0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero 24 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya, Stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, Stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
3: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya. Nah, lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
2: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
4: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana penyelidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
4: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya Tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitik beratkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai 38 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame, minta kemudahan kalau bisa itu diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, bagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
10: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang kekayaan intelektual HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran terhadap hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
9: Yang sudah ada, sudah lama itu, Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah, katanya, masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada berkaitan dengan kekayaan intelektual.
10: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi Raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat Raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
11: Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Pidana pada Pasal 237 Ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
10: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan undang-undang ASN. Joshua Tuming melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus. BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
13: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
12: Ini saya lakukan dalam rangka merespon keresahan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul bisa hemat tiket pesawat, hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
13: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
14: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas, undang-undang ASN sendiri, ya kan, bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia di tempatnya di seluruh wilayah Indonesia. Jadi yang harus dirubah berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
15: Belum lagi masa posisinya begitu nanti, Pak, ya, posisi jabatannya, ya.
14: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
13: Kendati demikian, ya, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN.
15: Begitu, Pak, ya.
13: Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Ya udah, dibolehkan itu misalnya. Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi nanti mau saya yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
16: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
17: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga di satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintah Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis reformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu?
0: Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan.

Selamat pagi pendengar, masih bersama Nur Astan langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Melalui portal resmi rri.co.id, pendengar jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok RRISP Labuan Bajo, kunjungi channel YouTube dan di subscribe. Pendengar, sesaat lagi Nur Astan akan menghadirkan deretan ragam informasi teraktual, terkini dan terupdate untuk Anda melalui portal resmi rri.co.id. Pendengar, bagi Anda yang saat ini masih menjalankan aktivitas padatnya di pagi hari ini, jangan lupa sarapan pendengar ya, untuk tetap terus berenergi. Mungkin Anda yang sedang mengendarai sepeda motor, yang sedang berada di pusat perbelanjaan, penjualan atau tempat wisata, kami ucapkan untuk tetap bersemangat dan tetap menjaga stabilitas energi Anda pendengar. Tetap bersama kami di FM 91,7 MHz Pro 1 RRI, stasiun produksi Labuan Bajo. Nur Astan menemani dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah pendengar.

0: satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kirimu dapat rezeki.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh, Bang, mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar masih bersama Nur Astan menghadirkan informasi selanjutnya. Pangkalan TNI Angkatan Laut Kelana Labuan Bajo bersama sejumlah instansi terkait memperketat pengawasan aktivitas embarkasi dan debarkasi penumpang kendaraan serta barang di Pelabuhan Pelindo Multipurpose Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan pengamanan dipimpin Komandan Lanal Labuan Bajo, Letnan Kol Laut PAAN Harminanto sebagai upaya meningkatkan pengawasan di pintu masuk Kabupaten Manggarai Barat, sekaligus mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hukum. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan kendaraan, barang bawaan, dokumen, serta aktivitas keluar masuk pelabuhan. Pendengar, langkah tersebut bertujuan mencegah penyelundupan peredaran barang terlarang, kendaraan tanpa dokumen yang sah maupun bentuk pelanggaran hukum lainnya. Kegiatan pengamanan terpadu ini melibatkan Lanal Labuan Bajo, Polres Manggarai Barat, PT Pelindo, dan Balai Karantina Labuan Bajo sebagai bentuk sinergi antar instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan pelabuhan. Pendengar, Komandan Lanal Labuan Bajo Letkol Laut PAAN Harminanto mengatakan pelabuhan memiliki peran strategis sebagai pintu masuk utama menuju Labuan Bajo sehingga pengawasan harus dilakukan secara optimal. Sementara itu, pendengar, General Manager PT Pelindo Labuan Bajo Anwar Siregar menyatakan pihaknya mendukung penuh pengamanan terpadu yang dilakukan bersama TNI Angkatan Laut, Polres Manggarai Barat, dan Balai Karantina. Adapun melalui pengamanan terpadu tersebut, pendengar, seluruh instansi berkomitmen terus meningkatkan pengawasan di kawasan pelabuhan guna menjaga keamanan wilayah maritim sekaligus mendukung

Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini.

Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau Kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau, disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting, besok kita holiday.
1: Yuhuuu!

0: Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan daging sapi, memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peraduan untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
11: Tuh, aman, telepon, pelan-pelan.
12: Halo, Opi.
13: Halo, Tante.
12: Opi?
13: Iya, gimana keadaan Randy?
12: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Pi.
13: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, Ta.
12: Iya, Pi.
13: Gimana, Tante, Randy?
12: Jadi, sejam lalu, Randy udah gak ada, Pip. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pip.
13: Oke, Tante.
12: Makasih ya, Pip.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat pagi pendengar, masih bersama Nur Astan di frekuensi FM 91,7 MHz. Informasi selanjutnya, pemerintah pusat memastikan akan mengawal secara intensif seluruh proses persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional G32. Maksud kami K22 tahun 2028 dan bekas spesialis Olimpik Nasional 2 tahun 2026 di NTT. Komitmen tersebut mendengar disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Warsito saat rapat koordinasi persiapan PON 2028 dan PESONAS 2 2026 di ruang rapat Gubernur NTT pada Kamis 30 Juli 2026. Menurut Warsito, penetapan NTT sebagai tuan rumah merupakan amanah sekaligus kehormatan yang harus didukung secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pendengar, Kemenko PMK akan terus menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga serta kementerian dan lembaga terkait agar seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana. Pendengar, Warsito menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian akan terus diperkuat selama proses persiapan berlangsung. Upaya tersebut pendengar melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya guna memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat dipenuhi secara optimal. Selain itu, pendengar, ia mengingatkan pentingnya penerapan tata kelola penyelenggaraan yang transparan dan akuntabel dalam setiap tahapan persiapan. Menurutnya, perencanaan yang matang, pemanfaatan venue pasca penyelenggaraan, serta mitigasi risiko harus menjadi perhatian agar PON tahun 2028 dan PESONAS 2 tahun 2026 tidak hanya sukses sebagai ajang olahraga, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan olahraga dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan yang sama, pendengar, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT, Alphonse Theodorus, memaparkan perkembangan kesiapan daerah sebagai tuan rumah PON tahun 2028. Ia menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi NTT telah melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari penguatan regulasi, pembentukan satuan tugas Satgas PON, hingga penetapan desain olahraga daerah sebagai landasan pembinaan olahraga di NTT. Alphonse mengatakan penyelenggaraan PON di wilayah NTT akan melibatkan sejumlah kabupaten dan kota dengan pembagian cabang olahraga yang disesuaikan dengan potensi serta karakteristik masing-masing daerah. Pendengar, pemerintah provinsi juga telah mengidentifikasi kebutuhan venue pertandingan, akomodasi, fasilitas kesehatan, transportasi, serta berbagai dukungan infrastruktur lainnya. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Tetap bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz Nur Astan menemani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Sobat RRI, tahukah Anda, di balik kelezatan banyak makanan khas Indonesia, tersimpan kisah tentang masa sulit yang pernah dilalui rakyatnya. Kelangkaan bahan pangan, penjajahan, krisis ekonomi, hingga perjuangan bertahan hidup, justru melahirkan makanan-makanan sederhana yang kini menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Lalu, makanan apa saja yang lahir dari masa sulit itu? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan, rakyat Indonesia sering menghadapi kekurangan bahan makanan. Beras menjadi barang langka, daging sulit didapat, dan banyak keluarga harus memutar otak agar tetap bisa makan setiap hari. Dari kondisi inilah muncul kreativitas rakyat mengolah bahan seadanya menjadi makanan yang mengenyangkan dan tahan lama. Salah satu contohnya adalah tiwul, makanan berbahan dasar singkong kering atau gaplep. Di daerah Jawa, terutama saat masa penjajahan Jepang, beras sangat sulit diperoleh. Singkong pun menjadi alternatif utama. Gaplek dikeringkan agar tahan lama, lalu diolah menjadi tiwul sebagai pengganti nasi. Dulu dianggap makanan keterpaksaan, kini tiwul justru dihargai sebagai kuliner tradisional yang sehat dan bernilai sejarah. Sobat RRI, siapa sangka tempe yang kini mendunia lahir dari kebutuhan rakyat akan sumber protein murah. Berbahan dasar kedelai yang difermentasi, tempe menjadi solusi saat daging sulit dijangkau. Di masa krisis, tempe menjadi lauk utama rakyat. Mudah dibuat, bergizi, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Hari ini, tempe tak lagi sekedar makanan sederhana, melainkan simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal Indonesia. Selain singkong, jagung juga menjadi penyelamat di masa sulit. Di daerah seperti Madura, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, nasi jagung menjadi makanan pokok pengganti nasi putih. Rasanya sederhana, namun mampu mengenyangkan dan memberi tenaga bagi rakyat yang bekerja keras setiap hari. Makanan ini lahir dari keterbatasan, namun mencerminkan daya tahan dan adaptasi masyarakat. Sobat RRI, makanan-makanan rakyat ini bukan sekedar soal rasa. Di dalamnya tersimpan cerita perjuangan, ketekunan, dan kreativitas menghadapi keterbatasan. Kini, makanan yang dulu dianggap makanan orang susah, justru diangkat sebagai kuliner tradisional. Bahkan menjadi identitas daerah dan kebanggaan bangsa. Sobat RRI, dari tiwul, tempe, hingga nasi jagung, kita belajar bahwa masa sulit tak selalu melahirkan kesedihan. Justru dari keterbatasan, lahir kekayaan kuliner yang bertahan hingga hari ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, tahukah Anda, dalam budaya Sunda, harimau bukan sekedar hewan buas. Ia adalah simbol kekuatan, penjaga alam, bahkan lambang kewibawaan raja. Jejaknya bisa kita temukan dalam cerita rakyat, nama tempat, hingga simbol kekuasaan masa lalu. Hari ini, kita akan menelusuri kisah Kerajaan Pajajaran dan hubungan sakralnya dengan harimau. Ini adalah segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan besar di Tanah Sunda yang berkembang sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Pusat kekuasaannya diyakini berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur, kuat, dan memiliki tatanan hukum serta budaya yang dihormati rakyatnya. Dalam kepercayaan Sunda masa itu, raja tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan alam dan dunia spiritual. Sobat RRI, disinilah peran harimau menjadi sangat penting. Dalam budaya Sunda kuno, harimau atau maung dipandang sebagai makhluk sakral. Harimau dipercaya sebagai penjaga hutan, simbol kekuatan alam, dan perwujudan keberanian. Bukan hewan yang harus ditakuti semata, melainkan dihormati. Masyarakat Sunda bahkan menghindari menyebut kata harimau secara langsung. Sebagai bentuk penghormatan, mereka menyebutnya dengan istilah halus seperti simau atau inggis. Harimau dipercaya memiliki hubungan erat dengan dunia roh dan leluhur, serta menjadi penjaga wilayah alam Sunda. Nama Prabu Siliwangi sangat lekat dengan simbol harimau. Dalam cerita rakyat dan pantun Sunda, Prabu Siliwangi digambarkan memiliki kesaktian tinggi dan hubungan spiritual dengan alam. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah kisah Prabu Siliwangi yang moksa dan dipercaya menjelma menjadi harimau penjaga hutan. Mitos ini bukan dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai simbol bahwa sang raja menyatu dengan alam dan terus menjaga tanah Sunda meski kerajaan telah runtuh. Dari sinilah harimau menjadi lambang kewibawaan raja, keberanian, dan kepemimpinan sejati dalam budaya Sunda. Jejak simbol harimau masih terasa hingga hari ini. Kita bisa menemukannya dalam nama tempat seperti Luweng Sancang, cerita pantun, seni ukir, hingga simbol kesenian dan bela diri Sunda. Dalam filosofi Sunda, pemimpin ideal harus memiliki sifat maung, tegas, berani, melindungi, namun tidak sewenang-wenang. Nilai-nilai ini diwariskan lintas generasi, bukan sebagai kekerasan, tetapi sebagai ajaran tentang keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Sobat RRI, kisah Kerajaan Pajajaran dan simbol harimau mengajarkan kita bahwa budaya Nusantara menyimpan filosofi yang dalam dan penuh makna. Harimau bukan sekedar legenda, melainkan simbol hubungan manusia, pemimpin, dan alam yang harus dijaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Joy. Mengingat hari ini hari Jumat, bagi Anda kaum muslimin, jangan lupa untuk menunaikan sholat Jumat nantinya tepat di pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya, pendengar ya. Dan bagi Anda yang saat ini sedang mengerjakan atau menjalankan aktivitas bekerja di kantor, yang sedang beraktivitas di luar ruangan, untuk tetap terus menjaga kesehatan dan berhati-hati mengendarai kendaraannya, pendengar. Dan tetap terus terhubung bersama kami, unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store, kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo, jangan lupa untuk di-subscribe, pendengar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, Betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, Tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tak dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
1: Bro, bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.
4: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram at RRI SP Labuan Bajo.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Labuan Bajo siang ini.
7: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat bahan alami begitu ya. Siang ini pendengar kita sudah ada bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, ada Imanul Khan STPMSC begitu ya. Selamat siang Pak Iman.
8: Selamat siang Pak Agung, selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
7: Iya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Sehat?
8: Sehat.
7: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu, Pak ya?
8: Iya, betul, Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
7: sering di sini.
8: Cuman ketemu iya. Pak Agungnya.
7: Betul, ini, ya. betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo gitu, Pak ya. Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu, Pak. Ini mungkin bisa disampaikan, Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini, Pak?
8: Iya. Terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu.
7: Ya.
8: Kami Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
7: Oke. Ya,
8: Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
7: Manggarai Timur. Ya.
8: Kemudian terkait peran kami di Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten. Kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM, ya. Kemudian juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan, ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan
7: makanan.
8: Ya. Untuk pertanyaan dari Pak Agung, ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu, ya.
7: Betul.
8: Jadi jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu? Ya, obat bahan alam adalah ramuan. Ya, bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misal daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun temurun sebagai obat, ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alam yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer, ya,
9: iya,
8: karena
9: betul.
8: Ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah, ya. Karena Indonesia ini kaya sekali ya,
9: iya, betul, betul,
8: akan potensi alamnya. Kemudian nilai budaya yang kuat, ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang. Dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan, Pak Agung.
9: Keyakinan
8: bahwa obat berbahan alami itu lebih aman,
9: Ya,
8: bebas efek samping. Ya, namun perlu diperhatikan, kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
9: Iya, betul, Pak. Karena memang kalau kita berbicara soal bahan yang alami yang mudah didapatkan, kita bisa bilang begitu ya, Pak ya. Dan ini juga memang turun-temurun begitu, Pak ya.
8: Iya, betul.
9: Apalagi di Indonesia dengan banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini bagaimana kategori obat bahan alam diatur kalau di Indonesia ini, Pak Iman?
8: Iya, Pak Agung, untuk pengkategorian ini ada penggolongan obat bahan alam ya. Sering kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu ya.
9: Jamu.
8: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam. Obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Nah, jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional gitu ya, atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya kalau melihat ini jamu apa bukan itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM titik TR ya, di situ TR itu tradisional ya, jadi itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR kemudian 9 digit angka di belakangnya ya. Kemudian penggolongan selanjutnya selain jamu itu ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
9: Itu beda lagi, Pak.
8: Beda lagi, tapi ini masuk dalam obat bahan alam. Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu, grade-nya ya, peringkatnya di atas jamu, karena dia definisinya persis kayak jamu gitu ya. Tetapi ya untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi. Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya, kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca ya di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT ya, bukan bukan POM TR lagi, tapi ini POM HT di situ.
9: POM
8: ada HT ya, herbal terstandar.
9: Kemudian
8: di belakangnya ada 9 digit angka.
9: Ya.
8: Kemudian di atasnya lagi, Pak Agung.
9: Ada lagi di atasnya situ.
8: Kualitasnya berarti lebih tinggi.
9: Lebih tinggi lagi dari herbal ini.
8: Obat herbal terstandar, yaitu namanya adalah fitofarmaka. Jadi untuk fitofarmaka ini, ya ini definisinya mirip jamu, gitu ya. Jamu, cuman dia lebih kompleks lagi, ya. Karena di situ dia dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, berarti mirip kayak obat herbal terstandar tadi ya, dan juga uji klinik Nah, ini sudah di atasnya lagi. Uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya itu telah terstandarisasi. Jadi enggak hanya bahan bakunya, tetapi juga produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi fitofarmaka ini peringkatnya lebih tinggi lagi.
9: Ya.
8: Untuk mengetahui ini, Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label gitu ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF gitu ya. Fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Ya, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu biasanya ada tulisan
9: TR,
8: di TR ya, kemudian obat herbal terstandar itu HT. Fitofarmaka FF.
9: Nah, itu yang membedakan kalau misalnya paling gampang untuk pendengar
8: ini jamu, herbal terstandar atau fitofarmaka.
9: Tapi memang berarti kalau misalnya sesuai secara sampul begitu mungkin kurang lebih hampir sama begitu Pak ya. Pembungkusannya begitu. Cuman yang membedakan mungkin ada kode-kode itunya
8: ada
9: ya.
8: Ada kode sama ada label. Nanti ada label jamu, ada label obat herbal terstandar, ada label fitofarmaka, ada gambar-gambarnya sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian selain itu Pak Agung di sini berdasarkan obat herbal obat bahan alam ya. Ini tingkatannya itu berdasarkan tingkat pembuktian, selain tingkat pembuktian ilmiah juga ya dapat dilihat dari asal dan proses produksinya. Nah, berdasarkan asal dan proses produksinya ini juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah obat bahan alam ekspor. Kita tahu ya ekspor berarti
9: keluar
8: dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia. Ya, ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor. Ya, nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya sampai dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri. Ya. Kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, ya itu adalah obat bahan alam lisensi. Nah ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Ya, jadi ini adalah istilahnya usaha kecil obat tradisional. Ya, itu namanya OBA lisensi.
9: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
8: OBA lisensi bisa juga.
9: Bisa juga ya, Nah ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Pak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu?
8: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya. Ternyata ya tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya. Yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas ya. Misalnya jamu racikan sendiri di rumah. Misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya. Oh itu untuk dikonsumsi sendiri ya, atau untuk konsumsi keluarga itu nggak butuh,
9: nggak perlu aman gitu,
8: nggak perlu izin edar,
9: nggak
8: perlu izin edar. Atau jamu gendong biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong,
9: ya,
8: mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar gitu ya, dari jamu racikannya itu ya, itu nggak perlu juga,
9: nggak perlu ya, juga kan. Pak ya.
8: Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skop kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar ya. Itu masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya. Ya. Sementara itu jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas gitu ya, atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan mutu dan khasiatnya. Jadi pembagiannya seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau skupnya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, nggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih, tapi kita tambahin obat, misalnya obat tertentu, paracetamol misalnya ditambahkan.
9: Iya betul betul betul. Atrium
8: diklofena kita tambahkan. Ya, itu jadinya
9: jadi bahaya jadinya. Oke, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsinya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar ya, begitu Pak ya. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya ya, untuk,
8: wajib
9: di,
8: untuk berizin
9: edar. Berizin edar. Oke, tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin, atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk meracik-meracik ramuan begitu, tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang, jangan sampai, oh misalnya untuk obat penurun panas,
8: iya, betul,
9: sudah dikasih daun-daun apa segala macam, terus ditambah paracetamol, itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
8: Iya, betul.
9: Oke, ini kalau kita bisa lihat Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya Pak?
8: Pertanyaannya bagus Pak Agung ya. Jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya. Ada istilah obat dalam dan obat luar ya. Kalau istilah obat dalam berarti kan biasanya kita konsumsi,
9: kita minum
8: ya.
9: Gitu.
8: Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita penggunaannya. Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum, seperti dalam bentuk cairan, kapsul, tablet, atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu, misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok, atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan ya. Namun tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi masyarakat, para pendengar RRI diperhatikan baik-baik ya, ketika para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya, di apotek misalnya ya, atau di toko obat, atau di toko tertentu gitu ya. Nah, itu diperhatikan baik-baik, dibaca ya, ini masuk dalam obat dalam atau obat luar. Ya, jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi.
9: Konsumsi, betul.
8: Itu jadinya berbahaya.
9: Oke, ini ya memang kalau kita lihat ya, memang ini sedikit, karena ada beberapa obat-obatan, apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan, ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu Pak ya, untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga, ini mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar, selain salah penggunaannya Pak?
8: Iya, jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya, agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya. Penggunaan yang tidak tepat, misalnya obat luar diminum misalnya, atau sebaliknya ya, itu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan ya. Oleh karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan, karena di label obat bahan alam itu ada,
9: selalu ada petunjuk,
8: ada petunjuk itu. Cara penggunaannya ya, dan memastikan cara pemakaian yang benar sebelum menggunakan obat bahan alam tersebut ya. Jadi dibaca baik-baik ya. Kemudian takarannya juga dibaca ya. Ini minumnya berapa sendok misalnya.
9: Itu juga harus diperhatikan Pak ya.
8: Itu harus diperhatikan juga ya, biar disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Ya. Jangan sampai juga berlebihan juga.
9: Iya. Oke, kalau kita berbicara soal obat luar dan obat dalam Pak Iman, ini mungkin pertanyaan yang terlintas dari saya pribadi Pak ya. Efek samping yang bisa didapatkan oleh konsumen yang salah menggunakan obat, antara obat luar dan obat dalam itu, paling atau yang pernah Pak Iman temukan itu paling berbahaya itu menyebabkan apa, Pak?
8: Iya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus ya, Pak Agung ya. Berkembang terus ya, misalnya kayak misal sederhana daun sirsak misalnya ya.
9: Okay.
8: Ekstrak daun sirsak ya. Ternyata daun sirsak itu kan obat bahan alam ya, kalau kita rebus misalnya itu bisa menjadi ramuan yang sangat efektif untuk antioksidan ya, untuk tubuh kita, supaya tubuh kita bisa membantu tubuh kita misalnya lebih segar, kemudian kalau ada penyakit-penyakit degeneratif tertentu juga bisa membantu tubuh kita untuk segera memulihkan gitu ya. Tetapi ketika dia konsumsiannya over, itu ternyata juga bisa merusak
9: merusak
8: tubuh organ kita, organ tubuh kita.
9: Ya,
8: sehingga memang harus bijak jadinya, konsumsinya harus bijak, kemudian jangan sampai over juga, misalnya sekian daun, sekian helai untuk sekian liter air misalnya. Kalau kita tidak tepat misalnya penggunaan ramuannya atau pengkonsumsiannya berlebih atau dalam pengkonsumsiannya dalam batas waktu yang sangat lama, ya itu juga bisa menimbulkan efek samping juga.
9: Efek samping, ya, iya betul. Sepakat. Karena memang kalau kita berbicara soal ingin sembuh ini, Pak, selalu adanya niat terburu-buru.
8: Iya.
9: Jadinya mengkonsumsinya, kalau misalnya ditaruh 4 lembar begitu, mungkin supaya cepat sembuh bisa taruh 6-7 gitu. Takutnya jadi membahayakan begitu, Pak Iman.
8: Misalnya sederhana ini, Pak Agung, misalnya bawang putih. Nah, misalnya ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi, ini kan antioksidan juga ya. Bisa memperlancar peredaran darah dan sebagainya, bisa refresh ya tubuh kita. Tapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar, ya, ini juga memicu adanya pendarahan. Ya, jadi ada efek sampingnya.
9: Ada efek sampingnya juga.
8: Jadi intinya sih kita harus
9: sesuai takaran juga.
8: Sesuai dengan takaran supaya tubuh kita juga sehat seperti itu.
9: Okay. Nah, ini Pak Iman, kalau kita berbicara soal sediaan obat bahan alam yang dilarang untuk diedarkan, apakah ada bentuk sediaannya, Pak?
8: Iya, terdapat beberapa bentuk sediaan obat bahan alam ini yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan karena berisiko tinggi terhadap keamanannya, ya, keamanan obat bahan alam itu sendiri. Bentuk sediaan yang dilarang antara lain adalah tetes mata. Ini sudah bagian dari obat ya.
9: Iya. Nah,
8: jadi tetes mata, intravaginal, suppositoria, kecuali untuk wasir ya, dimasukkan gitu ya. Serta parenteral seperti suntikan atau infus itu juga nggak boleh untuk obat bahan alam. Ya. Hal ini karena sediaan tersebut memerlukan standar sterilitas ya. Jadi memang harus steril.
9: Gitu iya, betul.
8: Keamanan
9: betul.
8: Dan pembuktian ilmiah yang sangat ketat. Ya, seperti pada obat modern. Ya. Oleh karena itu, jika masyarakat menemukan obat bahan alam dalam bentuk-bentuk tersebut, ya maka perlu diwaspadai. Ya, dan sebaiknya tidak digunakan karena berpotensi membahayakan kesehatan kita. Ya, karena belum diuji lebih lanjut.
9: Iya, betul.
8: Belum diuji klinik dan lain sebagainya. Sehingga memang ada batasan-batasan untuk obat bahan alam. Ada kalau misalnya dia sudah masuk dalam kondisi sediaan yang tadi, maka itu sebenarnya masuk dalam obat modern.
9: Obat modern dia jadinya.
8: Ujinya juga lebih
9: harus modern juga, lebih harus lebih canggih juga begitu. Nah, ini risiko utama penggunaan obat bahan alam yang tidak terdaftar di BPOM itu apa, Pak?
8: Iya. Jadi ada beberapa risiko, Pak Agung, terkait obat bahan alam yang tidak terdaftar di Badan POM, ya, ini resikonya bisa, yang pertama itu ada kemungkinan bisa mengandung bahan kimia obat. Seperti misalnya ya, obat bahan alam tadi kan harusnya alami ya, tapi di situ ada penambahan paracetamol atau dexamethasone, misalnya untuk mendapatkan efek cepat sembuh misalnya. Misalnya, atau obat dikasih bahan kimia yang lain, ya, obat-obatan modern yang lain yang itu disisipkan di situ, sehingga itu akan membahayakan ya. Kemudian yang kedua, produksi yang tidak higienis, ya, tidak higienis, tidak bersih gitu ya, akan berpotensi terkontaminasi mikroba atau logam berat tertentu. Ya, ini juga perlu diwaspadai ya. Ada juga ya risiko klaim yang tidak valid ya, tidak didukung oleh bukti ilmiah ya. Sehingga akibatnya konsumen bisa mengalami efek samping serius seperti kerusakan ginjal, kerusakan hati, bahkan sampai kepada kematian.
9: Kematian ya. Paling untuk fatal
8: itu,
9: gitu.
8: Betul. Pak. Ya, untuk itu masyarakat harus selalu memperhatikan nomor izin edar pada kemasannya.
9: Penting, nah, itu ya. Harus penting diperhatikan, Pak ya.
8: Harus memperhatikan baik-baik nomor izin edarnya. Ada jargon di kami, Pak Agung, ini bermanfaat untuk obat bahan alam, obat modern, kosmetik sebenarnya juga
9: masuk ya, juga di situ Pak.
8: Suplemen kesehatan, makanan juga masuk. Okay. Slogan kami namanya cek klik.
9: Cek klik.
8: Ya. Jadi ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ya. Ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Ya, beli kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, enggak bisa dibeli.
9: Ya. Oh, okay.
8: Cek kemasannya. Kemudian yang kedua, cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Ada mereknya, ada cara penggunaannya, ada tempat nama produsennya, kemudian ada netonya, ada cara penggunaannya, ada izin edarnya dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap di dalam label itu.
9: Di dalam label itu harus diperhatikan baik-baik gitu.
8: Dan dibaca ya. Okay. Kemudian cek klik I itu izin edar. Dipastikan berizin edar. Kalau tidak ada izin edarnya nggak usah dibeli, nggak usah dikonsumsi. Karena khawatirnya berarti kan dia tidak melalui mekanisme uji-uji tadi.
9: Uji, ya. Iya, betul.
8: Uji praklinik, uji klinis. Ya. Khawatirnya akan ada risiko-risiko tadi. Jangan sampai, jangan-jangan obat bahan alam yang kita konsumsi itu ada kandungan obat modernnya, atau ada paracetamolnya, atau ada zat-zat tertentu yang kita nggak tahu, atau ada logam beratnya kan itu,
9: nanti itu bahaya juga
8: tubuh kita gitu ya, atau ada mikroba yang berbahaya kita nggak tahu,
9: kita juga tidak tahu di dalam situ.
8: Kita harus perlu berhati-hati. Kemudian yang K terakhir itu cek klik, K terakhir adalah kedaluwarsa. Diperhatikan jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah kedaluwarsa. Meskipun obatnya berizin edar, meskipun obatnya itu dari bahan-bahan alami, tapi kalau sudah kadaluarsa, sudah kadaluarsa sudah rusak.
9: Sudah rusak, iya.
8: Sehingga akan membahayakan kesehatan tubuh kita juga.
9: Ya. Oke. Okay. Tapi ini mungkin bisa jadi pengingat juga Pak untuk pendengar karena seperti orang awam seperti saya begini, biasanya kalau membeli obat yang diperhatikan itu cuma ada dua hal. Tanggal kadaluarsa sama kemasannya bagus atau tidak. Soal di dalamnya tulisan-tulisannya itu kita tidak tahu. Tidak paham seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui itu Pak, itu biasanya bisa dicek kemana Pak, atau bisa dapatkan informasi-informasi itu kemana?
8: Iya. Jadi nanti di dalam pembahasan ini nanti kita akan sampaikan ada aplikasi kita yang namanya Bepom Mobile.
9: Okay.
8: Nah, jadi sekarang kan sudah radio, sudah ada radio sudah digital ya. Jadi aplikasi Bepom Mobile ini bisa di-download di Android atau di iOS gitu ya. Nanti manfaat buat para pendengar semuanya. Jadi kalau para pendengar semua mau mengetahui obat ini aman apa enggak ya.
9: Nah, itu dia.
8: Nah, itu tinggal download Bepom Mobile. Kalau sudah punya aplikasi itu bisa digunakan. Misalnya Bapak Ibu para pendengar misalnya punya toko nih, punya kios misalnya mau belanja ya, mau istilahnya beli grosiran gitu ya. Atau Bapak Ibu yang mau beli obat misalnya, cukup bawa HP-nya terus nanti obatnya jangan dibeli dulu ya, dilihat di situ kan di tiap obat, tiap makanan, tiap obat bahan alam itu kan ada barcode
9: biasanya. Ada itu di scan di situ.
8: Scan barcode-nya. Nanti akan teridentifikasi. Teridentifikasi di dalam aplikasi. Ini sama enggak ya? Mereknya sama enggak? Kemudian berizin edar enggak? Jangan sampai misalnya ada beda merek.
9: Itu dia.
8: Misalnya takutnya RRA jadinya RRO misalnya, seperti itu ya. Sehingga oh kok beda ya, berarti nggak usah dibeli.
9: Misalnya seperti itu. Oke, untuk mewaspadai itu seperti itu Pak ya. Karena memang kalau kita bicara soal orang awam ya, itu tadi karena kebanyakan yang saya temukan, bahkan saya sendiri kalau ingin beli obat, yang diperhatikan pertama ya lihat kemasannya. Kalau kemasannya ada sobek sedikit atau sudah luntur atau penyok, itu tidak akan kita ambil. Kalau kemasannya bagus, yang pertama kita lihat kedaluarsanya. Selain itu tidak diperhatikan lagi.
8: Tapi itu sudah bagus, Agung. Itu sudah bagus, termasuk bagian dari istilahnya kewaspadaan kita ya. Kadaluarsa, kemudian kemasan itu sudah bagus. Tinggal ditingkatkan lagi. Kita tingkatkan lagi. Lihat aturan penggunaannya, dilihat juga apa itu ceklik tadi ya, kemasan label, izin edar sama kedaluarsanya. Nah itu akan lebih, kita bisa menjadi lebih hati-hati, menjadi konsumen yang cerdas.
9: Oke. Paling tadi kalau tadi disebutkan bahwa salah satu resikonya adalah kandungan bahan kimia obat begitu ya. Bisa dijelaskan Pak Iman, contoh-contoh obat bahan alam dan merek jamu yang pernah ditemukan mengandung BKO ini, serta efek samping yang ditimbulkan bagi penggunanya Pak Iman?
8: Iya, terima kasih Pak Agung. Jadi istilah BKO itu adalah bahan kimia obat ya, sehingga memang untuk obat bahan alam ini harusnya ya itu adalah obat bahan alam yang memang berasal dari bahan-bahan alami ya, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewani ya istilahnya ya. Nah, tidak diperkenankan obat bahan alam ini ditambahkan bahan kimia tertentu atau obat-obatan tertentu. Tapi itu yang terjadi di lapangan ya, ada beredar gitu ya obat-obat bahan alam tertentu yang ternyata ada bahan kimia obatnya, dan itu sudah teridentifikasi oleh BPOM gitu ya, dan sudah ditarik ya, ditarik di peredaran. Cuman ketika masih ada misalnya ya, Bapak Ibu para pendengar semua bisa teredukasi dari informasi ini ya. Misalnya di sini contohnya ada jenis ya produk tertentu yang bermerek tawon kelanceng itu. Nah ini kan harapannya ini tawon kelanceng gitu kan, harapan dari alami gitu kan. Ternyata di situ dia mengandung dexamethasone ya, misalnya fenilbutason ya, ternyata ketika itu mengandung bahan kimia obat punya efek-efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi itu bisa menyebabkan moon face ya, muka kita bulat kembem gitu ya, atau tulang kita keropos kan, sayang ya. Kita ingin sehat tetapi ternyata justru tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Kemudian ada Montalin ya, ini merek tertentu namanya Montalin ya, ini mengandung natrium diclofenac dan paracetamol ya. Jadi natrium diclofenac itu kan sebenarnya untuk anti nyeri ya, obat anti nyeri itu sebenarnya obat modern gitu ya. Tapi kalau itu ditambahkan di dalam jamu gitu ya, atau obat bahan alam gitu ya, nah ini jadinya berbahaya kan, tidak terkontrol jadinya. Masyarakat ingin mengkonsumsi yang alami supaya sehat, ternyata di situ ada bahan-bahan kimia tertentu yang masuk di dalam tubuhnya ya. Ini berisiko terkait hepatotoksik ya. Hepatotoksik itu dia bisa merusak hati ya, jadi inginnya sehat, nyata hati kita jadinya sakit gitu kan. Jadi harus kita harus hati-hati. Kemudian ada nama produk urat madu gold ya, ini contoh-contoh ya. Urat madu gold ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung sildenafil dan paracetamol ya. Nah, ini paracetamol kan penurun anti nyeri atau penurun panas ya, ini ditambahkan gitu ya. Nah, ini kalau dosisnya berlebih, inginnya masyarakat ini obat bahan alam nih, konsumsi sembarangan misalnya ya. Nah, ini dosis kalau berlebihan bisa menyebabkan kerusakan hati. Ini juga perlu waspada ya. Kemudian ada produk yang bermerek bunga mujarab, ini contohnya ya. Ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung paracetamol ya. Kemudian ada cinderalas kapsul lara awak, ini ternyata mengandung paracetamol juga ya. Ada kapsul asifa iza ya, ini juga mengandung paracetamol dan fenilbutason. Nah, ini beberapa produk ya. Kemudian ada bunga rosella. Bunga rosella sebenarnya inginnya kan alami ya. Ini ada bunga rosella tertentu yang dia dikemas dan ternyata dia sengaja produsennya tambahkan paracetamol dan natrium diclofenac. Nah, ini juga berbahaya. Ya. Kemudian inginnya tahes ya, istilahnya inginnya segar untuk laki-laki misalnya. Ini ada semar mesem misalnya ya. Ternyata dia ditambahkan obat bahan kimia modern juga di situ, ditambahkan sildenafil sehingga bisa merusak hati dan ginjal. Ya. Asam ulin inginnya sembuh dari asam urat gitu ya. Ternyata memang di situ obat bahan alamnya ternyata ditambahin sama produsennya dengan zat obat modern allopurinol, ya obat kimia allopurinol memang bisa menyebabkan sembuh asam uratnya, cespleng gitu ya, tapi ada efek-efek sampingnya, bisa menyebabkan gangguan kulit dan ginjal ya, jadi harus hati-hati Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya, dipastikan ingat tadi ya, ingat cek klik, cek kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa, dan bisa juga

0: lain belum tentu begitu.
1: Betul.
0: Nah, kebanyakan dari kita yang orang awam begitu ya, mungkin ya ini juga bisa menjadi ilmu dan pengetahuan juga untuk pendengar dimanapun itu. Kalau kita membeli obat, paling penting itu kita coba cek dulu. Ya paling simpelnya adalah menggunakan aplikasi apa tadi, Pak?
1: Bepom Mobile.
0: Bepom Mobile gitu. Oke. Pak, untuk sebelum ini kita coba jeda sesaat, Pak ya. Nanti akan kita kembali lagi. Baik. Untuk Anda juga pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, Anda boleh langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar di YouTube RRI Labuan Bajo.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kenal informasi dan inspirasi. Langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, penyiar Anda Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Tidak terasa ya menemani dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di FM 91,7 MHz Pro 1 RRI, stasiun produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua

Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara sebangsa dan setanah air, kita memang

0: Priscila.
1: Dalam aktivitas sehari-hari, tanpa kita sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal. Dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun bisa melindungi kita dari berbagai penyakit, mulai dari diare, flu, hingga infeksi lainnya yang mudah menular. Luangkan waktu sejenak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah. Mari jadikan cuci tangan sebagai kebiasaan, karena hidup sehat dimulai dari langkah.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Dengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda di siang hari ini. Kami kembali di program Musik Informasi Pendengar. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengembangkan riset mengenai pemanfaatan kolagen. Nah, sebagai terapi pendamping untuk membantu mempercepat penyembuhan ulkus kaki pada penyandang diabetes. Nah, pendengar, Dr. FKUI Dr. Meliati Amin Yoto mengatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan suplementasi kolagen berpotensi meningkatkan proses penyembuhan luka apabila diberikan bersamaan dengan terapi standar. Nah, hal ini melalui penelitian melibatkan 69 pasien ulkus kaki diabetik, dan hasilnya pasiennya mengonsumsi 10 gram kolagen hidrolisat setiap hari selama 21 hari menunjukkan penyembuhan luka yang lebih baik dibandingkan pasien yang hanya menjalani terapi standar.
1: Semuanya jadi 20 ribu.
0: Selain itu juga, pendengar, mempercepat penyembuhan luka, pemberian kolagen meningkatkan kadar albumin serum yang berperan dalam pembentukan jaringan baru serta menunjukkan kecenderungan menurunkan proses inflamasi. Selain itu juga, menurut Dr. Meliati, temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan nutrisi dalam penanganan ulkus kaki diabetik. Namun meski demikian, pendengar, penelitian ini lanjutan dengan jumlah responden yang lebih besar masih diperlukan untuk memastikan manfaat jangka panjang terapi tersebut. Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan juga Administrasi Umum FKUI, Profesor Neng Tine Kartinda mengapresiasi hasil penelitian ini karena memang dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu gizi klinik dan pelayanan kesehatan.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Pak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk

Pendengar RRI, selamat siang untuk Anda di Floranta siang ini ya. Saya Angela Butt yang masih menemani Anda. Informasi lainnya untuk Anda, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau MenPPPA Arifah Fauzi menegaskan penguatan keluarga menjadi fondasi utama dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Nah, pendengar, menurutnya upaya melindungi anak harus dimulai dari keluarga melalui pengasuhan yang positif sejak dini. Ia pun mengatakan bahwa keluarga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pengasuhan akan mampu mencegah berbagai risiko, termasuk kekerasan terhadap anak. Karena itu, layanan Puspaga perlu terus diperkuat agar semakin mudah dijangkau masyarakat. Nah, dalam kunjungannya ke Puspaga Balai RW 05 Kelurahan Genteng, Arifah meninjau berbagai layanan berbasis masyarakat. Layanan ini meliputi pelatihan bagi ayah, edukasi pengasuhan, konsultasi keluarga, konseling psikologis, layanan rujukan, kelas parenting, hingga literasi digital keluarga. Nah, pendengar, Menteri PPPA meninjau pelaksanaan kelas calon pengantin yang memang membekali pasangan dengan kesiapan membangun keluarga. Nah, program ini mencakup kesehatan reproduksi, psikologi keluarga, pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta pengasuhan berbasis hak anak.

pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalalai. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.

0: Rata siang ini.
1: Pendengar masih dari kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda, informasi lainnya masih. Kehamilan menjadi masalah yang dikonsumsi setiap hari. Nah, beberapa jenis makanan ternyata berisiko membahayakan ibu maupun janin apabila dikonsumsi tanpa memperhatikan keamanan dan cara pengolahannya. Dan pendengar perlu kita ketahui juga ya bahwa menjaga pola makan selama kehamilan penting untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu dan anak dan mengurangi risiko infeksi. Karena itu ibu hamil dianjurkan mengenali berbagai makanan yang memang sebaiknya dihindari selama masa kehamilan. Nah, dilansir dari rri.co.id untuk Anda ya pendengar, ada berbagai jenis makanan yang harus dihindari oleh ibu hamil agar kandungannya tetap sehat. Salah satunya ikan dengan kandungan merkuri tinggi. Nah, seperti ikan hiu, ikan todak, makarel, raja, dan tuna berukuran besar mengandung merkuri dalam jumlah tinggi. Nah, paparan merkuri ini yang berlebihan dapat mengganggu perkembangan sistem saraf dan otak janin selama berada di dalam kandungan. Nah, ibu hamil tetap boleh mengonsumsi ikan ya, tetapi sebaiknya memilih jenis rendah merkuri seperti ikan sarden, lele maupun salmon. Nah, dan daging ataupun telur mentah dan setengah matang ya pendengar. Nah, ternyata daging dan telur yang belum matang sempurna itu berpotensi mengandung bakteri salmonella maupun parasit toksoplasma, yang dimana mikroorganisme ini dapat meningkatkan risiko infeksi serius yang membahayakan kesehatan ibu dan perkembangan janin. Selain itu juga makanan yang perlu dihindari ya, susu dan produk olahan yang tidak dipasteurisasi. Nah, karena susu mentah serta keju yang dibuat dari susu tidak dipasteurisasi berisiko mengandung bakteri Listeria. Karena bakteri ini dapat menyebabkan keguguran, kelahiran prematur, hingga infeksi berat pada janin. Sebaiknya pilih susu, yogurt, dan juga keju yang telah melalui proses pasteurisasi agar lebih aman dikonsumsi. Selain itu juga ada seafood mentah ya, seperti sushi, sashimi, tiram mentah maupun kerang yang memang belum dimasak dapat membawa bakteri ya pendengar, dan juga parasit berbahaya karena ini meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi saluran pencernaan selama kehamilan. Nah, apabila ingin menikmati hidangan seafood, pilihlah yang telah dimasak hingga benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Proses pemanasan juga membantu membunuh sebagian besar mikroorganisme yang memang menyebabkan penyakit pada makanan laut. Ada juga nih makanan lain ya pendengar, hati dan jeroan dalam jumlah yang berlebihan. Nah, ternyata hati sapi maupun berbagai jenis jeroan mengandung vitamin A dalam bentuk retinol yang cukup tinggi. Dan konsumsi berlebihan selama kehamilan dikaitkan dengan meningkatnya risiko gangguan perkembangan janin pada sebagian kondisi ya. Namun, meski mengandung zat besi dan nutrisi penting, konsumsi hati sebaiknya dibatasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Karena pola makan yang beragam tetap menjadi pilihan yang terbaik ya, untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil secara seimbang.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

Dengarkan ini informasi terakhir ya untuk Anda di program Musik Informasi. Dalam upaya mendukung deteksi dini penyakit secara cepat dan akurat, ternyata para peneliti di Pusat Riset Elektronika atau PRE, Organisasi Riset Elektronika dan Informatika, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN telah mengembangkan sistem sensor canggih. Dan sensor ini memanfaatkan perubahan warna material yang dapat dibaca langsung menggunakan kamera smartphone, membuka solusi diagnosis kualitatif yang inovatif untuk berbagai keperluan. Yaitu mulai dari deteksi penyakit dan kondisi kesehatan manusia hingga pengawasan kualitas pangan dan lingkungan. Seorang peneliti ahli utama PRE Robert Victoria Manurung bersama tim dari kelompok riset bioelektronika dan biosensing menjelaskan bahwa sistem ini bekerja sama dengan memanfaatkan material sensitif yang mampu menghasilkan perubahan warna seperti nanoportikel perak berbentuk prisma atau nanopartikel emas. Dan sebagai ilustrasi teknis, Robert menjelaskan bahwa perubahan sifat optikal pada nanopartikel emas ini tentunya sangat signifikan ketika digunakan untuk mendeteksi keberadaan senyawa target, misalnya biomarker kanker. Nah, dalam kondisi ini, partikel emas dapat membantu mengalami perubahan warna dari merah menjadi ungu sebagai indikasi keberadaan senyawa ini. Lebih lanjut juga ya pendengar, bahwa Robert tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan, riset ini diarahkan pada pengembangan sensor kualitas pangan. Dan inovasi ini bertujuan memberikan alternatif solusi bagi pemerintah dalam menjaga kualitas program makan bergizi gratis, khususnya bagi siswa sekolah. Informasi lengkapnya pendengar Anda boleh kunjungi ya di laman resmi kami rri.co.id. Informasi ini juga sekaligus menutup ya di program Musik Informasi pada siang hari ini. Dan pukul 12 nanti seperti biasa kami hadirkan silang sholat Jumat untuk edisi siang ini ya pendengar untuk wilayah Kabupaten.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, serta keberkahan sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai pelaksanaan sholat Jumat, ada beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, mengenai laporan keuangan Masjid Al-Istiqomah saldo sampai 24 Juli 2026 sebesar 58.600.600. Yang pertama, total pengeluaran sebesar warahmatullahi wabarakatuh.

أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين أعدامي لشديد. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguh barang siapa bersyukur terhadapku, pasti akan aku tambahkan nikmatku kepadanya. Dan barang siapa kufur terhadap nikmatku, pasti siksaku sangat pedih. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang rajin bersolawat senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia, lebih-lebih syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan segala

bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling banyak hartanya. Orang yang kembali kepada Allah yang paling dimuliakan oleh Allah, bukan yang datang menghadap Allah dengan diiringi mobil yang mewah, bukan yang diiringi dengan upacara yang luar biasa, bukan yang datang menghadap kepada Allah karena diiringi oleh banyak pejabat dan orang. Tapi orang yang paling mulia di hadapan Allah, orang yang datang menghadap kepada Allah dengan keikhlasan husnul khatimah, yang paling menghiasi hidupnya dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman dalam surah

Hai manusia, aku ciptakan kalian semua, laki-laki dan perempuan. Aku jadikan kalian semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

mempedulikan halal dan haram. Persaingan bisnis dan jabatan yang semakin hebat. Banyak orang yang tergelincir dari jalan kebenaran, tidak menyadari akibat dari perbuatannya itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan resep yang istimewa dan sangat mujarab, dan pasti apa yang disampaikan Rasul adalah kebenaran. Melalui hadisnya Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa ajbi sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini tiga resep yang Rasulullah sampaikan agar kita mampu menjalani kehidupan yang sakinah, yang damai dan bahagia dunia dan di akhiratnya. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana engkau berada. Jalankan perintah Allah. Jangan sampai disibukkan harta benda lalu meninggalkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hindarkan dari kemaksiatan. Kalau engkau menjadi pejabat, tinggalkan korupsi. Allah Maha mengetahui, merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau menjadi pedagang, tinggalkan jual beli yang bersifat menipu. Tinggalkan jual barang yang haram meskipun itu sangat menjanjikan hasilnya. Ganja, barang-barang yang haram,

Al-Karim. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan yang terbaik, yang mudah, dan Allah memberikan rezeki yang tak terbilang.

siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalin jalannya menjadi mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yukaffir wa yu'adzib lahu ajra. Kalau kita dekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan Allah agungkan pahala. Yang kedua, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan segera ikuti perbuatanmu yang dosa, yang salah itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Hidup tidak ada yang suci dari noda dan dosa. Manusia tempatnya salah dan dosa. Maka orang yang terbaik bukan orang yang tidak pernah berdosa, karena hanya Rasulullah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang terbaik di hadapan Allah adalah orang yang pernah berdosa, tapi segera bertaubat kepada Allah, ikuti kesalahan itu, tutup dengan kebaikan. Dan yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan orang dengan akhlak yang mulia. Hindarkan dari kesombongan. Hindarkan dari iri dan dengki. Saling menghormati, inilah orang yang terbaik. Merasa dirinya yang paling lemah, merasa dirinya yang paling rendah dalam kebaikan. Terus berakhlak yang mulia, saling membantu, sopan santun. Rasulullah sampaikan, akmalu minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling mulia akhlaknya, bukan orang yang paling banyak tahajudnya, bukan orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Ia rajin baca Al-Quran, ia rajin tahajud, ia rajin berzikir, tapi tetap merasa yang lebih rendah. Rendah hati di tengah-tengah umat. Insya Allah, Allah muliakan kehidupan kita dunia dan akhirat. Barakallahu fikum al-azim wa nafa'ni wa iyyakum al-hakim.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone.

Anda apa bedanya? Ustaz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai.

0: kata banyak orang juga. Buka dah.
1: Ih, gak mau.
2: Ya udah.
1: Ri, kenapa dibuka?
0: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
1: Iya sih.
0: Makanya buka aja. Katanya mau mandi.
1: Tapi saya belum siap.
0: Apa sih? Cuma buka masker aja. Pakai acara belum siap.
1: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
0: Astagfirullahaladzim.

Qatar yang menampilkan aksi demonstrasi berskala besar. Nah, dalam visual tersebut tampak kerumunan massa membentangkan spanduk bernuansa provokatif dengan tulisan "Boikot pajak, stop bayar pajak" yang disertai narasi kecaman terhadap jajaran pejabat pemerintah.

0: Namun pendengar, unggahan yang beredar sejak awal Juli ini berhasil menyita perhatian publik hingga mengumpulkan ribuan respons interaktif di ruang cyber. Hingga akhir Juli, konten syarat misentimen ini telah mengantongi lebih dari 2.000 tanda suka dan 740 komentar serta dibagikan ulang sebanyak ratusan kali oleh pengguna internet. Memperhatikan adanya kejanggalan visual yang terkesan tidak natural, tim pemeriksa fakta Mavindo langsung mengambil langkah verifikasi teknis. Pengujian keaslian gambar dilakukan dengan mengunggah materi foto tersebut ke platform deteksi kecerdasan buatan atau Hive Moderation. Dan pendengar, dilansir dari laman Turnback Hoax, hasil pemindaian sistem pendeteksi AI mengonfirmasi kebohongan visual ini secara mutlak dengan tingkat probabilitas mencapai materi foto tersebut ke platform deteksi kecerdasan buatan atau Hive Moderation. Dan pendengar, dilansir dari laman Turnback Hoax, hasil pemindaian sistem pendeteksi AI mengonfirmasi kebohongan visual ini secara mutlak dengan tingkat probabilitas mencapai 99% buatan mesin. Nah, angka ini membuktikan bahwa kerumunan massa beserta spanduk ajakan boikot pajak dalam foto ini merupakan produk rekayasa generatif murni, bukan peristiwa nyata. Lebih lanjut, pembuktian lapangan turut dilakukan dengan menelusuri pemberitaan media arus utama menggunakan kata kunci yang memang terkait aksi unjuk rasa sepanjang Juli 2026. Penelusuran di mesin pencari Google tidak menemukan satupun warta kredibel maupun laporan kepolisian mengenai keberadaan demo gerakan boikot pajak tersebut. Dan berdasarkan fakta-fakta digital yang berhasil dihimpun, klaim dokumentasi demonstrasi menolak pajak ini dipastikan sebagai konten buatan. Penyebaran gambarkan ini sengaja memanfaatkan isu kemasyarakatan yang memang sensitif demi memicu keresahan publik terhadap membenturkan masyarakat dengan pemerintah. Nah, pendengar, maraknya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk menciptakan rekayasa visual aksi masa kini menjadi tantangan baru ya dalam menjaga kondusivitas ruang digital. Oleh karena itu, pendengar, kecermatan publik dalam mengamati kejanggalan detail foto serta melakukan cek fakta secara mandiri sangat perlu dilakukan sebelum menyebarkan sebuah informasi. Anda juga bisa ikuti informasi kami lainnya ya. Anda boleh akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda tentunya tetap bersama kami ya di 100,5 FM. Senang sekali saya Jelabut yang masih menemani Anda di Florata siang hari ini. Ya, pendengar di Florata siang ini tentunya kita kembali ya di program Bincang Budaya untuk edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2020. Dan pendengar, kita akan mengulik sejarah ya yang ada atau tradisi yang ada di Kabupaten Nagikeo. Di siang hari ini kita akan ketahui bersama seperti apa peba wake waka budaya Nagikeo. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas ini bersama dengan Bapak Ferdinando Swoi sebagai tokoh adat Kampung Laja Tiro, Kecamatan Mauponggo. Ya, pendengar di siang hari ini tentunya kita akan hadirkan bincang budaya hingga jelang pukul 13 hingga 55 menit ya ke depan. Dan juga kita ketahui bersama berbagai budaya yang ada di bumi Flores ya pendengar. Tentunya yang menjadi warisan leluhur yang tentunya wajib diwariskan oleh para leluhur dan juga menjadi identitas suatu masyarakat. Nah, pendengar di Kabupaten Nagikeo terdapat banyak nilai budaya yang masih hidup dan juga terus dijaga hingga saat ini. Salah satunya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam peba wake waka yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Nagikeo. Nah, untuk itu pendengar, di siang hari ini ya sudah hadir bersama kita Bapak Ferdinando Swoi sebagai tokoh adat Kampung Laja Tiro, Kecamatan Mauponggo. Selamat siang Bapak Ferdi.
1: Selamat siang Bu, selamat untuk RRIND Pro 1.
0: Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang, salam budaya di siang hari ini.
1: Oke, terima kasih Bu.
0: Iya, salam hangat juga dari ND ke Nagikeo siang hari ini Bapak Ferdi.
1: Iya, selamat siang Bu. Iya.
0: Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya bersama Pro Saterari ND. Dan kita akan ketahui mengulik sejarah ataupun tradisi yang ada di Kabupaten Nagikeo ya, terkait dengan peba wake waka budaya Nagikeo. Mohon maaf kalau misalnya saya salah ucap begitu ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Baik, Bapak Ferdi boleh diketahui ya seperti apa peba wake waka dalam budaya masyarakat Nagikeo nih Bapak.
1: Baik, terima kasih para pemirsa di RRI ND Pro 1. Pada siang hari ini saya Ferdinand Sui dari Desa Wolokisa, Kampung Adat Laja Tiro, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagikeo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan faktor budaya Nagikeo pada umumnya, dan ini saya akan sampaikan budaya secara khusus untuk Mauponggo dan lebih khusus lagi untuk Kampung Laja Tiro. Di sini saya akan menjelaskan peba itu bahasa adat. Bahasa adat yang mana itu adalah salah satu kegiatan budaya, salah satu kegiatan budaya. Nah, kalau saya menjelaskan dari arti katanya, itu wake-waka itu, wake itu kan mengangkat. Waka itu soal martabat. Martabat. Di sini dalam kegiatan ritual budaya di setiap kampung adat di Nagikeo, lebih khusus tentang Mauponggo, Kampung Laja Tiro, Desa Wolokisa ini, itu di beberapa kampung lain juga sama, tapi ada yang beda-beda sedikit. Ada kemiripan. Tidak semuanya sama persis. Lebih khusus untuk Kampung Adat Laja Tiro ini yang menyangkut dengan peba wake waka, itu kegiatan budaya yang dilaksanakan untuk setiap beberapa waktu ya, setiap beberapa waktu, mm-hmm. misalnya ada yang 5 tahun, 10 tahun, tergantung kesepakatan para tokoh adat. Mm-hmm. Tergantung kesepakatan tokoh adat. Di mana kegiatan ini hanya mau mengangkat martabat para leluhur yang sudah berjasa kepada anak cucunya. Mm-hmm. Yang sudah berjasa kepada anak cucunya. Dengan ini para tokoh adat mulai merembuk untuk merencanakan soal pesta adat ini yang namanya Wakewaka. Pada kegiatan ini itu sudah jelas bahwa kegiatan pesta adatnya itu semua warga kampung adat berkumpul mulai dari tahapan perencanaan bagaimana penyelenggaraan pesta adat itu, pesta adat PPA Wakewaka itu.
0: Iya.
1: Nah, di sini saya ambil salah satu contoh. Ada di kampung adat itu ada lambang budaya yang sudah ada. Mm-hmm. Perlu ada perbaikan ataupun pemugaran kembali. Di situ dalam pemugaran kembali ini kan dibuat dengan sebuah ritual. Mm-hmm. Salah satu ritual yang mana ritual itu untuk mengangkat martabat para leluhur. Dan juga bagian dari syukuran. Dan juga itu salah satu juga bagian dari syukuran yang mana kalau secara adat dan budaya itu yang kita namakan itu Wakewaka tadi. Kalau kita yang namanya ya di bidang rohani ya, kalau di gereja itu kan misalnya hamparan daerah ini misalnya dia adat panen hasil padi, cengkeh, kakao, dia buat syukuran. Itu kalau di gereja itu namanya syukur panen.
0: Yeah.
1: Nah, saya sandingkan antara yang dibuat oleh pihak ritus agama ini yang namanya syukuran panen, terus itu sebenarnya tidak beda dengan apa yang dibuat secara budaya. Di mana dalam PPA Wakewaka juga di situ ada nilai penghormatan kepada leluhur, ada nilai syukuran terhadap pemberian Tuhan dari semua hasil bumi yang dinikmati oleh masyarakat adat itu sendiri.
0: Mm-mm.
1: Sehingga dalam ritual ini biasanya mulai dengan malam harinya itu yang namanya dengan Paikaba.
0: Mm.
1: Paikaba itu dalam arti mete dengan kerbau yang gantung di tiang. Mm. Yang akan disembeli.
0: Mm-hmm.
1: Gantung. Jadi pada malam itu sudah jelas ada acaranya. Mm. Acara itu yang namanya kalau di Ende bilang gavi ya.
0: Iya.
1: Kalau di Nagekeo bilang Davi. Davi.
0: Mm-mm.
1: Jadi di situ anggota kelompok di kampung adat itu bersama keluarga lain yang diundang dari kampung lain.
0: Mm-mm.
1: Itu diadakan Davi. Yang Ende bilang Gavi. Itu di pelataran di halaman kampung adat.
0: Mm-mm.
1: Yang mana sampai pagi. Dan di pagi hari itu mulai dengan persiapan bagaimana menyembelih kerbau di tiang peo. Di tiang peo.
0: Mm-hmm.
1: Itu yang namanya Peba tadi.
0: Yeah.
1: Setelah itu dalam prosesi Peba itu sudah jelas ada PA, ada ungkapan syair adat.
0: Mm-hmm.
1: Terus menari. Menari. Nah, setelah itu kerbau itu disembeli. Setelah selesai disembeli kerbau itu dimasak, dagingnya itu dimasak. Yang pada akhirnya semua anggota kampung itu memakan daging kerbau itu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Jadi itu. Nah, ya.
0: Ya, Bapak Ferdi, di dalam upacara adat ini yang bisa ikut itu apakah seluruh masyarakat yang ada di satu keluarga atau seperti apa nih Bapak?
1: Baik, kalau untuk yang mengikut itu Ibu, itu semua. Hanya di situ sudah ada pembagian tugasnya. Yang bagian menari, yang pokoknya ada bagian-bagian untuk melancarkan kegiatan ritual adat.
0: Iya.
1: Kegiatan ritual adat.
0: Jadi dari satu kampung begitu ya Bapak?
1: Iya.
0: Yang tergabung di upacara ini, baik. Nah,
1: iya.
0: Apa arti dari nilai?
1: Halo.
0: Ya Bapak, halo, selamat siang.
1: Iya, iya. Halo.
0: Masih bisa terdengar Bapak? Halo.
1: Masih jelas.
0: Baik, ya Bapak Ferdi, di upacara Peba Wake Waka ini tentunya punya nilai budayanya juga begitu ya Bapak ya. Untuk setiap proses pelaksanaannya itu seperti apa Bapak, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya?
1: Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu ada rasa persatuan. Ada rasa saling menolong. Jadi di situ dalam pergumulan kegiatan itu sudah jelas bahwa ada kebersamaan.
0: Kebersamaan. Okay.
1: Ada kebersamaan. Nilai yang dibangun tuh nilai gotong royong, nilai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ada petua-petua bahasa-bahasa yang disampaikan kepada masyarakat adat sendiri. Ada petua-petua dari tokoh adat kepada masyarakat adat sendiri.
0: Baik. Ya, tradisi Peba Wake Waka ini juga nih Bapak Ferdi, ini tadi dilaksanakan setiap 5 tahun begitu ya Bapak?
1: Itu waktu tidak tentu.
0: Oh, waktu tidak tentu, baik.
1: Waktu tidak
0: kesepakatan.
1: Iya.
0: Iya. Nah, ini sebelum melakukan tradisi ini begitu Bapak Ferdi, apa yang harus dipersiapkan begitu Bapak?
1: Baik Bu, yang perlu dipersiapkan itu sudah jelas dalam hal melancarkan semua kegiatan ini, itu sudah jelas bahwa persiapan-persiapan membuat konsep bagaimana jalannya acara. Selain itu juga material, misalnya anggota masyarakat adat itu ya ada apa, nilai gotong royong, mulai mempersiapkan makanan seperti menyiapkan beras, menyiapkan kue adat, kue adat, beras itu dipersiapkan, dipersiapkan, ya.
0: Baik. Nah, sebagai tokoh adat di Kampung Laja Tiro ya Bapak Ferdi, bagaimana nih tanggapannya terkait dengan tradisi ini? Apakah sudah sering dipertahankan oleh generasi-generasi muda begitu Bapak?
1: Hal ini sudah jelas tetap dipertahankan. Yang mana kegiatan ini ada sisi positif yang kita mau ambil, bahwa nilai gotong royong, nilai persatuan yang kita menyimak dari kegiatan itu, dan juga apa ya, masyarakat kampung itu mulai sama-sama saling membantu dalam hal kegiatan apapun, misalnya membuka kebun, membangun rumah. Nah, itu ada nilai gotong royongnya.
0: Iya. Baik. Dan selain itu juga Bapak Ferdi, dalam tradisi Peba Wake Waka begitu Bapak ya, di Kabupaten Nagekeo ini, yang selalu diharapkan begitu Bapak sebagai tokoh adat Kampung Laja Tiro ini seperti apa untuk generasi-generasi penerusnya?
1: Yang diharapkan bahwa memang yang diharapkan ini bahwa kita masyarakat sebagai generasi penerus orang muda ini dalam arti dalam kegiatan itu sudah jelas bahwa dengan perjalanan waktu, dengan kemajuan zaman, mereka tetap generasi muda juga tetap mengikuti secara baik dan itu berkelanjutan. Ya, yang contohnya kami ini ibu dari kami punya moyang, habis itu nenek, nenek bapak, bapak kami ini. Kami ini merasa bahwa yang kami sudah jalankan di tahun 2004 itu 2024 itu adalah kegiatan yang menurut kami sangat positif. Di mana di dalam masyarakat adat itu di dalam masyarakat adat itu sendiri itu bahwa ada suku yang dituakan. Ada suku pendatang. Nah, jadi kita nih dalam peradaban budaya kita, dalam kehidupan di kampung adat itu, ya kita saling menghargai kebaikan, kearifan para leluhur kita. Oh, kita saling menghargai dengan mereka yang memberikan kita bidang tanah, yang memberikan kita suku, yang mempercayakan kita dibangun sub-sub suku.
0: Iya.
1: Jadi kita saling menghargai satu sama lain dengan nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita.
0: Dan tentunya tetap diwariskan kepada generasi muda, begitu Bapak Ferdi.
1: Ya, tetap diwariskan.
0: Iya, baik.
1: Dan juga kalau kita mau melihat Ibu bahwa pemerintah mulai dari kepemerintahan desa, kecamatan maupun kabupaten itu tetap membuat spirit bahwa oh ini sangat positif untuk tetap dilestarikan sehingga terjalinlah bangun kerjasama antara pemerintah daerah di bidang budaya dengan masyarakat kampung adat yang mana di kampung adat itu supaya bisa ada penataan lebih bagus, lebih rapi. Kita juga untuk di Nage Keo kita sangat berterima kasih kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Nage Keo yang mana mereka memberikan sumbangsi dana untuk bangun pelataran kampung adat.
0: Baik, ya, luar biasa. Baik, Bapak Ferdi, di kesempatan terakhir begitu Bapak, bagaimana cara masyarakat ya ataupun sebagai tokoh adat di kampung Lajatiro ini dan juga lebih khusus tradisi pembawa kewaka ini tetap dilestarikan itu agar tidak hilang begitu Bapak, seperti apa nih untuk menjaga budaya ini Bapak?
1: Itu untuk tetap terjaga dan tidak hilang itu kita namakan ada bahasa adatnya Kapunu Inuderi. Kapunu Inuderi. Kapunu Inuderi itu kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, bahwa setelah acara Nalomere itu makan, maksudnya acara makan siang, makan besar itu, itu mulai Kapunu Inuderi. Kapunu Inuderi itu setelah selesai makan ada penyampaian.
0: Penyampaian, oke.
1: Penyampaian bahwa generasi muda untuk bisa membuat hal-hal yang baik untuk kampung adat ini, untuk tetap menjaga kelestarian budaya di kampung adat kita ini, itu disampaikan oleh tokoh-tokoh adat.
0: Tokoh adat, iya. Dan seluruh masyarakat adat bergabung di dalamnya, begitu Bapak?
1: Itu bergabung semua. Semua suku. Jadi misalnya contoh di kampung adat ada dua suku atau tiga suku. Semua suku itu hadir. Misalnya acara itu dibuat oleh satu suku, dua suku lainnya itu dia turut membantu. Yang kami namanya Trendy Nage Keo itu namanya Toko Jawa Kesama. Toko Jawa Kesama itu kan
0: ikut membantu,
1: gotong royong untuk bisa menyukseskan salah satu kegiatan adat dan budaya.
0: Ini juga bentuk kebersamaan dan juga gotong royong dari masyarakat adat di sana, begitu Bapak Ferdi?
1: Iya.
0: Iya. Baik, Bapak, apa yang mau disampaikan juga untuk pendengar maupun generasi muda nih Bapak?
1: Baik, yang perlu saya sampaikan kepada generasi muda bahwa adat dan budaya ini kan merupakan salah satu warisan para leluhur yang sangat positif, dan dia istilahnya selaras zaman. Selaras zaman di mana kita perlu, kita generasi muda ini perlu tetap melestarikan budaya kita. Karena budaya kita dia tetap baik adanya, sesuai dengan yang kita rasakan dalam kehidupan sosial kita di kampung adat kita. Nah, makanya dengan itu para generasi muda tetap kita mengikuti orang tua kita, wasiat ataupun penyampaian-penyampaian dari orang tua kita, hal-hal yang baik dalam peradaban kehidupan sosial di kampung adat kita.
0: Betul.
1: Ya.
0: Baik. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ferdi untuk kesempatannya siang hari ini bersama Prosa Terari ND, dan semoga kami juga bisa hadir di kesempatan berikutnya begitu ya, Bapak.
1: Oke, terima kasih Bu, terima kasih para pemirsa. Ini saya bisa sampaikan ini bagian yang kami selama ini menjalankan kegiatan, dan juga kami juga pelaku dalam kegiatan adat ini.
0: Baik, ya Bapak Ferdi, tentunya di kesempatan siang hari ini dari perbincangan kita ya, kita ketahui bersama bahwa budaya itu bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga pedoman hidup yang mengandung nilai persatuan, gotong royong, penghormatan kepada leluhur, dan juga sebagai identitas yang ada di Kabupaten Nagekeo. Terima kasih juga Bapak untuk kesempatannya. Salam budaya Bapak, salam sehat selalu dari kami yang bertugas di siang hari ini. Salam hangat dari ND.
1: Oke, terima kasih Bu. Selamat siang.
0: Selamat siang Bapak Ferdi. Baik, pendengar dimanapun berada, demikian ya bincang budaya kita di edisi siang ini, Sabtu 20 Juni. Tentunya semoga budaya ini bisa menjadi kekayaan bangsa ya, yang memang tak ternilai harganya. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami di siang hari ini. Kami masih menemani Anda di Floratasia hingga jelang pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Info Florata.
1: Peo Peo Nagekeo. Peo adalah simbol pemersatu dan proklamasi kemandirian suku dan hukum adat orang Nagekeo. Pada saat upacara adat besar kerbau yang disembelih diikatkan pada tonggak atau tugu proklamasi kemandirian dan kesatuan ini. Bumi akan basah dengan darah agar tanah menjadi padat dan tidak bergerak, dan dagingnya menjadi santapan bersama. Setingkat di bawah Peo ada yang disebut madu, sebuah tiang kayu yang ditanamkan sementara untuk mengikat kerbau pada saat upacara adat yang disebut pala atau para. Pada setiap ujung kayu Peo biasa ditempatkan dua ekor burung yang saling berhadapan sebagai simbol persaudaraan dan kedamaian. Setiap mendirikan Peo selalu dilengkapi dengan sao enda atau sao jara atau rumah dengan kuda. Penunggang kuda disebut anajeo atau anadeo yang selalu berpasangan laki dan wanita.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

Salah satu tarian tradisional asli yang terkenal dari Buawai, Kabupaten Nagekyo adalah Teaeku. Tarian itu ditampilkan pada perayaan pernikahan atau pameran dalam perayaan budaya atau pameran budaya. Tarian itu ditampilkan oleh para wanita. Penari-penari terdiri dari kurang lebih 5 penari wanita dan para penari memakai pakaian daerah coklat kemerahan dengan pola berwarna hitam. Alat yang mendampingi para penari adalah anting-anting emas, giring-giring, dan sapu tangan. Irama lagu tarian terdiri dari 5 gerakan utama. Sewaktu penari memasuki gerakan baru, ada gerakan yang disebut G untuk mendapat posisi ideal untuk para penari di atas panggung. Seperti biasa, tarian dibuka dengan sapaan pendek yang disebut PA dan diakhiri dengan lambaian tangan yang ditujukan untuk para tamu atau para undangan.

0: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 31 Juli 2026. Dengan sari berita, jumlah hewan positif rabies di Nagekeo meningkat. Warga dihimbau waspada terhadap hewan penular rabies. FIFA jadi inovasi baru Festival Balenagi 2026. Ikuti berita selengkapnya bersama saya, Angela Bot. Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Jumlah hewan positif rabies di Kabupaten Nagekeo terus bertambah dan menyebar di sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Nagekeo. Warga dihimbau waspada terhadap hewan penular rabies. Laporan selengkapnya disampaikan Firiso.
1: Jumlah hewan positif rabies di Kabupaten Nagekeo terus bertambah dan menyebar di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Nagekeo dan kini menjadi ancaman serius bagi keselamatan warga. Kasus rabies terjadi pada hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan monyet. Pemerintah menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap hewan penular rabies serta segera melaporkan jika menemukan hewan yang menunjukkan gejala penyakit tersebut. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel yang dilakukan Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, tercatat sebanyak 11 hewan dinyatakan positif rabies dengan mayoritas merupakan anjing. Kecamatan Aesesa menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 5 kasus positif, disusul Kecamatan Buawai sebanyak 4 kasus, serta Kecamatan Nangaroro dengan 2 kasus positif rabies. Dinas Peternakan juga mengungkapkan bahwa pada pemeriksaan terbaru di pekan terakhir kembali ditemukan 3 kasus positif rabies yang berasal dari wilayah Kelurahan Danga dan Airamo. Menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah langsung melakukan vaksinasi darurat terhadap hewan penular rabies serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk menekan penyebaran virus.
2: Untuk kondisi terakhir, kemarin di minggu terakhir hasil pemeriksaan itu ada 3 yang positif. Itu terjadi di Bayi, di Kurandanga, dan Ramo. Langkah selanjutnya dari Dinas Peternakan akan lakukan vaksinasi darurat. Kita sudah koordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk lakukan vaksinasi darurat di sekitar lokasi dan anjing yang sudah diperiksa untuk positif rabies.
1: Sebagai langkah pencegahan, Dinas Peternakan terus menggencarkan vaksinasi hewan penular rabies hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kekebalan hewan peliharaan sekaligus memutus rantai penularan rabies yang semakin meluas di Kabupaten Nagekeo. Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Peternakan mengajak seluruh masyarakat berperan aktif dalam pengendalian rabies dengan mengkandangkan atau mengikat hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan monyet agar tidak berkeliaran bebas. Warga juga diminta segera melapor kepada petugas apabila menemukan hewan yang diduga terinfeksi rabies sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan risiko penularan kepada manusia dapat diminimalkan. RRI ND Ferisoo melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur menghadirkan inovasi baru berupa Fantastic Is Flores Award atau FIFA dalam Festival Balenagi 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Rahma Suci.
3: Ajang penghargaan yang digelar selama Festival Balenagi pada 30 hingga 1 Agustus ini menjadi bentuk apresiasi kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkontribusi mempromosikan potensi Flores Timur. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Heron

0: Pangauran mengatakan, FEFA mengadopsi konsep Wonderful Indonesia Award yang dikembangkan Kementerian Pariwisata.
1: Kemudian ada launching Best Fantastic Explorers Award. Itu merupakan inovasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Flores Timur dengan kategori penilaian tentang destinasi, paket wisata, konten kreator, dan pegiat ekraf. Tentunya kami berharap seluruh rangkaian kegiatan ini memberikan pengalaman yang berkesan bagi masyarakat maupun wisatawan.
0: Ia menambahkan FEFA akan memberikan penghargaan kepada pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang dinilai mampu menghadirkan inovasi sekaligus mempromosikan potensi wisata Flores Timur. Kategori penilaian meliputi daya tarik destinasi wisata, paket wisata, kreativitas konten kreator, hingga produk unggulan pelaku UMKM lokal yang dinilai memiliki kontribusi terhadap pengembangan sektor pariwisata daerah. Melalui FEFA, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap lahir semakin banyak karya kreatif yang mampu memperkuat citra pariwisata daerah sekaligus meningkatkan daya saing destinasi wisata hingga tingkat nasional. Selain menjadi ajang apresiasi, FEFA juga diharapkan menjadi strategi promosi digital yang dapat memperluas jangkauan promosi dan menarik lebih banyak wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Flores Timur. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: BPBD Kabupaten ND menegaskan pemasangan tenda di depan RSUD bukan menandakan kondisi kejadian luar biasa atau KLB di Kabupaten ND. Selengkapnya laporan Ricardo Skota.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten ND memastikan pemasangan tenda darurat di lingkungan RSUD ND bukan menandakan adanya kejadian luar biasa atau KLB. Penyiagaan tenda dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mendukung pelayanan kesehatan apabila terjadi lonjakan pasien. Kepala BPBD Kabupaten ND, Marcelus Eplesianus Meta, mengatakan tenda darurat disiapkan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Manajemen RSUD ND. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas meningkatnya jumlah pasien yang sempat menyebabkan kapasitas pelayanan rumah sakit menjadi penuh.
4: Teman-teman rumah sakit sudah menjelaskan juga kepada masyarakat bahwa ini bukan, belum ditetapkan sebagai keadaan luar biasa, hanya berupa apa namanya, mau meningkatkan kenyamanan pelayanan daripada dilayan di selasar, lebih baik kita layan di tenda kemudian dikasih dengan tempat tidur darurat secara baik. Beberapa informasi sudah disampaikan masyarakat bahwa ini bukan KLB atau kejadian luar biasa.
3: Menurut Marcelus, tenda tersebut akan dimanfaatkan apabila ruang pelayanan, terutama di IGD, tidak lagi mampu menampung pasien. Penempatannya pun telah dikoordinasikan dengan pihak rumah sakit agar berada di lokasi yang paling dekat dengan akses pelayanan darurat. BPBD juga menegaskan bahwa keputusan penanganan di kondisi darurat tetap berada di bawah pertimbangan Dinas Kesehatan dan rumah sakit. Sementara itu, BPBD berperan mendukung kebutuhan logistik seperti penyediaan tenda dan tempat tidur darurat. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak menafsirkan keberadaan tenda darurat sebagai tanda terjadinya kondisi luar biasa. Warga juga diminta menjaga kesehatan, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta mengikuti informasi resmi yang disampaikan pemerintah dan pihak rumah sakit. RRI Ende Ricardo Skota melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, Rutan Kelas 2B Bajawa memanen sayuran sawi pakcoy hasil program pembinaan kemandirian warga binaan pada Rabu kemarin. Panen raya berlangsung di kebun asimilasi Rutan Bajawa dan melibatkan jajaran pegawai bersama warga binaan yang merawat tanaman. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam.
5: Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Bajawa, Kris Isakrihi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, program bercocok tanam juga menjadi strategi mengoptimalkan lahan kosong sekaligus membekali warga binaan keterampilan pertanian produktif. Kris menjelaskan, keterampilan bertani diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan setelah menyelesaikan masa pidana dan kembali bermasyarakat. Ia melanjutkan, hasil panen pakcoy yang tumbuh subur dan berkualitas diperoleh melalui perawatan intensif secara bergotong royong antara pegawai dan warga binaan. Sebagian hasil panen tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi internal Rutan Bajawa, sedangkan lainnya dipasarkan kepada masyarakat.
6: Program bercocok tanam ini merupakan langkah strategis Rutan dalam mengoptimalkan lahan kosong sekaligus mendukung aktivitas pemerintah di sektor ketahanan pangan.
5: Kris menambahkan, melalui kegiatan positif seperti ini, Rutan Bajawa berharap dapat memotivasi warga binaan untuk terus berkarya, menumbuhkan etos kerja yang baik, serta menjadikan masa pembinaan sebagai momentum transformasi diri menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bermanfaat.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
2: Beralih informasi lainnya, Polres ND memperketat pemeriksaan terhadap penumpang kapal dan kendaraan ekspedisi yang masuk melalui jalur laut sebagai upaya mencegah peredaran narkotika di wilayah Kabupaten ND. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
8: Polres ND memperketat pemeriksaan terhadap penumpang kapal dan kendaraan ekspedisi yang masuk melalui jalur laut sebagai upaya mencegah peredaran narkotika di wilayah Kabupaten ND. Pengawasan dilakukan melalui personel KP3 Laut yang didukung Satreskrim dan fungsi Intelkam di pintu masuk pelabuhan. Wakapolres ND Kompol Ahmad SH menyampaikan langkah tersebut saat konferensi pers terkait pengungkapan jaringan peredaran narkotika jenis ganja di Mapolres ND. Menurutnya, pengawasan di jalur laut menjadi salah satu strategi untuk memutus masuknya narkotika ke wilayah Kabupaten ND. Langkah pengamanan diperkuat setelah Satres Narkoba Polres ND berhasil mengungkap jaringan peredaran ganja dengan mengamankan 3 tersangka berinisial MV, FB, dan SP. Sementara itu, 1 terduga pelaku lainnya berinisial Rastra masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO.
9: Jadi kami selama ini sering melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan kerjasama dengan beberapa ekspedisi darat yang melalui transportasi laut. Jadi kami dan ini pun kami sering lakukan pengecekan baik oleh KP3 Laut maupun gabungan antara Reskrim, Intel, dan KP3. Dan kami juga berharap semua pihak, karena di pelabuhan itu bukan hanya kami yang ada, tapi kami juga memohon kiranya semua pihak yang ada, termasuk dari pihak kapal, pihak ekspedisi darat ini yang mempunyai kendaraan-kendaraan besar, dan seluruh masyarakat, apabila dititipi barang yang tidak jelas barangnya, kadang-kadang disampaikan ini pakaian dan di dalamnya ada barang-barang yang berbahaya, bisa juga termasuk dengan narkoba. Nah, titipan-titipan ini yang perlu harus dicek kebenarannya, pada nanti menyusahkan yang bersangkutan.
8: Polres ND berharap pengawasan yang lebih ketat di jalur laut dapat mencegah masuknya narkotika sejak dini. Kepolisian juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan terkait penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Kecamatan Dona sukses menjuarai Piala Bupati ND Cup U23 tahun 2026 setelah menundukkan Kecamatan Wolowaru dengan skor 2-1. Laga final berlangsung di Stadion Marilonga ND pada Rabu 29 Juli 2026 malam dan disaksikan ribuan supporter yang memadati stadion. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Bula.
10: Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka dengan saling melancarkan serangan. Dona berhasil membuka keunggulan lebih awal melalui gol yang dicetak Dionysius Farao sehingga mengubah skor 1-0. Keunggulan Dona tidak bertahan lama karena Wolowaru mampu merespon dengan cepat. Alfian mencetak gol penyama kedudukan sebelum turun minum hingga babak pertama ditutup dengan skor imbang 1-1. Memasuki babak kedua, Dona kembali meningkatkan intensitas permainan dan tampil lebih agresif. Baru 1 menit setelah babak kedua dimulai, pada menit ke-46, Dona mencetak gol kedua yang menjadi penentu kemenangan. Setelah tertinggal, Wolowaru terus menekan pertahanan lawan hingga peluit panjang dibunyikan. Namun, lini belakang Kecamatan Dona bermain disiplin hingga mampu mempertahankan keunggulan 2-1 sampai pertandingan berakhir. Partai final yang berlangsung dalam tempo tinggi dengan atmosfer yang meriah sepanjang pertandingan. Dukungan ribuan supporter dari kedua kubu turut menambah semangat para pemain yang memperlihatkan sportivitas dan perjuangan hingga menit terakhir. Kemenangan tersebut memastikan Kecamatan Dona resmi dinobatkan sebagai juara Piala Bupati Ende 2026. Sementara itu, Kecamatan Bolvaru harus puas sebagai runner-up setelah memberikan perlawanan sengit sepanjang laga. Pelatih Kepala Kecamatan Dona Yuven Bari menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan timnya meraih gelar juara. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para pemain, supporter, dan seluruh masyarakat Kecamatan Dona yang terus memberikan dukungan sejak babak penyisian hingga partai final.
11: Seperti biasa, yang pertama terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberi hasil yang maksimal, tarik juara, dan kami bisa dapat malam ini. Terima kasih untuk semua pemain, supporter dari Dona. Kami tidak sendiri, kami jalan bersama dengan supporter dari anak-anak.
10: Menurut Yuven, gelar juara tersebut dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Kecamatan Dona yang selalu setia mendampingi perjuangan tim. Ia menilai keberhasilan itu merupakan hasil kerja keras bersama dan dukungan luar biasa dari masyarakat yang hadir dalam setiap pertandingan hingga malam final. RRI Endero Finisvola melaporkan.
2: Pendengar RRI, demikian warta berita edisi siang hari ini Jumat 31 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, Angela Bot mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

0: Novo Lorata.
1: Kuangii, ritual potong gigi di Kabupaten Nagekeo. Proses pendewasaan seorang perempuan di Nagekeo harus melalui sebuah ritual potong gigi yang disebut Kuangii. Ritual Kuangii ini biasa dilakukan pada rentang usia praremaja atau remaja, tergantung pada kemampuan orang tua anak. Ritual ini sebagai salah satu pelengkap dalam proses menuju jenjang pernikahan. Sebelum menuju acara Kuangii, pihak keluarga harus melaksanakan sebuah ritual lagi, yaitu mengantar sesajian kepada leluhur. Sesajian biasanya terdiri dari nasi, daging, sirih pinang, dan moke. Sesajian ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada leluhur sekaligus memohon berkat untuk penyelenggaraan acara.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik.

0: RRIND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Karena bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
0: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dari ND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat dan Valen Kranus Talobule di sini kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Florata sore ini, dan kita bertemu dalam program Pro Dangdut. Seperti biasa, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami pendengar di 082144511957 dan juga di WhatsApp kami di 082138788786. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore Mas Yeri.
1: Jangan panggil sama, Satria mau.
0: Oh, selamat sore.
1: Nyongi. Saya bukan orang Jawa, Satria mau panggil mas. Itu mungkin Bang Rian dulu, tunggu Bang Rian dulu bersama panggil mas.
0: Mau minta lagu apa sore hari ini?
1: Mas, nah. Ya.
0: Mau minta lagu apa?
1: Lagu ini apa? Bang Rian cari ya, Cinta Karena Cinta yang versi dangdut.
0: Oleh, Cinta Karena Cinta. Sabar, saya carikan dulu Cinta Karena Cinta. Penyanyinya siapa ya, Cinta ya. Karena Cinta versi dangdut nih?
1: Cari saja di situ, ada apa? Saya pernah dengar di RRI Atambua, Bang.
0: Happy Asmara?
1: Iya mungkin, pokoknya Cinta Karena Cinta yang versi dangdut itu.
0: Oke, siap, kita gaskan nanti. Koplo ini?
1: Iya.
0: Oke. Salam-salam ya, silakan.
1: Dengan siapa ini?
0: Dengan Valen Kranus Talobule alias Om Onar, dan juga masih ada Angel Labut di sini.
1: Oh iya. Oh. Salamnya buat kalian bertiga, buat yeah. Rian dua orang dan juga Angel. Hai. Selamat bertugas. Tetap semangat sampai di penghujung acara, dan jangan lupa nanti kalau jam 7 malam pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Salam yang lainnya, ada Bang Jabok Vita Libura, Nano di Koting, Ida di Magi Tegar, Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Putra Tenga di Fakfak, Bang Agus di Papua, ada Bang Aswanto juga, ada Sari di Banjarmasin, Ramla di Buton Tengah, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Buanawa, ada Mama Oce di Bukit Tangor, Sipri di Buawai, ada Ama Marcel di Wawaria, Om Papi di Wolowaru, ada Oma Ceril di Buanawa. Untuk siap, Bapak Syarifuddin di IP, ada Bapak Mikael juga di Solor. Untuk siapa lagi, aku agak lupa-lupa. Untuk untuk semua keluarga besar saya yang berada di Kampung Tiobera dan juga di Labcast, yang sedang beraktivitas, dengan ucapan selamat sore, selamat menikmati lagu-lagu dangdut. Dan singkatnya saja, semua pendengar setiap Pro 1 RRIND yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita semua, kita selalu dihibur oleh Pro Dangdut di sore hari ini.
0: Amin.
1: Buat Bang Rian, thanks.
0: Sama-sama Yeri, thanks. Di belakang kiri ada siapa lagi pendengar, silakan bergabung bersama kami di 082144511957, juga di WhatsApp kami bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note di 082138788786. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Halo, saudara kita Bung Rian.
0: Iya, Bung Maksika.
2: Betul sekali, 100 buat Bung Rian.
0: Mantap sekali. Bung Maksika, mau minta lagu apa nih?
2: Lagu dari Mansur S, judulnya Luka Yang Parah.
0: Luka Yang Parah, oke. Kenapa? Ya. Lagi sakit hati kah?
2: Nah, itu kan cuma judul lagu saja, Bang.
0: Salam-salamnya silakan.
2: Pertama kali untuk Ibu Bung Rian bersama rekan di Bali Kata.
0: Ya.
2: Umat Seri di Banawa, Ibu Yuli di Dolok, Bapak Kertas, Bapak Bilahel, Bapak Manda, Bapak Ingrid, Bapak Servas, Bapak Asonto, terus ini Mama Ose, Mama Yanti, Bunda Iman, Mama Mere, Om Papi di Bulawaru, Om Basu di Bulawaria, Om Dengat Semari di Komis Camertona, dengan Bapak Sekolah di Indona Nualolo. Itu saja Bung Rian.
0: Oke deh.
2: Terima kasih, selamat hari dan kembali bertugas.
0: Siap, terima kasih Bung Aksi di Indona. Nanti akan kita putarkan lagu dari Mansur S dengan judul Luka Yang Parah. Di belakang Bung Maksi ada siapa lagi pendengar, silakan bergabung bersama kami. Yang jauh mendekat, yang dekat semakin merapat. karena kebiasaan kita, karena kebersamaan kita maksud kami masih cukup panjang, masih 1 jam lebih lagi. Jadi silakan bagi Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami atau sekedar menyapa-nyapa kenalan Anda, mungkin silakan di 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami 0821 3878 8786. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, dangdut adalah kita.
0: Mantap, dengan siapa saya bicara?
3: Dengan Ibu Erlina dari Roborena Barat.
0: Ibu Erlina dari Roborena Barat. Bola Are ya? Bukan ya?
3: Iya, oh. Iya, Bola Are.
0: Siap, Bola Are B berarti Ibu ya?
3: Iya,
0: Bola Are. Oke, mau minta lagu apa Ibu?
3: Lagu Ketulat Pangeran Dangdut.
0: Akulah Pangeran Dangdut. Oke deh, Pangeran Dangdut. Akulah, kita carikan dulu Ibu ya. Pangeran Dangdut, Pangeran Dangdut. Iya. Oke, lagunya ada. Silakan. Salam-salamnya Ibu.
3: Salam-salamnya untuk Tata Milan di Belu, untuk Tata Tati, untuk Ade Lilis, untuk Tata Nyong, untuk Ade Ine. Semoga mereka sehat selalu. Dan untuk abang siapa tadi, Armando, abang Rian. Oh, abang Rian. Iya, semoga sukses.
0: Amin.
3: Sudah.
0: Oke, terima kasih Bu. Nanti akan kita putarkan lagu Pangeran Dangdut dari Abem Ngesti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Di belakang Ibu Erlina dari Roverina Barat ada siapa lagi? Silakan bergabung bersama kami pendengar tentunya di line telepon 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786.

0: Sembari menunggu partisipasi Anda, pendengar kami atau saya juga ingin mengucapkan salam kepada rekan-rekan saya yang mungkin sedang bertugas. Ada kakak Frankie, kakak Rindo, kakak Angel, kakak Lily yang barusan tiba tadi. Ada kakak Femi yang sedang bertolak ke Kupang, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan kembali pulang ke Indi dengan selamat. Ada juga kakak Christine, kakak Joe, dan semua penyiar Pro 1 maupun Pro 2. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Bung Rian.
0: Halo, selamat sore, Oma, Oma Loyo, Oma eh. Hai. Oma, apa kabar, Oma?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Kabar kembali,
1: nah, kalian bertiga di situ.
0: Kami sekarang berempat nih. Ada kakak Lili Kara juga. Oma mau minta lagu apa sore hari ini?
1: Oma mau minta lagu yang judulnya Janji Itu Hutang.
0: Janji Itu Hutang. Ada yang ini kak, ambil barang terus belum bayar sampai sekarang kak?
1: Cuma lagunya. Oh.
0: Saya pikir ada yang hutang di kios tapi belum bayar.
1: Oma hanya mau dengar yang judulnya begitu tuh, itu lagunya seperti apa?
0: Oke. Okay. Salam-salamnya silakan Oma.
1: Salamnya yang pertama untuk Bung Rian yang lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas bersama rekan dua orang teman sore semua. Semoga
0: semangat
1: Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Aku balik untuk Yeri yang sebut nama omanya sampai dua kali. Dan untuk Bung Papi di Bolwaru, Bung Maxi di Indona, Bung Horis di Kilometer 4, semuanya selamat sore. Kepada Lourdes di Kalimati, Upeteri di rumah bersama orang rumah semua yang lagi pantau Pro 1. Ucapannya selamat sore. Juga untuk Putra Mus, Nona Nursia, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Sonto, Bapak Indri, Bapak Serpas,

0: Asia Pro 1 yang lagi pantau sore hari ini. Ucapannya selamat sore semuanya, selamat mendengarkan. Lagunya ada Bung Rian.
1: Ada Oma, selalu ada untuk Oma.
0: Itu punyanya Roma Irama kalau Oma tidak salah.
1: Roma Irama atau Nur Halimah nih?
0: Roma Irama.
1: Oke, Roma Irama featuring Nur Halimah ya. Karena ada mereka dua orang nanya. Oke, siap.
0: Pokoknya pilih mereka dua orang. Lagunya seperti apa itu?
1: Oke, siap. Nanti akan kita putarkan, Oma.
0: Baik, terima kasih.
1: Sama-sama, Oma. Selamat sore juga.
0: Seles lagi menunggu nih, lagi tawar rokok nih.
1: Suruh Seles sabar dulu, jangan ganggu Seles nih.
0: Oh ya,
1: oke, baik Oma. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih.
1: Siap. Halo, selamat sore Bapak Manda.
2: Halo, assalamualaikum Adik Rian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Manda. Halo.
2: Apa kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana sebaliknya Bapak Manda? Sehat?
2: Lega juga sehat, cuma Nuris sekarang lagi mendung-mendung.
1: Oke deh, Bapak Manda mau minta lagu apa sore hari ini?
2: Lagu ini Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut, oke deh. Goyang Dangdut, salam-salamnya mungkin silakan.
2: Yang pertama buat yang berapa yang lagi di studio ada lagi berempat ya sama Ade Lili.
1: Iya.
2: Ya salam buat semuanya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Terus tapi paling buat tadi Om Ciri, terima kasih juga buat Bunda Ima, Bung Jabok, Putri Ida, Widya, Julidia, Adi Oling, Putra Mus, Amin Nom, Ciko, Adi Ramlan di Butan Tengah, Sipli, Rehan, Bapak Ingrid, Adi Serpas, Mama Hilda, Om Adeva, Bapak Mars, Bapak Maksi, terus Papi, Bung Marcel, Om Ciri, Bung Ali, Di Saripudin, Bung Abdul El, Mama Oce, ada Yanti, Mama Femi, ada Nursia di Mombawa, Ibu Erlina tadi, terus Ayu Dimbai, Eta di Bajawa, Endang juga di sana, Bung Agus di Papua, Opa Natalia, Bapak Dimas, Bapak Delordes, Bung Asonto, Bung Angki, Bung Andi, Ade Sari, Bung Jalus. Asingkannya buat seluruh pendengar Prodangdut, dimana saja ada. Dan jangan lupa orang-orang kantoran sini lagi lembur buat kantor, yang ucapkan tetap semangat, semoga sehat selalu. Singkatnya buat semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Bapak mana lagunya ya, dari Elvi Sukaisi kah?
2: Iya, Elvi Sukaisi Goyang Dangdut.
1: Oke, siap. Terima kasih Bapak Manda.
2: Siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bapak Manda ada siapa lagi pendengar, silakan bergabung bersama kami di line telepon 0821 4451 1957. Di WhatsApp kami juga bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note, silakan di 0821 3878 8786. Kami juga ingin menyapa pendengar-pendengar kami yang sedang mendengarkan kami melalui RRI digital maupun streaming melalui aplikasi rri.co.id. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore, Dangdut.
1: Iya, dengan siapa saya bicara?
3: Dengan Mama Oce di Bukit Tangor.
1: Mama Oce di Bukit Tangor. Mau minta lagu apa, Mama Oce?
3: Lagunya Ada Pedik.
1: Lagunya siapa?
3: Lagunya siapa? Kedap Kedip.
1: Kedap Kedip?
3: Iya.
1: Kedap-kedip itu lampu, Ibu. Kalau lagu saya kurang tahu lagu judul kedap-kedip nih. Roma Irama atau Tia Monica?
3: Iya, salah satu itu.
1: Oke, kedap-kedip. Nanti kita coba carikan ya. Nanti tapi nanti kalau sudah diputar mungkin salah, kami mohon maaf ya.
3: Tidak.
1: Karena kami juga baru dengar lagu kedap-kedip ini.
3: Kedap-kedip
1: apa? Kedap-kedip mata kiri atau?
3: Apa ya?
1: Nanti coba kita carikan, aman.
3: Iya. Kalau di sana kami buat berempat yang bertugas sama sore. Terus salam buat Bapak Manda tadi, Mas Teri. Buat semuanya yang lagi kantor, ucapan selamat sore dan salam Pro Dangdut. Terima kasih Bu Ria, selamat sore.
1: Selamat sore juga. Nanti akan kita carikan. Kayaknya lagunya ini deh, Kamelia Malika, judulnya Kedap Kedip nih. Nanti akan coba kita putarkan. belakang Mama Uci ada siapa lagi pendengar, silakan bergabung bersama kami tentunya di line telepon 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore kalian pedangdut-dangdut terlai kita.
1: Putra Mus?
4: Iya, betul sekali.
1: Iya. Mau minta lagu apa, Putra Mus?
4: Iya, mau minta lagunya. Lagunya kalian carikan aja lagunya.
1: Apa?
4: Lagunya kalian carikan aja sih.
1: Oke, saya carikan sendiri. Siap.
4: Iya, betul.
1: Oke, kita radio dangdut saja boleh, radio dangdut ya?
4: Boleh.
1: Oke, radio dangdut dari Eri Susan. Salam-salamnya silakan.
4: Oke, salam-salamnya buat semua yang lagi bertugas ya. Selamat sore, selamat bertugas. Buat teman-teman yang sudah pada bergabung ya, maupun yang belum bergabung, dengan ucapannya selamat sore, salam pro dangdut, dangdut adalah kita. Buat kalian, terima kasih. Selamat sore, selamat bertugas. Semangat selalu.
1: Siap, amin. Terima kasih, Putra Mus. Nanti akan kita putarkan lagu dari Eri Susan dengan judul Radio Dangdut. Di belakang Bung Putra Mus ada siapa lagi? Pendengar, silakan bergabung bersama kami. Tentunya di line telepon 0821-4451-1957. Halo, selamat sore.
5: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Sari.
5: Iya.
1: Sari, apa kabar?
5: Baik.
1: Baik. Mau minta lagu apa, Sari?
5: Lagunya Antara Jakarta dan Madura.
1: Antara Jakarta dan Madura. Kenapa? Lagi merantau kah?
5: Iya, lagi merantau.
1: Oke deh, Antara Jakarta dan Madura. Kita carikan
5: dari
1: dulu
5: Hasan
1: ya.
5: Dari Hasan Mandur.
1: Dari siapa?
5: Hasan Mandur. Hasan Mandur dan Rika Rina berdua itu.
1: Antara Jakarta dan Madura ya?
5: Iya.
1: Kita carikan dulu lagunya siapa ini. FRV Karina featuring Hasan Mandur, benar?
5: Iya.
1: Oke, siap. Salam-salamnya silakan cari.
5: Salam-salamnya buat Iri, buatnya Mas Gatuh, buat Bang Marcel, buat Mama Dipa, buat semuanya aja, buat Abang. Makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sari. Nanti akan kita putarkan lagu Antara Jakarta Madura dari RV Karina featuring Hasan Mandur. Baru saya dengar juga nih lagu Antara Jakarta dan Madura nih. Kayaknya lagi merantau ya si Sari ya. Tapi Sari kayaknya di Banjarmasin. Kenapa minta lagu Madura nih? Apakah Sari sedang berada di kios Madura? Halo, selamat sore. Terputus rupanya. Pendengar, Anda masih memiliki kesempatan untuk bisa bergabung bersama kami tentunya di Pro Dangdut sore hari ini. Silakan di line telepon 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Sembari menunggu partisipasi Anda, pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta, dan dari studio RRIND kami ucapkan selamat mendengarkan.

Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

0: lurus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau air

Menangis adalah respon alami manusia untuk meluapkan emosi, termasuk kesedihan, kehilangan, rasa frustasi, hingga kegembiraan. Menangis bukan hal yang aneh untuk dilakukan baik pria maupun wanita. Menangis juga bukan pertanda mental kita lemah. Lansir dari Healthline, para peneliti telah menemukan bahwa menangis dapat bermanfaat bagi tubuh dan juga pikiran. Hal pertama adalah mendetoksifikasi tubuh. Kedua, membantu menenangkan diri. Ketiga, menghilangkan rasa sakit. Keempat, meningkatkan suasana hati. Kelima, tanda butuh dukungan. Keenam, membantu pulih dari kesedihan. Ketujuh, mengembalikan keseimbangan emosional. Dan kedelapan, bisa membantu bayi bernafas.

sebuah simbol cinta, simbol dari hasrat. Itulah saya tahu dari arti nama Tuhan. Lagu ini saya persembahkan untuk Tuhan.

Pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Paus Fransiskus dan Imam Besar atau Grand Sheikh Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb menandatangani perjanjian menuju agama tunggal dunia, dan unggahan tersebut beredar 14 Juni 2026. Faktanya, dilansir dari tirto.id, klaim yang menyebutkan Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar menyetujui satu agama dunia adalah informasi yang tidak benar. Pada Februari 2019 di Abu Dhabi, Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmed Al-Tayeb memang menandatangani dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama.

0: digital. Menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, fintech, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi digital. Ekonomi digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era baru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sesaat lagi, kita ikuti Ekonomi Digital Pro 1 RRI ND.

0: Pendengar, di tengah arus perubahan yang semakin cepat, satu pertanyaan penting muncul dari daerah. Apakah pelaku usaha kecil ini siap menjadi bagian dari ekonomi digital atau justru akan tertinggal di tengah persaingan yang kian terbuka? Di Flores Timur, dengan segala potensi lokal yang dimilikinya, tidak hanya bicara tentang kekayaan budaya dan sumber daya, tetapi juga tentang bagaimana potensi itu diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menembus pasar yang lebih luas, bahkan global. Hari ini, kita tidak sekedar membahas soal teknologi, tetapi tentang perubahan cara berpikir, strategi, dan keberanian pelaku UMKM untuk naik kelas. Lalu sejauh mana kesiapan kita, dan apa yang masih menjadi tantangan, serta bagaimana langkah nyata agar UMKM dari daerah ini benar-benar bisa bersaing. Sore ini saya Rian Hidayat, rekan saya Valen Kranus Talebule dan juga Hotma Rindo akan mengajak Anda untuk mendengarkan dialog bersama narasumber kita, Kakak Nicolaus Abonmehen selaku Pandu Digital Literasi Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Selamat sore Kak Niko.
1: Selamat sore Pak, selamat sore.
0: Baik, terima kasih Kak Niko sudah meluangkan waktunya bersama RRI sore ini.
1: Siap Kakak, siap.
0: Siap. Kak Niko, ini kalau kita bicara tentang ekonomi digital di daerah seperti Flores Timur sendiri, ini sebenarnya kita sedang bicara peluang atau justru tantangan yang harus dikejar, Kak Niko?
1: Jadi begini Pak, ya menurut saya ya, itu kedua-duanya ada Pak ya. Ada tantangan juga ada peluang. Nah, tantangan itu memang ada, seperti keterbatasan infrastruktur, literasi digital, dan akses pasar. Namun justru di era digital ya Pak, batas geografi semakin tidak menjadi penghalang. Okay. Jadi produk dari Flores Timur memiliki peluang yang sama untuk dikenal di tingkat nasional, bahkan internasional, jika kita mampu memanfaatkan teknologi secara tepat. Kira-kira begitu Pak.
0: Okay. Nah, dari pengalaman Kakak sendiri, di titik mana posisi UMKM Flores Timur hari ini dalam proses transformasi digital?
1: Begini Pak ya, kalau menurut saya pribadi, saya melihat sebagian besar UMKM masih berada pada tahap awal Pak. Banyak yang sudah menggunakan media sosial untuk promosi, tapi belum memanfaatkan teknologi itu secara menyeluruh. Misalnya seperti membangun merek, mengelola pelanggan, memanfaatkan analisa data, hingga menggunakan kecerdasan buatan AI untuk meningkatkan kualitas pasaran, Pak. Itu yang saya lihat selama ini ketika saya melakukan pendampingan terhadap pelaku UKM, khususnya ke perempuan.
0: Oke. Nah, kita juga sempat melakukan riset kecil-kecilan dan kita lihat ada status Kakak Niko sendiri yang sedang mengisi workshop ini nih, workshop literasi digital. Nah, dalam workshop tersebut apa yang ingin Mbak ini Kakak Niko jawab nih? Apakah workshop tadi ini menjawab kebutuhan yang paling mendesak dari pelaku UMKM ini seperti

0: nih, Kak?
1: Jadi begini, workshop itu diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, yaitu program dari sana juga, anggaran juga dari Kementerian Komunikasi. Jadi mereka dari Kementerian Komunikasi memberikan kita beberapa silabus, kemudian dari silabus itu kemudian kita survei kira-kira laku UMKM di tempat kita itu butuhnya apa. Nah, kebetulan kemarin itu saya survei, kebutuhan mereka ada pada ini, pemasaran. Mereka kesulitan memasarkan produknya karena mereka tidak punya apa ya, kamera yang bagus. Juga mereka kesulitan menulis teks persuasif ya, untuk apa ya, istilahnya copywriting itu Pak, untuk jualan. Jadi saya mengajukan silabus tentang apa, copywriting dan visualisasi berbasis AI. Nah, kenapa di sini saya menghendaki menggunakan AI, Bang? Karena dengan menggunakan AI, artinya pelaku UKM tersebut tidak memerlukan kamera yang mahal, kemudian juga tidak membutuhkan studio, semuanya dikerjakan by AI, Pak, begitu. Okay. Jadi saya mendampingi dua kelompok. Dan total dari anggota kelompok itu sekitar 20 orang dan puji Tuhan hasilnya ya 80% bagus lah, Pak.
0: Amin. Nah, Kak Niko, kalau kita lihat dari sisi pelaku usaha sendiri, ini apa kesenjangan terbesar antara potensi produk lokal dan kemampuan mereka sendiri untuk masuk ke pasar digital?
1: Jadi kesenjangan itu bukan hanya pada kualitas produk kompetitif, namun belum dikemas dengan baik, Pak. Belum memiliki identitas merek yang kuat dan belum dipasarkan menggunakan strategi digital yang tepat. Jadi para pelaku UKM di Flores Timur ini biasanya fokusnya ke Facebook, Bang. Nah, menurut pengalaman saya, waktu saya juga sempat ikut pelatihan menjadi pendamping UKM di Depok itu, kita Zoom meeting langsung sama Apindo ya, dari Apindo sama dari kementerian yang menangani UKM. Itu waktu itu tagline kita itu UKM naik kelas. Nah, syarat UKM naik kelas itu adalah digital marketing, Bang, waktu itu. Nah, dari Kementerian Komunikasi Digital, pada dasarnya di era sekarang, mereka lebih menekankan optimasi AI, Bang. Nah, kenapa mereka menekankan optimasi AI? Nah, optimasi AI ini menekan biaya dan waktu itu sampai 90%, Bang. Jadi kita di Pandu Digital memang disarankan oleh kementerian untuk selalu mengoptimasikan AI untuk digital marketing untuk UKM.
0: Oke. Ya. Nah, kalau kita bicara UMKM nih, khususnya di daerah kita di NTT, seringkali digitalisasi ini dipahami sekedar jualan online. Menurut Kakak sendiri, apa pemahaman ini yang masih keliru di kalangan UMKM tentang ekonomi digital?
1: Iya, betul, Bang. Jadi banyak yang menganggap digitalisasi hanya berarti menjual produk secara online. Jadi pemahamannya itu berhenti di situ. Padahal ekonomi digital itu mencakup seluruh proses bisnis, mulai dari produksi, pemasaran, pelayanan pelanggan, pencatatan keuangan, hingga pengembangan usaha berbasis data dan teknologi, Bang. Jadi kayak mencatat keuangan kita bisa pakai aplikasi digital. Kemudian pelayanan pelanggan juga sekarang ada teknologi WhatsApp itu, Bang, ya. WhatsApp otomatis itu ya, pakai AI itu juga, itu kan digital semua, Bang. Jadi para pelaku UKM di sini itu memaknai digital marketing itu hanya ya sudah upload di Facebook atau Instagram, itu pemahaman mereka, Bang. Padahal kan cakupannya masih luas ya, kayak.
0: Iya.
1: Nah, gitu, Abang.
0: Oke. Nah, ini dari sisi pemerintah daerah sendiri, mungkin Kak Niko, strategi apa yang paling krusial untuk memastikan bahwa UMKM ini tidak hanya ikut tren tetapi benar-benar naik kelas lewat digital?
1: Jadi pemerintah ini perlu fokus pada tingkat peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan. Misalnya memperluas akses internet, memberikan pendampingan bisnis, serta membuka akses pembiayaan dan pasar. Digitalisasi harus menjadi gerakan bersama, Bang. Bukan sekedar program sesaat. Tapi di sini juga dari Dinas Koperasi ya, Bang. Sering membuka program pelatihan UMKM dan setiap program pelatihannya materi digitalisasi itu pasti ada, Bang. Dan juga mereka dari Dinas Dinas Koperasi, dari Dinas Kominfo memang sekarang juga mulai beradaptasi dengan ini, Pak, Bang, perkembangan teknologi AI. Jadi Dari sini masih fokusnya kalau AI toolsnya ya kita pasti pakai Gemini sama ChatGPT bang, jadi untuk pelaku UKM. Jadi kita masih fokusnya kedua tools itu bang.
0: Okay. Ini apakah ada sektor UMKM tertentu mungkin di Flow Team yang menurut Kak Niko ini paling siap untuk go global jika didorong secara serius?
1: Ada. Di sini ada pengolahan ini bang, VCO bang.
0: Oh apa tuh kira-kira?
1: VCO itu teman saya pelaku UKM namanya Rahman Hanafi, dan kemarin itu dia mendapat kesempatan untuk ke Shanghai bang pamerannya.
0: Oke.
1: Iya, pamerannya ke Shanghai. Dia 2 minggu di Shanghai bang. China. Produk-produk memang produknya itu punya keunikan juga apa ya, profesional kemasannya. Walaupun kelas UMKM tapi kemasan ini udah kelas-kelas PT bang. Dia udah beberapa kali dua masuk brand ambassador. Jadi yang di sini di Flow Team yang saya lihat itu ya VCO itu bang, yang go internasional itu
0: kan. Oke, mungkin di selain VCO ada masih adakah UMKM lain mungkin yang ya sekiranya ada, mungkin tidak ke global tapi main ke nasional mungkin?
1: Oh, kalau di Flow Team banyak produk turunan dari tenun. Yeah. Tapi ada produk satu pemanfaatan sampah dari apa ya bang, batok kelapa itu. Oh. Untuk kesenian itu punya itu brandnya namanya Atakiwang. Dia bisa menjual produknya ke Australia, Austria. Okay. Jadi ada bule yang datang ke sini untuk jadi pegiat literasi, tiba-tiba kenalin produknya yang ramah lingkungan, akhirnya produknya itu dibeli kemudian dijual ke Austria dan Australia. Soalnya dia bikin gelas itu, tempat minum itu untuk ngopi itu dari batok kelapa ini. Okay. Jadi tidak ada bahan plastik sama sekali, semuanya alami. Makanya disitulah orang Eropa tertarik. Oh. Dan sampai sekarang beliau masih berjalan lancar.
0: Oke. Nah Kak Niko, ini dalam konteks global market sendiri, seberapa penting storytelling dan identitas lokal nih dalam memperkuat daya saing produk di UMKM sendiri?
1: Jadi storytelling itu menurut saya itu kekuatan untuk mempengaruhi psikologi pelanggan ya bang.
0: Oke.
1: Jadi ketika pelaku UKM dalam hal ini pelaku UKM yang minim literasi, kurang membaca, artinya dia rendah kosakata ya bang. Yeah. Nah ketika orang yang punya kosakata yang sangat kurang, artinya dia tidak bisa menulis teks persuasif yang baik. Nah dalam marketing kan ada orang yang membeli produk kita itu bukan karena produk, mungkin mereka membeli karena senang dengan ceritanya ya bang. Yeah. Misalnya produk kita tenun, ya tenun kita mungkin biasa aja bang, namun filosofi di balik tenun itu yang membuat orang untuk tertarik membeli. Nah di sini kekuatan copywritingnya itu yang mempengaruhi. Jadi kemarin saya ngajarin pelaku UKM yang di tenun, saya memang fokusnya juga ke copywriting. Nah mereka kan kesulitan menulis, jadi saya bilang kamu nulis aja mentalnya, isi aja keterangan-keterangan. Nah kita minta ChatGPT untuk apa, membuat teks Anda ini menjadi sempurna dan lebih filosofis. Nah akhirnya saya memberikan pendampingan ke mereka, akhirnya mereka sekarang sudah bisa menulis copywriting tapi dengan bantuan ChatGPT, sehingga mereka tidak pusing-pusing memikirkan kosakata bang gitu.
0: Oke. Nah kita kalau kita omong ChatGPT ini Kak Niko, bagaimana peran literasi digital sendiri dalam mengubah pola pikir pelaku usaha nih dari sekedar bertahan menjadi semakin ekspansif nih ketika ada pelatihan-pelatihan seperti yang Kak Niko dan teman-teman galangkan di Flow Team?
1: Jadi literasi digital ini mengubah cara berpikir pelaku usaha dari sekedar bertahan menjadi terus berkembang bang. Okay. Nah mereka memulai memahami pentingnya inovasi, membangun merek dengan memanfaatkan teknologi, serta melihat pasar yang jauh lebih luas daripada lingkungan sekitar bang gitu.
0: Oke. Nah kalau kita bicara kolaborasi, ini sejauh mana kolaborasi ini baik dengan swasta, platform digital maupun komunitas nih, ini menjadi kunci percepatan transformasi saat ini kah Kak Niko?
1: Ya, jadi kolaborasi itu memang menjadi kunci utama ya bang. Pemerintah, komunitas, akademisi, pelaku usaha, platform digital hingga sektor swasta memang harus saling mendukung. Jadi transformasi digital ini tidak bisa dilakukan sendiri bang. Memang di Flores Timur itu bukan hanya pemerintah, jadi ada NGO-NGO lokal di sini yang memang punya perhatian juga ke arah sana. Jadi ada, saya juga mendampingi apa ya, di sini ada NGO yang memang mendampingi petani kopra bang. Petani kopra, produknya kopra putih, lalu kemudian tempurung yang tadi jadi produk turunan briket. Nah di situ juga saya mendampingi untuk digitalisasinya, terus membuat penelitian pasarnya juga kita penelitiannya juga by AI, Bang. Jadi di Gemini itu ada deep research tools deep research itu, itu manfaatnya untuk kita meneliti pasar, misalnya meneliti pasaran di Maumere, meneliti pasar di ND, meneliti pasar di Flores Timur, itu memang bagus karena memang dia juga memberikan kita sumber yang dia teliti itu, kemudian kita searching di Google, oh ternyata betul. Jadi kita supaya tidak terlalu sulit, memang kita juga memerlukan ini bantuan AI. Jadi kadang kita mencari informasi manual juga kita by AI juga, Bang, begitu.
0: Oke. Ini kalau kita bicara akses, Kak Niko, ini apakah infrastruktur digital saat ini sudah cukup kah untuk mendukung atau masih menjadi hambatan serius?
1: Oh, itu masih hambatan, Bang. Jadi memang masih perlu ditingkatkan, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Iya. Yang wilayah-wilayah yang kurang kurang sinyal gitu, Bang, sinyal internet remote. Memang, tapi kan keterbatasan infrastruktur itu tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berinovasi, Bang. Iya. Ketika akses itu sudah tersedia, para pelaku usaha juga siap memanfaatkan secara maksimal. Dan begini, Bang, pengalaman saya di ada satu kecamatan di desa di pulau saya di Adonara itu, itu ada 3-4 desa itu yang memang sinyalnya nggak ada sama sekali, Bang, itu.
0: Okay.
1: Nah, tapi kemudian saya mendekati kepala desanya untuk datangkan Starlink. Nah, akhirnya kepala desanya juga udah beli Starlink. Nah, terus kemarin temanku dari Malang yang buka WiFi tapi pakai Starlink, akhirnya udah masuklah itu di desa mereka, Bang. Nah, akhirnya kita bisa belajar digital marketing. Jadi kita pakai Starlink, soalnya jaringan Telkomselnya nggak bisa masuk sama sekali, Bang. Tapi tetap ada solusi, Bang, gitu.
0: Oke. Ini terakhir mungkin di segmen ini sebelum nanti kita ke lagu, Kak Niko, apa indikator sederhana bahwa sebuah UMKM ini sudah mulai berhasil masuk ke ekosistem ekonomi digital?
1: Jadi indikatornya itu antara lain begini, Bang, memiliki identitas merek yang jelas, aktif memasarkan produk secara digital, kemudian memiliki pelanggan dari luar daerah, kemudian transaksi itu sudah bisa dilakukan menggunakan digital, jadi sudah bisa pakai kris, segala macam itu, Bang. Dan penjualan juga menunjukkan peningkatan yang secara konsisten. Jadi konsisten, enggak turun, jadi naik terus karena memanfaatkan teknologi sehingga jangkauannya lebih luas, kan, Bang? Jadi naik terus penjualannya, begitu, Bang.
0: Oke. Okay. Baik, Kak Niko, mungkin kita tahan dulu dialog kita. Kita sajikan dulu satu buah lagu, mungkin sekitar beberapa detik untuk pendengar kita agar bisa refresh dikit, karena perbincangan kita memang cukup menarik, apalagi ekonomi digital ini kita bicara di tengah-tengah efisiensi ini. Mohon jangan ditutup teleponnya, Kak Niko, karena nanti akan kita sambung kembali.
1: Siap.
0: Oke, okay, baik. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan Ekonomi Digital bersama saya Rian Hidayat dan juga narasumber kita Kak Niko. Kak Niko masih bersama kami?
1: Ya Bang, masih.
0: Baik, Kak Niko, ini kita masuk ke tahap implementasi ini nih. Langkah pertama apa yang ya, paling realistis bagi UMKM yang benar-benar baru mengenal dunia digital nih Kak?
1: Jadi menurut saya Bang ya, memang kita harus memulai dari hal yang sederhana dulu. Kemudian kita buat identitas usaha yang jelas, gunakan media sosial secara konsisten, juga tampilkan foto produk yang berkualitas Bang, serta kita terus membangun komunikasi baik dengan para pelanggan kita Bang, kira-kira begitu.
0: Oke, nah kalau dalam kita ulangi lagi tadi workshop yang Kak Niko sempat canangkan atau selenggarakan, ini keterampilan apa yang paling prioritas untuk dikuasai pelaku UMKM untuk saat ini?
1: Jadi saat ini ya kita fokusnya ke copywriting dan visualisasi Bang.
0: Oke.
1: Okay. Copywriting menulis teks persuasif, kemudian visualisasi itu untuk desain foto produknya Bang. Jadi kalau foto produknya menarik, persuasinya juga menarik, puji Tuhan pasti mungkin beli sih belum tentu, tapi mereka berhenti scroll lah Bang. Okay. Baca kita punya produk Bang, lihat kita punya produk. Nah dengan mereka berhenti scroll, melihat kita punya produk, baca kita punya teks persuasif, itu juga sudah menjadi luar biasa. Artinya produk kita walaupun belum dibeli tapi sudah dikenal. Nah yeah, kalau kita mengupload foto produk asal-asalan, teks persuasif juga asal-asalan, ketika orang scroll media sosial kemungkinan mereka nggak baca, nggak lihat produk kita juga Bang gitu.
0: Oke, ini Kak Niko, ini satu pertanyaan mungkin yang sekarang masih menjadi rasa penasaran banyak pendengar kita. Ini sebenarnya apa bedanya copywriting, storytelling dengan tulisan-tulisan biasa lah, quotes-quotes begitulah? Apakah memang harus gunakan kalimat-kalimat yang menarik pengkonsumen ya, atau bagaimana?
1: Dari dalam copywriting itu dia ada teknik AIDA ya Bang. Ada okay, teknik AIDA itu menarik pelanggan, kemudian mencari perhatian pelanggan, kemudian bagaimana supaya kita menarik emosinya pelanggan itu untuk membeli produk kita. Nah itu ada namanya rumus AIDA di situ namanya Bang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kadang kita menyampaikan masalahnya, kemudian masalah itu solusinya ada di produk saya gitu loh Bang. Oh. Nah kemudian kemudian di kalimat terakhir itu mungkin kita mencari perhatian pelanggan kita, jadi seolah-olah bahwa mereka harus tergesa-gesa memberi barang kita tadi, jadi okay, bagaimana kita merangkai kalimat walaupun pelanggan tadi itu nggak punya uang tapi dia harus meminjam uang yang teman buat beli produk kita Bang, itu ada tekniknya juga.
0: Okay. Ini saya lupa saya nonton film apa, tapi ada satu scene yang dia menawarkan pulpen, dia bilang ini namanya trik demand and supply. Ini apakah memang ada demand and supply juga di ekonomi digital nih Bang?
1: Ada Bang, ada.
0: Oke.
1: Okay. Nah karena itu pelaku UKM di sini minim literasi Bang, ya kesulitan toh untuk membuat narasi begitu. Ya sudah itu nanti ahlinya ke ChatGPT lah Bang gitu.
0: Oke. Okay. Nah ini Kak Niko, ini sebelum kita omong lebih jauh soal topik kita ini, saya penasaran sebenarnya ketika Kak Niko pertama kali memperkenalkan ChatGPT atau Gemini ke masyarakat, ini bagaimana responnya ini?
1: Ya mereka itu responnya apa sih, apalagi kepada ibu-ibu ya yang punya bukan gen milenial itu kan bingung mereka apa ini kan, Google aja mereka pusing Bang. Kita sebut ChatGPT sama Gemini, tapi kita dampingi perlahan-lahan akhirnya kaget mereka, kok barang ini mudah sekali ya, bikin kita jadi kemudahan ya, kaget.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya ini lebih mudah daripada Google kan, ini kan kamu tinggal perintah aja, aja ikutin cara berpikir kita aja kan begitu.
0: Oke. Okay. Ini Kak Niko, bagaimana cara memastikan pelatihan seperti yang Kak Niko lakukan ini tidak berhenti di teori tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan penjualan?
1: Jadi saya itu sepelatihan itu teori langsung praktek Bang.
0: Okay.
1: Jadi kan saya pakai Infocus. Nah, jadi masing-masing pelaku UKM itu dengan produknya berbeda-beda kan. Jadi mereka masing-masing pegang HP-nya. Saya ada helper juga kan nanti yang bantu mereka untuk bagaimana cara ngetik prompt-nya.
0: Okay.
1: Jadi saya minta semua pelaku UKM itu masing-masing masukkan informasi produknya di ChatGPT. Nah mereka masukkan informasi harga produk yang dibuat dari ini harganya, kontaknya, bla bla bla segala macam. Lalu saya bilang kalau kalian targetnya ke Gen Z, coba pakai bahasa alay lah, bahasa kekinian. Kalau produknya ke Gen Z misalnya, jadi tinggal mereka ngeprom aja di ChatGPT buat copywriting ini targetnya ke Gen Z, gunakan bahasa Gen Z. Nah sudah keluarnya bahasa Gen Z. Kemudian lalu target yang ke orang tua, ya udah kita buat bahasa yang lebih filosofis bang. Jadi ngeprom ada di ChatGPT, nulis copywriting ini dengan data yang ada ini, tapi lebih ke filosofi. Nah itu kalau targetnya ke orang-orang tua begitu bang.
0: Kak Niko, apakah sudah ada contoh perubahan nyata mungkin dari pelaku UMKM setelah mendapatkan literasi digital yang selama ini Kak Niko sarankan atau selenggarakan di Flowteam sendiri?
1: Jadi untuk menurut saya yang keberhasilan saya saat itu ada kelompok tenun di Desa Horinara, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur itu. Awalnya itu saya masuk ke sana, itu mereka tidak dalam bentuk kelompok bang. Jadi mereka terpisah-pisah. Akhirnya saya kumpulkan mereka bentuk kelompok, saya berikan pelatihan. Nah, kalau soal mereka produknya kan tenun bang. Nah, tenun itu kan syarat filosofi ya bang. Kalau kita mau ngomong tenun. Nah, mereka itu enggak mampu menuliskan ini pesan filosofi di sarung itu bang. Jadi saya mengajarkan dengan ChatGPT tadi ataupun dengan Gemini. Nah, data-data tentang sarungnya orang Flores Timur khususnya orang Adonara itu kan sudah banyak yang melakukan penelitian nih bang. Datanya kan banyak di Google toh. Nah, kalau ketika kita masuk di Gemini meminta dia membuat copywriting yang filosofis, ya otomatis Gemini itu dia penelitian ngambil datanya dari internet yang memang sudah di-upload gitu ya. Nah, ketika Gemini melakukan penelitian, akhirnya datanya tadi dikumpulkan sesuai dengan jenis sarung yang di-input di Gemini, bang. Akhirnya mereka paham, ternyata ternyata sarung yang selama ini kita pakai, kita buat, ternyata betul ini filosofinya. Nah, setelah itu akhirnya mereka meningkatkan kepercayaan diri mereka, bang. Nah, setelah kelompok itu percaya diri, akhirnya ada festival kemarin di Lembata, bang, festival Lamaholo di Lembata. Mereka udah bisa jelas ini secara filosofi. Akhirnya berangkatlah mereka ke Lembata. Mereka udah percaya diri. Jadi ketika pelanggan datang kan pasti tanya. Kalau ada pelanggan yang memahami budaya, pasti dia tidak langsung beli sarung. Pasti dia tanya ini benangnya apa. Lo ini lambangnya, ini filosofinya apa. Mereka sudah bisa jelaskan dengan memanfaatkan teknologi AI tadi untuk mencari tahu informasi. Jadi kemarin saya tanya itu kelompok yang ikut festival itu puji Tuhan sarungnya terjual 30 lembar bang. Terus sekarang di sini ada festival Balenagi sementara berjalan. Mereka ikut lagi bang. Jadi kemarin aku lihat mereka, akhirnya mereka sudah bisa menjelaskan ke pelanggan. Kalau mereka kebingungan, mereka buka lagi Gemininya cari tahu gitu.
0: Berarti sekarang memang sudah ada hasilnya yang dirasakan oleh pelanggan. Sudah ada dampaknya. Nah, Kak Niko, di tengah banyaknya platform digital saat ini bagaimana pelaku UMKM bisa memilih kanal yang tepat nih tanpa terjebak aksi ikut-ikutan? Karena kita sekarang tahu istilahnya FOMO lah, ini banyak orang terjebak FOMO nih.
1: Bang, waktu kami di Depok itu pelatihan itu di BSD di Depok tentang digital marketing juga itu memang syarat UKM kelas digital marketing. Nah, trainer-trainer di sana menyarankan untuk kita optimasinya atau brandingnya lebih ke Instagram. Instagram. Kenapa ke Instagram? Jadi begini bang. Kalau kita inginkan produk kita itu dikenal orang kota bang ya. Kita mesti brandingnya di Instagram. Sebab orang yang di kota-kota besar kayak di Jakarta, Surabaya itu mereka lebih mainnya ke IG ya bang.
0: Ya benar.
1: Orang-orang kota itu. Apalagi tampilan visualisasi itu kan lebih keren dilihat di Instagram ketimbang di Facebook. Jadi Facebook itu kebanyakan orang-orang di desa, orang-orang di pelosok yang make kan. Tapi kalau orang-orang kota itu lebih suka makainya Instagram. Jadi kalau kita kepengen produk kita lebih dikenal orang kota dan orang menengah ke atas, jadi kita mesti lebih kuatnya di Instagram ini brandingnya, termasuk branding produk maupun branding diri kita sendiri juga bang gitu.
0: Kak Niko, ini kalau kita bicara ekonomi juga tidak terlepas dari soal kepercayaan. Nah, bagaimana UMKM lokal ini membangun trust di pasar digital yang sangat kompetitif? Karena tadi Kak Niko sempat singgung, kita disarankan untuk ke Instagram daripada Facebook. Sementara kita tahu sendiri kalau Facebook ini sudah berakar sangat kuat di masyarakat kita. Ini bagaimana caranya sehingga masyarakat bisa beralih ke Instagram?
1: Jadi begini, saya memberikan dua pilihan, bang. pilihan yang pertama, saya bilang kalau kamu mau produkmu ini dikenal masyarakat Flores Timur, pakai Facebook juga, karena memang rata-rata orang kita di sini masih main Facebook kan?
0: Ya benar.
1: Nah kalau kalian kepingin produk juga, kalian juga dikenal orang Jakarta, lah lebih kuatnya branding di Instagram. Nah saya bilang begini, produk kita ini kita kepinginkan jualnya lebih mahal, jualnya lebih banyak kan?
0: Iya.
1: Nah kalau misalnya Anda fokusnya di Flores Timur, berarti apa ya, daya belinya tidak terlalu tinggi.
0: Iya.
1: Kalau Anda fokusnya ke Instagram, kalau orang luar yang beli, misalnya produk turunan dari tenun lah, kayak kita bikin gelang atau bikin tas, nah itu coba jualannya di Instagram sehingga permintaannya lebih bagus atau harganya bisa lebih bagus. Jadi orang-orang kota itu kan suka barang-barang yang unik kan, Bang. Oh, okay. Kalau produk turunan tenun kita yang di Flores Timur pakai kan biasa aja kan. Tapi kalau orang kota yang pakai itu mereka rasanya luar biasa. Jadi saya bilang, ya udah kamu brandingnya di Instagram aja kalau produk turunannya.
0: Iya benar sekali nih. Ini Kak Niko, menurut Kak Niko apa kesalahan paling umum yang justru menghambat UMKM berkembang di dunia digital?
1: Kalau untuk ini ya, penghambat ya Bang.
0: Iya.
1: Kesalahan paling umum ya.
0: Iya.
1: Itu mereka kurang konsisten, karena kalau kita bicara soal sosial media, kita juga bicara algoritma Bang ya.
0: Iya benar.
1: Jadi kalau semakin sering kita mengupload produk kita di sosial media, artinya algoritma itu dia akan membaca, oh akun ini apa, dia suka posting ini. Jadi ketika orang-orang kayak apa, akun pengguna-pengguna yang sering mencari produk-produk tenun, produk kita akan muncul di beranda dia. Jadi kita ini terus upload terus. Nah, kesalahan para pelaku UKM di sini kadang satu minggu dia ngupload sekali, kayak kadang dua minggu dia ngupload sekali. Artinya kapan sih algoritma itu membaca akun Anda sebagai penjual ini produk tenun gitu?
0: Iya benar.
1: Kemudian optimasi Bang. Iya. Mereka kadang uploadnya di sosial media, tapi mereka lupa optimasi Bang. Mm-hmm. Optimasi itu artinya bagaimana kita menulis tagar yang relevan, tagar yang sesuai dengan copywritingnya. Jangan copywritingnya lain, tagarnya lain. Jadi tagar itu penting juga untuk optimasi. Kemudian kita juga sering-sering membagikan ke grup-grup atau bagikan ke WhatsApp. Itu namanya optimasi. Jadi sebelum akun kita dikenal banyak orang, akun bisnis itu belum dikenal banyak orang, kita harus terus melakukan optimasi. Nah, kalau optimasi itu sudah jadi, sudah misalnya pengikut kita sudah banyak atau view kita sudah banyak, sudah artinya algoritma sudah baca akun kita Bang gitu.
0: Oke. Nah, ini apakah transformasi digital berpotensi menciptakan kesenjangan baru antara UMKM yang adaptif dan yang tertinggal Bang menurut Abang sendiri?
1: Potensi itu memang ada Bang ya. Tapi latihan itu dan penambang itu harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Agar tidak ada UMKM yang tertinggal. Memang transformasi digital itu harus bersifat inklusif Bang begitu. Jadi prinsipnya begini Bang. Dunia itu tidak pernah peradaban di dunia itu tidak pernah menolak yang namanya perubahan kemudahan Bang. Jadi kita yang dulu manual ngedit fotonya manual, nulis promnya manual, ketika adanya AI, kita tidak belajar AI, orang yang belajar AI akan lebih gencar dia promosi produknya, karena satu hari itu dia bisa membuat ratusan visual dengan AI. Nah kalau kita yang manual, paling satu hari kita mungkin buatnya hanya 2 atau 3 produk Bang gitu.
0: Ya benar sekali. Karena memang AI ini ada juga karena bisa menghemat waktu nih.
1: Iya, menurut penelitian itu 90% Bang.
0: Iya, oke. Nah kalau kita bicara peran generasi muda sendiri nih Kak Niko, bagaimana peran generasi muda di Floatim dalam mendorong percepatan ekonomi digital?
1: Ya kalau kita bicara peran generasi muda, memang mereka harus menjadi motor penggerak, apalagi Gen Z ya Bang. Kalau Gen Z ini kan mereka itu kalau kita mau ngomong kasar, mereka itu dibesarkan oleh algoritma. Jadi mereka dari kecil itu udah megang HP Bang.
0: Benar sekali.
1: Beda dengan generasi milenial kan, kita kan star dengan HP apa ya, HP jadul itu Bang.
0: Yeah.
1: Tapi kalau generasi Z itu mereka udah star dengan Android. Jadi kalau secara logika itu peran Gen Z itu memang lebih penting karena mereka semua serba bisa Gen Z.
0: Benar.
1: Tapi tergantung mereka memanfaatkan ini barang dengan positif apa dengan negatif, itu tergantung juga dari masing-masing apa pengguna ya Bang. Jadi dari Pandu Digital Literasi itu juga dia ada silabus untuk silabus dasarnya ya Bang. Itu namanya etika digital.
0: Iya.
1: Nah, dari etika digital ini yang nanti kita akan transformasi ke anak-anak Gen Alpha juga Gen Z hingga mereka memanfaatkan kecanggihan teknologi digital itu untuk kepentingannya yang positif, misalnya UKM gitu Bang.
0: Oke. Nah, ini jika kita bicara jangka menengah, apa target realistis yang ingin dicapai dari gerakan UMKM Go Digital di Flores Timur sendiri dari sudut pandang Kak Niko?
1: Saya berharap semakin banyak UMKM Flores Timur memiliki identitas merek yang kuat, artinya branding yang kuat ya Bang. Iya. Aktif memasarkan produk secara digital, mampu menjangkau pasar nasional, bahkan mulai memasuki pasar ekspor melalui platform digital Bang. Begitu. Jadi itu tujuannya saya di sini.
0: Oke. Nah, ini kira-kira apa yang harus dijaga agar digitalisasi ini tidak justru menghilangkan nilai-nilai lokal yang sebenarnya sudah bisa dikatakan sebagai kekuatan utama produk?
1: Ya, jadi memang identitas lokal itu kan mesti dijaga, Bang. Itu kan bagian dari keunikan kita, Bang.
0: Benar.
1: Nah, ada persepsi yang agak lain di kalangan masyarakat yang belum memahami teknologi AI artificial intelligence itu begini, Bang. Mereka berpikir bahwa AI itu akan merubah produk, apa model produk daripada apa aslinya itu Bang. Yeah. Tapi pada kenyataannya kan tidak. Nah, di dalam Gemini itu ada teknologi visualisasi, itu namanya nano banana Bang. Mungkin Abang juga udah tahu. Yeah. Nah, di dalam teknologi nano banana tadi, itu dia ada mesin itu untuk menjaga keaslian produk ya. Jadi tergantung dari, kembali lagi ke prompt yang kita input. Yeah. Jadi selama ini mereka gengsi atau apatis dengan nano banana untuk visualisasi produk mereka itu kan mereka berpikiran bahwa ketika mereka input produk ke nano banana, produknya itu bentuk produk, warna produknya itu diubah AI, padahal tidak Bang. Produk kita itu tetap asli Bang. Yang kita ubah itu hanya latar belakang dengan pencahayaan agar kelihatannya lebih menarik. Nah, itu saya sudah jelaskan ke mereka dan kita sudah praktekan ke kelompok-kelompok dampingan saya dan akhirnya mereka paham. Gitu.
0: Oke. Nah, Kak Niko, ini mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog kita, apa pesan Kak Niko untuk pelaku UMKM yang kira-kira masih ragu untuk memulai transformasi digital? Silakan.
1: Saya disclaimer dulu ya, bahwa untuk bicara teknologi digital untuk produk UKM ya, kami dari Pandu Digital Literasi itu memang apapun silabusnya, pada akhirnya itu selalu optimasinya dengan AI, Bang. Selalu optimasinya dengan AI. Maka dari itu, bahwa saya ingin mengajak seluruh pelaku UMKM untuk tidak takut memulai. Nah, transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang keberanian belajar dan beradaptasi, Bang. Jadi, kita mulailah dari langkah kecil, tetap konsisten, kemudian memanfaatkan teknologi seperti AI sebagai alat bantu dan terus berinovasi Bang.
0: Oh.
1: Jadi saya ini yakin Bang bahwa produk-produk misalnya produk-produk Flores Timur itu juga mampu bersaing di tingkat nasional bahkan global apabila para pelaku UKM di sini mau belajar terus dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, berkolaborasi dan juga memanfaatkan peluang ekonomi digital dengan bijaksana Bang gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Niko sudah meluangkan waktunya untuk memberi edukasi bersama RRI sore hari ini. Sukses terus untuk gerakan literasinya dan semoga apa yang diusahakan Kak Niko menjalar ke seluruh Flotim dan kapan-kapan bisalah untuk semua daerah yang ada di NTT nih.
1: Kita kan saya mau cerita sedikit Bapak.
0: Boleh, boleh.
1: Kita tes menjadi pandu digital literasi itu di NTT lulus cuma kita ada orang Pak. Kita ada dua orang aja yang lulus. Jadi satunya dari orang Maumere, ya Bobby Sanjaya, dan satunya saya di Flores Timur. Karena memang agak sulit juga masuk ke situ, tes ke situ.
0: Oke.
1: Jadi memang wilayah kerja kita itu seluruh NTT Bang.
0: Nah, capek juga.
1: Berikut ini ada program dari ini Komdigi, Kementerian Komunikasi Digital bekerja sama dengan Kementerian itu koperasi Bang.
0: Okay.
1: Nah, mereka sementara godok anggaran. Nanti mungkin bulan depan itu kami turun ke desa-desa mengumpulkan 40 pengelola koperasi Desa Merah Putih untuk kami dampingi memanfaatkan AI untuk kepentingan menggali potensi wilayahnya. Kemudian dibuat dalam bentuk infografis menggunakan Gemini untuk diupload di media sosial begitu.
0: Oke, baik. Kak Niko sekali lagi. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Niko sudah berbagi banyak hal terkait dengan ekonomi digital bersama RRI sore hari ini. Terima kasih Kak Niko.
1: Ya Pak Bang, terima kasih kembali.
0: Baik, selamat sore Kak Niko, Tuhan berkati.
1: Iya, selamat sore Bang, ya.
0: Dan pendengar, dari perbincangan kita hari ini, kita belajar satu hal penting, bahwa digitalisasi bukan sekedar soal teknologi, tetapi tentang kesiapan untuk berubah, belajar, dan beradaptasi. UMKM bukan hanya tulang punggung ekonomi daerah, tetapi juga wajah dari identitas dan daya saing kita di tingkat yang lebih luas. Dan ketika pelaku usaha mampu memanfaatkan ruang digital dengan tepat, maka batas geografis bukan lagi menjadi penghalang. Namun, perjalanan ini tidak tentu bisa dilakukan sendirian, namun ya dibutuhkan kolaborasi, konsistensi, dan juga keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Semoga apa yang kita bahas hari ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga menjadi langkah awal bagi banyak pelaku UMKM untuk bergerak lebih maju. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama

Mereka bangun saat fajar, bekerja dengan harapan, membuat roti, menjahit baju, mengolah hasil bumi. Bukan sekedar mencari nafkah, tapi menjaga warisan, budaya, dan cita rasa negeri. UMKM bukan usaha kecil, mereka adalah impian besar yang tumbuh dari desa ke kota. Saat kita membeli produk mereka, kita ikut menjaga asa. Ayo, beli produk lokal. Dukung UMKM, karena mereka berdiri untuk kita semua.

0: Sibucu. Buku Mengapa Kita Tidur karya Matthew Walker, seorang profesor neuroscience di Universitas California, Berkeley. Buku ini membawa pembaca dalam perjalanan mendalam ke dunia tidur dengan pengetahuan yang luas dan aliran narasi yang memikat, membongkar misteri tidur dan menyoroti pentingnya tidur bagi kesehatan fisik dan mental. Walker membuka
1: pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita berjaringan Korwilus 6 RRI Kupang, RRIND, RRI Atambua.
0: Dia juga menyoroti

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
0: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Timor Leste, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 31 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menteri Koordinator Bidang Pangan dorong hilirisasi garam dan penguatan ekonomi NTT melalui program casing di Rote. Badan Kehormatan Dewan memberi sanksi pemberhentian sementara untuk 3 orang anggota DPRD TTU sambil menanti proses hukum yang sedang berjalan di Polda NTT. Warta NTT selengkapnya bersama saya, Epi Mau. Menteri Koordinator Bidang Pangan dorong hilirisasi garam dan penguatan ekonomi NTT melalui program casing di Rotendao. Rudy Hartono menyampaikan laporannya.

hilirisasi garam dan penguatan sektor kelautan di Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ketika meninjau pembangunan Kasain di Kabupaten Rotendau Kamis 30 Juli 2026.

rakyat. Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah ingin memastikan garam yang diproduksi di Rotendao Nusa Tenggara Timur tidak hanya menjadi bahan mentah tapi diolah sehingga memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat setempat.

kendaraan nelayan Zulkifli Hasan

0: utama dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki di daerah. Dari Kabupaten Rotendo, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Kehormatan Dewan memberi sanksi pemberhentian sementara kepada 3 orang anggota DPRD TTU sambil menanti proses hukum yang sedang berjalan di Polda NTT. Kami hadirkan laporan Stef Kosat untuk Anda.
2: Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara memutuskan dan menetapkan ketiga anggota DPRD itu terbukti bersalah telah melanggar kode etik dan sumpah janji sebagai wakil rakyat. Ketiga anggota DPRD itu yang diputuskan bersalah melanggar kode etik yakni Trensius Lasakar dari Partai Golkar, Robertus Tubani PKB, Veronica Lake dari PDIP. Hasil keputusan tersebut dibacakan oleh anggota Badan Kehormatan DPRD itu, Hubertus Kunbana, dalam forum rapat paripurna khusus yang digelar di gedung DPRD TTU. Hubertus Kunbana pada kesempatan itu menyampaikan bahwa semua pihak telah mendengar hasil keputusan tiga anggota Badan Kehormatan yang sudah dibacakan tadi. Hasilnya, ketiga anggota DPRD itu terbukti bersalah. Tetapi dalam keputusan tersebut, dua anggota Badan Kehormatan DPRD TTU menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, sedangkan satu anggota DPRD yakni Hubertus Kunbana

0: Sakar dari Partai Golkar setelah mendengar temuan hasil sidang etik Badan Kehormatan Dewan. Kedua politisi itu memprotes pimpinan DPRD itu, yakni Christoforus Evi, Polsi Nebesi, dan Agustinus Siki. Menurut Terensius Lasakar dan Albertus Tubani, bahwa mereka bertiga tidak pantas diberhentikan sementara dari DPRD itu karena masih berstatus sebagai saksi di Polda NTT dan bukan tersangka. Karena itu, keduanya meminta pimpinan DPRD itu supaya menghadirkan Ketua Badan Kehormatan Dewan dan anggota supaya mereka bertanya dasar apa yang membuat mereka diberhentikan sementara dari DPRD itu. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tambua, Kupang, dan ND dalam rangkaian Warta NTT Sore. Kita juga menyarankan Anda dapat mengakses layanan informasi-informasi kami melalui RRI Digital, atau Anda juga dapat mengakses dan membaca berita-berita kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI menggelar program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Laporan selengkapnya Andri Iskandar.
2: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arief, mengatakan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi harus diawali dengan pendidikan dan penguatan sistem pencegahan. Melalui program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, KPK menggelar edukasi bagi aparatur sipil negara, pelajar, hingga masyarakat umum serta melakukan pendampingan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ia menegaskan bahwa pendidikan dan pencegahan menjadi langkah utama untuk membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan.
3: Ini adalah kegiatan dalam rangka pendidikan anti korupsi.
4: Bapak Ibu sekalian,
3: maka yang akan hadir dari KPK selama beberapa hari ke depan adalah

0: pencegahan korupsi. Dalam rangka pencegahan korupsi dan pendidikan korupsi itulah kami hadir dalam rangka jelajah negeri melawan anti korupsi.
1: Sementara itu, Bupati Timur Tengah Selatan, Edward Markus Leo, menyambut baik kehadiran KPK dan mengajak seluruh jajaran pemerintahan serta masyarakat memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Ia menegaskan, pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak sendiri kehidupan berbangsa, menghalang pembangunan, serta merugikan secara masyarakat. Oleh karena itu, penanganan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penindakan, melainkan harus dibantingi dengan pencegahan yang masif dan edukasi yang berkelanjutan.
1: Program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kabupaten Timur Tengah Selatan akan berlangsung hingga 31 Juli 2026 dengan rangkaian edukasi bagi ASN, pelajar, perangkat desa, serta masyarakat sebagai upaya membangun budaya anti korupsi sejak dini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lonjakan pasien sempat membuat pelayanan RSUD ND mengalami tekanan dan mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Laporan kami hadirkan Ricardus.
4: Pemerintah Kabupaten ND menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi lonjakan pasien di RSUD ND. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, pemerintah menyiagakan tenda darurat dan tempat tidur lipat di halaman instalasi gawat darurat atau IGD untuk mendukung pelayanan medis apabila kapasitas rumah sakit kembali meningkat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Marcelus Eglesianus Mita, mengatakan penyediaan tenda darurat merupakan tindak lanjut arahan Bupati ND setelah pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak RSUD ND. Langkah tersebut diambil menyusul kondisi pelayanan yang beberapa waktu lalu sempat mengalami kelebihan kapasitas.
5: Memang beberapa waktu yang lalu kita semua ketahui bahwa ada over kapasitas pelayanan di rumah sakit kita, lalu Bupati memerintahkan kami untuk berkoordinasi dengan Ibu Direktur Rumah Sakit. Setelah kami diskusi dengan beliau, kemudian diputuskan untuk kami backup dengan penguatan tenda maupun velvet atau tempat tidur untuk mengantisipasi pelayanan darurat medis darurat apabila terjadi lagi lonjakan pelayanan di IGD.
4: Marcelus menambahkan, hingga kini tenda darurat masih tetap disiagakan. BPBD masih menunggu perkembangan kondisi di RSUD ND sebelum memutuskan apakah fasilitas tersebut tetap dipertahankan atau dibongkar. Sementara itu, Direktur RSUD ND, Dr. Esther Puspajelita, memastikan pelayanan kesehatan di rumah sakit masih berjalan dengan baik. Menurutnya, jumlah pasien yang dirawat saat ini masih berada dalam batas kemampuan rumah sakit untuk memberikan pelayanan secara optimal. Namun, Dr. Esther mengakui lonjakan pasien memang sempat terjadi. Selain karena RSUD ND menjadi rumah sakit rujukan utama di Kabupaten ND, rumah sakit juga menerima pasien rujukan dari klinik swasta, seluruh puskesmas di Kabupaten ND, hingga rumah sakit dari kabupaten tetangga seperti Nagekeo.
6: RSUD ND adalah satu-satunya fasilitas kesehatan rujukan di ND untuk menerima rujukan dari puskesmas di wilayah ND, klinik swasta, hingga rumah sakit dari kabupaten tetangga seperti Nagekeo.
4: Dr. Esther juga menjelaskan kepadatan pasien dipengaruhi masih banyaknya masyarakat yang langsung datang ke rumah sakit untuk keluhan yang sebenarnya dapat ditangani di layanan kesehatan primer. Di sisi lain, belum tersedianya layanan unit gawat darurat selama 24 jam di sejumlah puskesmas perkotaan turut mendorong masyarakat memilih langsung ke RSUD ND. Pemerintah Kabupaten ND berharap kesiapsiagaan BPBD dan optimalisasi sistem rujukan dapat menjaga pelayanan kesehatan tetap berjalan baik. Masyarakat pun diimbau memanfaatkan layanan puskesmas atau praktik dokter sesuai kondisi medis, sehingga rumah sakit dapat lebih fokus menangani pasien yang membutuhkan layanan rujukan dan kegawat daruratan. RRI ND, Ricardus Kota melaporkan.

0: Bupati Timor Tengah Selatan Edward Markus Liu menegaskan kegiatan jelajah negeri bangun anti korupsi di Kota Soe tahun 2026 merupakan kesempatan istimewa dan menjadi dorongan serta penyemangat untuk memperkuat komitmen bersama semua elemen masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi di Kabupaten TTS. Kami hadirkan selengkapnya laporan Alotani untuk Anda.
1: Kegiatan ini kita sebagai menjadi momen istimewa, dorongan semangat bagi kita semua untuk terus memperkuat komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2: Bupati Timor Tengah Selatan Edward Markus Liu menegaskan pernyataan tersebut saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI di Aula Kantor Bupati TTS Rabu 29 Juli 2026. Menurut Bupati Edward Liu, korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan menghambat pembangunan serta merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bupati TTS berharap penanganan korupsi tidak hanya mengandalkan tindakan, tetapi harus dibentengi dengan pencegahan yang masif dan edukasi yang berkelanjutan.
1: Melalui kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi ini kita kehadiran secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan ini membawa pesan penting bahwa anti korupsi bukan hanya tugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau instansi penegak hukum semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
2: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI, Amir Arif menyampaikan, Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi sudah terlaksana di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari ujung Aceh sampai Pulau Madura, dan saat ini menyasar 4 daerah di Provinsi NTT, yakni Kabupaten TTU, TTS, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya. Ia menegaskan bahwa pendidikan pencegahan anti korupsi penting dilakukan KPK RI kepada masyarakat karena menghapus pelanggaran tidak hanya dengan hukuman.
3: Menghapus pelanggaran itu tidak bisa dengan penghukuman. Melapus kejahatan apapun, kejahatan tindak pidana korupsi tidak bisa dengan dilakukan hanya dengan penghukuman, penangkapan, OTT, diperiksa, diaudit, apapun itu tidak bisa. Karena itu sejatinya adalah pendekatan paling terakhir. Sehingga

0: pencegahan, dan yang paling penting pendidikan.
1: Pantauan langsung RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selain kegiatan dimaksud, KPK juga melakukan roadshow berupa pendidikan anti korupsi kepada siswa-siswi didik dari jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA serta masyarakat umum. Sejumlah kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kabupaten TTS meliputi mengedukasi siswa siswi SD, SMP, SMA, masyarakat umum, sosialisasi kepada ASN, ekspo pelayanan publik, dan pertunjukan edukasi anti korupsi dengan pendekatan seni budaya, serta senam sehat bersama dirangkai dengan sosialisasi kepada masyarakat umum. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Belu akan melakukan patroli di malam hari untuk menertibkan para pelaku balap liar di wilayah Kabupaten Belu. Kami hadirkan selengkapnya laporan Egy Arojo.
3: Terkait maraknya kegiatan balapan liar di malam hari yang sangat meresahkan dan mengganggu pengguna jalan dan masyarakat akibat penggunaan knalpot racing, Kasat Lantas Polres Belu Aibtu Muhammad Putra Rahmadoni STRK SIK mengatakan pihaknya telah menyusun rencana operasi lalu lintas di malam hari. Lebih lanjut Putra Rahmadoni menjelaskan bahwa titik yang menjadi lokus dari operasi lalu lintas di malam hari tersebut tidak terlepas dari lokasi ruas jalan yang biasa digunakan sejumlah oknum yang melakukan kegiatan balap liar di malam hari. Untuk mengoptimalkan operasi tersebut, Putra Rahmadoni dalam wawancara tersebut juga meminta agar seluruh masyarakat bisa proaktif melaporkan ke pihak kepolisian jika memang terganggu dengan adanya kegiatan balap liar di malam hari.
4: Mungkin ke depan kita juga akan melakukan penertiban di malam hari. Seperti yang masyarakat tahu, masih adanya balapan liar di Atambua ini. Dan itu cukup meresahkan bagi masyarakat di Atambua. Mungkin itu kegiatan dari kami.
3: Putra Rahmadoni berharap para pelaku balap liar tidak kembali melakukan kegiatan balap liar di malam hari, sebab jika berhasil diringkus, maka tentu sanksi tegas akan diberlakukan sesuai aturan lalu lintas.
2: Pendengar, sebelum akhiri Warta NTT Sore di hari ini, saya kembali sampaikan pokok-pokok berita. Menteri Koordinator Pangan dorong hilirisasi garam dan penguatan ekonomi NTT melalui program KSAIN di Rotendao. Dan Badan Kehormatan Dewan memberi sanksi pemberhentian sementara untuk 3 orang anggota DPRD TTU sambil menanti proses hukum yang sementara berjalan di Polda NTT.

Demikian Warta NTT Sore dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Saya Epi Mau bersama Agus mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore, selamat beraktivitas.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

indikasi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke delapan arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMS Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih mendengarkan Florata sore ini bersama saya Ryan Hidayat dan juga rekan saya Valen Kranus, Talo Bule dan Hot Barindo. Sembari menemani aktivitas sore Anda, pendengar kami hadirkan informasi terkait dengan penanganan kanker di Nusa Tenggara Timur yang membutuhkan lebih banyak relawan yang bergerak dekat dengan masyarakat, terutama di tengah kondisi geografis wilayah yang terdiri atas banyak pulau. Yayasan Kanker Indonesia NTT atau YKKI NTT mendorong terbentuknya tim pendamping di setiap kabupaten untuk membantu edukasi, rujukan hingga administrasi pasien. Kepala Cabang YKKI NTT Iswandi saat diwawancarai Pro 1 RRI ND pada Kamis 23 Juli 2026 mengatakan pendampingan pasien kanker tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga saja. Menurutnya, pemerintah, fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga sosial perlu bekerja bersama agar pasien memperoleh dukungan secara berkelanjutan. Iswandi menjelaskan YKKI NTT berperan melengkapi layanan kesehatan melalui edukasi, penyuluhan, deteksi dini, pendampingan pasien, serta dukungan sosial. Sementara pelayanan medis, diagnosis, dan terapi tetap menjadi kewenangan tenaga kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, kebutuhan relawan semakin penting karena sebagian pasien harus melakukan perjalanan jauh untuk memperoleh layanan kanker. Relawan di daerah dapat menjadi penghubung yang membantu pasien memahami informasi kesehatan, proses rujukan, dan kebutuhan administrasi sehingga perjalanan pengobatan tidak semakin berat. YKKI NTT juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin terlibat sebagai relawan. Iswandi mengatakan masyarakat dapat memperoleh informasi dan melakukan pendaftaran melalui situs resmi YKKI untuk menjadi bagian dari gerakan pendampingan pasien kanker. Selain memperluas jaringan relawan, YKKI NTT tetap menjalankan rumah bahagia pasien sebagai bentuk dukungan langsung kepada pasien yang menjalani pengobatan di daerah layanan. Di tempat tersebut nanti pendengar, pasien tidak hanya mendapatkan tempat tinggal sementara, tetapi juga bantuan mengingat jadwal terapi, koordinasi dengan rumah sakit, serta dukungan psikologis, sosial, dan spiritual. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

tidur setelah makan membuat gemuk? Tidak seperti mitos yang selama ini beredar, tidur setelah makan belum tentu membuat gemuk. Tidur setelah makan bisa membuat gemuk apabila Anda kerap mengkonsumsi asupan tinggi kalori, tapi sering duduk dan rebahan, serta tidak pernah olahraga. Sebaliknya, jika Anda termasuk orang yang olahraga minimal seminggu dua kali, kerap jalan kaki, dan disiplin menerapkan pola makan sehat, maka tidur setelah makan tidak membuat gemuk. Dilansir dari Scientific American, penyebab gemuk atau berat badan di atas normal utamanya dipengaruhi faktor gaya hidup tidak sehat. Di luar itu, ada faktor genetika dan kondisi kesehatan mendasar yang mempengaruhinya.

produksi pangan dari sektor pertanian, peternakan hingga perikanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor. Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto pada Kamis 30 Juli 2026. Menurut Zulkifli, stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Selain itu, ketersediaan komoditas lain seperti telur, daging ayam, dan ikan juga berada dalam kondisi yang mencukupi. Dirinya juga mengatakan pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, mulai dari pembangunan koperasi desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya. Adapun di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah juga memperluas pembangunan tambak, menambah armada kapal nelayan, serta membantu membangun berbagai fasilitas pendukung agar hasil tangkapan dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi masyarakat pesisir. Menurutnya, penguatan sektor pangan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga membuka peluang Indonesia menjadi negara pengekspor berbagai komoditas pangan, termasuk hasil perikanan. Selain itu, ia menegaskan pembangunan desa menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, dan karena itu, pemerintah terus mendorong pengembangan desa sesuai potensi masing-masing, baik di sektor pertanian, peternakan, perikanan, maupun pariwisata. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Atas nama pimpinan juga Angkasawan Angkasawati RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Kiranya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuhan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuhan Bajo untuk menemani sore hari Anda pendengar ya. Sore hari ini pendengar tanggal 31 hari Jumat ya, 31 Juli 2026. Saya Gung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki yang akan siap menemani Anda di Labuhan Bajo sore ya untuk edisi hari ini sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya, tentunya dengan berbagai macam program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk Anda. Dan dimanapun Anda berada pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

ke Anda, ternyata pesawat punya klakson. Letaknya di panel atas di kokpit bersebelahan dengan tombol untuk menghubungi awak kabin. Umumnya, tombol klakson pesawat bertuliskan GRD, CALL, atau GND, tergantung dari tipe pesawat. Tombol klakson pesawat berfungsi untuk memanggil seseorang di pelataran pesawat, terutama saat situasi darurat. Tidak hanya itu, tombol klakson pesawat paling sering digunakan oleh kru di darat ketika melakukan pemeliharaan kokpit. Membunyikan klakson adalah cara kru di darat untuk memanggil rekan kerja mereka. Meskipun memiliki klakson, pilot hampir tidak pernah menggunakan tombol klakson pesawat, terutama jika sudah terbang di udara. Jika pilot mencoba menggunakan tombol klakson tersebut sembari bersiap untuk keberangkatan, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mendengarnya. Hal ini diakibatkan kerasnya suara pesawat terbang dan aktivitas di bandara yang akan menenggelamkan suara klakson. Klakson pesawat juga tidak bekerja saat pesawat tengah mengudara karena sistem persinyalan dimatikan. Selain itu, bunyi klakson pesawat tentunya berbeda dengan klakson mobil atau kereta api. Jika dinyalakan, maka bunyi klakson pesawat hampir mirip seperti sirene ambulans atau sirene tanda darurat. Meski tidak digunakan seperti klakson kendaraan lainnya, ia tetap memiliki fungsi tersendiri.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: bakar ini, habis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ai, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Ih, nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Hai guys, udah selesai nih. Tapi sorry ya, jadinya agak beda dari yang kemarin. Gua rubah dikit. Kita preview bareng-bareng aja ya.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru, olahraga, ambil kelas bahasa.
1: Les meilleurs amants du monde.
2: Buongiorno tutti.
3: 他是哪国人?
0: Main musik. Menari.
4: Atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata.
0: Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh. Tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja.

0: semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Zona Edukasi, acara memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kembali dari Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Agung Sede, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Selamat datang di program Zona Edukasi RRI Labuan Bajo. Pendengar, seperti biasa kita selalu hadirkan topik-topik menarik dan juga narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya ya. Dan malam hari ini pendengar, kita akan membahas sebuah topik menarik ketika kita menghadiri konser, festival, atau seminar, atau berbagai event besar. Kita biasanya fokus pada panggung, penampilan artis, atau kemeriahan acaranya begitu ya. Namun di balik semua itu ada tim teknis yang bekerja memastikan suara yang kita dengar tetap jernih dan nyaman di telinga tentunya. Salah satu profesi penting dalam dunia event adalah sound engineering. Nah, malam ini di Zona Edukasi pendengar kita akan mengenal lebih dekat profesi ini sekaligus melihat peluang karir di industri kreatif yang mungkin belum banyak diketahui. Telah hadir bersama kita Iki Pratama, seorang sound engineer dari Kings Pro Event Production dan Majesty Organizer. Selamat datang Kak Iki, selamat malam.
7: Selamat malam Kak Agung.
6: Selamat malam, bagaimana kabarnya?
7: Sehat-sehat Kak Agung. Sehat, ya? Kak Agung sendiri bagaimana?
6: Sehat. Nah ini salah satu orang penting nih di event-event di Labuan Bajo ya.
7: Penting-penting tidak penting. Penting-penting.
6: Oke, baik, penting-penting tidak penting gitu. Iya,
7: mungkin.
6: Oke. Nah, oke, kayak Iki, ini kita kalau berbicara soal event sound engineering begitu ya. Yeah. Kalau kita bicara soal event begitu ya. Ini

0: sebenarnya banyak publik yang tidak melihat itu begitu, karena
1: yeah.
0: yang mereka lihat kan yang di panggungnya,
1: yeah.
0: lampu, lighting yeah. yang begitu meriah begitu, yeah, suara yang betul. Jernih,
1: yeah.
0: ya mereka kebanyakan mikirnya oh suara artisnya bagus,
1: yeah. nah,
0: begitu kan?
1: Betul betul.
0: Ternyata di balik suara artis yang bagus itu
1: yeah.
0: ada peran penting di dalamnya begitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Banyak
0: ini
1: banyak orang
0: di, banyak situ. Orang di yeah. dalamnya, termasuk Kak Iki juga di dalamnya. Yeah.
1: Salah satunya.
0: Salah satunya yeah. di dalam situ. Nah ini mungkin bisa disampaikan juga Kak Iki. Sebenarnya apa itu sound engineer dan perbedaannya dengan operator sound itu apa?
1: Sound engineer ya.
0: Mm-mm.
1: Sound engineer itu mungkin itu sudah spesifik kepada satu bagian ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sound engineer itu mungkin kalau bisa dijabarkan, mungkin orang yang harus yang pokoknya adalah jaga, menyiapkan
0: yeah.
1: dan menjaga sistem.
0: Oke. Okay.
1: Sistem dalam artian namanya kan apa, sound system.
0: Betul betul.
1: Sound system ada sistemnya kan di situ.
0: Iya iya.
1: Nah
0: iya.
1: kita sound engineer yang biasanya menyiapkan dan menjaga
0: sistem.
1: Kualitasnya, kualitas sistem itu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau operator mungkin dia cuma menjalankan saja apa
0: menjaga,
1: yang sudah ada. Kita yang sudah disiapkan sound engineer, operator yang menjalankan itu.
0: Oke, okay. itu perbedaannya
1: yeah.
0: gitu ya. Oke, okay. ini kalau dalam sebuah event sendiri ini apa saja sebenarnya tugas utama seorang sound engineer?
1: Jadi sound engineer itu sudah pasti bertanggung jawab sejak awal event itu dibicarakan.
0: Oke.
1: Okay. Jauh sebelum hari H-nya.
0: Jauh sebelum hari H-nya.
1: Iya, jauh sebelum hari H-nya. Okay. Jadi sound engineer itu punya tugas garis besarnya saja ke Agung mungkin dari mulai meeting dengan kliennya.
0: Yeah.
1: Meeting dengan kliennya biar dapat kebutuhan eventnya apa saja.
0: Oh, jadi ikut juga sebelum itu.
1: Ikut juga sebelum itu. Ah, jadi kita harus tektokan dengan klien
0: iya.
1: untuk bisa tahu kebutuhan sound system, kebutuhan audio untuk event itu skalanya sebesar apa, kebutuhannya apa saja.
0: Iya, betul betul
1: ya,
0: betul.
1: Karena memang salah satunya itu.
0: Diatur juga. Jadi kita juga harus tahu juga ya, maksudnya spek-spek sound yang dipakai
1: harus tahu ya. Okay. Apalagi yang in-house, ada istilahnya in-house engineer itu yang bertanggung jawab kepada satu company seperti itu.
0: Oh, oke. Okay. Tapi itu bedanya sound engineer tadi yang sempat Kak Iki sampaikan itu bedanya yang di outdoor dan in-house.
1: Indoor
0: itu,
1: ada lagi perbedaannya. Mungkin secara garis besarnya adalah perbedaannya itu ada di mungkin skalanya, skala kegunaan, jenis speaker misalnya yang kita gunakan
0: okay.
1: untuk indoor dan outdoor kan kebutuhannya beda.
0: Iya, iya, iya.
1: Gitu.
0: Iya. Ini kalau kita berbicara soal tahapan-tahapannya ini, apa saja tahapan pekerjaan sound engineer sebelum sebuah acara berlangsung? Selain ikut meeting tadi yang sempat disampaikan.
1: Setelah ikut meeting, kita dapat ketemu skalanya sebesar apa, kebutuhannya seperti apa. Yang kedua, kita yang harus mengawal pekerjaan mulai dari loading, loading barang, penataan, penataan audionya seperti apa, penataan speakernya, terus kita bertanggung jawab untuk sound check juga. Mungkin ada talent, misalnya talent lokal begitu, ada kita yang bertanggung jawab di situ untuk menjaga kualitas performa mereka. Terus kita juga kayak misalnya ada artis, ada artis kan biasanya mereka punya sound engineer yang in charge untuk mereka.
0: Oh, mereka bawa sendiri.
1: Bawa sendiri.
0: Okay.
1: Jadi kita harus menyiapkan kebutuhan mereka sesuai riders yang sudah dikirimkan. Riders kebutuhan audionya seperti apa, kita
0: itu
1: yang menyiapkan.
0: Itu dari sound engineer
1: in-house
0: sendiri.
1: In-house-nya. Yeah.
0: Oh, okay.
1: In-house-nya.
0: Oke, oke, oke. Itu
1: sampai hari H event itu kita juga tetap menjaga karena mungkin di beberapa daerah itu ada yang namanya batas threshold SPL-nya sebesar apa, SPL maksudnya keras audionya seperti apa biar jangan mengganggu lingkungan sekitar.
0: Iya. Frekuensi begitu mungkin ya.
1: Ya, mungkin kerasnya speaker itu seperti apa kita yang jaga. Sekalian kita juga jaga barangnya kita sendiri toh.
0: Iya, betul juga. Karena kalau tidak begitu kan mau harap siapa lagi gitu ya.
1: Betul. Tanggung jawab pokoknya lah.
0: Tanggung jawab pokoknya seperti itu juga
1: seperti
0: berarti
1: itu,
0: ya. Menjaga jarak-jarak suara yang dikeluarkan.
1: Iya, suara yang dikeluarkan kerasnya sekeras apa itu kita yang menjaga. Seperti itu.
0: Berarti kalau bisa dibilang pekerjaannya cukup berat juga ya.
1: Ya cukup berat. Makanya harus berawal dari hobi sih sebenarnya kan.
0: Oh iya ya, betul.
1: Soalnya dia kita kan 80% 70% itu fisik yang kerja.
0: Iya.
1: 30%-nya otak atau bahkan bisa terbalik. Gitu, tergantung porsinya.
0: Tergantung porsi. Kerjanya, hati ya. Juga berjalan ya maksudnya, sabar-sabar. Ya,
1: harus ada iya, terus.
0: Kan? Karena banyak-banyak takutnya di setiap event kan takutnya ada salah ukur begitu ya
1: misalnya. Miskomunikasi.
0: Ya,
1: biasanya
0: biasanya banyak seperti itu.
1: Banyak, ada. Pasti ada.
0: Oke. Okay. Ini seberapa penting peran sound engineer dalam menentukan kualitas sebuah event? Tapi kalau dari tadi sempat disampaikan seperti itu, saya rasa sangat-sangat penting ya.
1: Penting. Harusnya dia penting. Apa? Salah satu bagian yang tidak boleh di skip intinya.
0: Iya.
1: Karena apa? Base, fondasinya ada di dia.
0: Betul.
1: Ada di dia, Kak Agung.
0: Betul. Ya. Biasanya itu kalau di sebelum event gitu ya, sebelum hari H itu selalu ada kayak orang-orang tiba-tiba berdiri di ujung sekali. Itu dia lagi mencoba untuk mengukur mungkin ya.
1: Mungkin kalau bahasa biasanya sih mungkin cek ada filter.com. Filter.com itu istilahnya kayak oh suaranya di sini bagus, 5 meter ke sebelahnya hilang gitu.
0: Nanti baru diatur sedikit.
1: Ya, kita koreksi lagi.
0: Oke. Okay. Karena kalau kita sebagai orang awam kalau melihat itu kan kayak buat apa dia cuma lihat dari jauh?
1: Macam kurang kerjaan.
0: Iya, betul. Kan dia cuma biasanya cuma berdiri.
1: Berdiri.
0: Orang tidak tahu. Iya, betul. Tiba-tiba di tengah, di ujung. Ya,
1: itu mungkin lagi apa? Cek rata tidak suara yang dihasilkan itu.
0: Oke. Begitu. Itu juga termasuk sound engineer berarti.
1: Ya, itu tugasnya sound engineer sih.
0: Nah, ini dibagi berapa jenis ya? Maksudnya berapa
1: ada divisinya?
0: Divisinya. Ya,
1: banyak Kak Agung sebenarnya. Okay. Ada yang namanya system engineer.
0: Oke. Okay.
1: Ada namanya operator, ada system engineer RF yang jaga-jaga barang-barang yang wireless supaya frekuensinya tidak tabrak-tabrakan, ada
0: biar tidak gitu.
1: Ya, ada patcher namanya. Yang apa bagian colok-colok BNN, bagian nyolok-nyolok.
0: Itu juga ada.
1: Ada.
0: Cepat begitu ya berarti.
1: Harus, ya. Okay. Jadi ada kayak ada lembar kerja masing-masing.
0: Lembar kerja. Jadi
1: ada padu apa acuannya?
0: Ada acuan betul. Jadi ini mungkin gitu. Untuk pendengar yang belum mengerti dan soal sound engineer ini seperti apa, dikira cuma sekedar kayak
1: datang
0: kasih bunyi. iya karena kebanyakan kan seperti itu.
1: Ya, banyak yang belum tahu itu. Dan kayaknya mungkin 5 tahun terakhir ini profesi audio engineer itu sudah mulai dilirik ya Kak Agung. Tapi masih belum semasif itu sih
0: belum
1: sebenarnya.
0: Betul. Iya.
1: Tapi kita berusaha maksudnya kasih bisa loh hidup dari kerjaan ini.
0: Iya betul. Ya karena kalau kita bicara soal Indonesia sendiri sejak COVID mungkin ya. Kayaknya COVID. Masyarakat itu butuh hiburan gitu.
1: Iya sih, betul sih.
0: Kan, jadi event dan lain-lain, gigs segala macam itu, ya kita perlu itu gitu.
1: Harus sih itu hiburan kan?
0: Hiburan akhirnya kan. Dan ya kalaupun ada hiburannya, ada konsep dan lain-lain, tapi tidak ada sound engineer, hambar jadi.
1: Hambar. Bahkan sayur tanpa garam.
0: Iya betul. bisa. Iya. Dan ini kalau bisa disampaikan juga dalam praktiknya apa saja peralatan yang biasanya digunakan oleh sound engineer sendiri kayak gitu.
1: Peralatannya ya standar sih Kak Agung. Sudah pasti konsol, mixer. Mixer sudah pasti yang harus biasanya ya. Pada umumnya audio engineer itu dia punya peralatan yang memang spesifik untuk kerjaan dia seperti mic RTA itu real time analyzer itu buat mengukur terus flash disk mungkin untuk simpan show file
0: betul
1: kayak gitu standar lah
0: masih standar untuk secara peralatan tidak begitu ribet begitu ya
1: kalau masih sekelas kita sih belum sih kalau sudah seperti yang jago-jago yang di atas yang di luar sudah makin ribet alatnya. Sudah makin buat menunjang kerjanya mereka juga toh.
0: Iya, kualitas juga itu.
1: Kualitas ya. Oke.
0: Artinya kualitas suara yang kita dengar di sebuah acara sangat bergantung pada kerja sound engineer sendiri. Iya,
1: betul. Sangat bergantung.
0: Ya, seperti tadi katanya kan, maksudnya kalau itu kan bagaikan sayur tanpa garam.
1: Betul, betul Kak Agung.
0: Walaupun dia konsepnya meriah dan lain-lain, tapi kalau suaranya lagi aris, lagi nyanyi gitu.
1: Itu celaka itu.
0: Itu yang kena sound engineer-nya.
1: Iya. Biasanya tuh kayak ada bunyi begitu, pasti langsung balik ke arah ke FOH itu. Kenapa ya?
0: Iya.
1: Pasti langsung ke situ.
0: Pasti langsung ke situ begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, ini Iki sendiri mulai tertarik menjadi sound engineer sejak kapan kalau boleh tahu?
1: Kebetulan kerja di dunia audio, di dunia rental lah, Kak Agung, itu sudah mulai dari tahun 2008.
0: 2008 itu umur berapa kira-kira?
1: Waktu itu umur belasan kayaknya.
0: Wah.
1: Baru lulus SMA.
0: Baru SMK. Lulus SMA. Tapi memang apakah sudah hobi kah dari SMA begitu, dari zaman sekolah?
1: Mungkin gara-gara suka musik, Kak Agung.
0: Oh, oke.
1: Suka musik, makanya kan bersinggungan dunianya suka musik, tapi karena rasa mungkin tidak berbakat di musik ke balik layarnya saja.
0: Jadi betul-betul ini ya, jadi tidak jadi di musiknya tapi bagian orang penting ini
1: di balik layarnya saja sudah cukup. Begitu.
0: Oke. Ini bisa diceritakan sedikit bagaimana perjalanan Kak Iki sendiri sampai akhirnya bekerja dengan Kings Pro Event Production dan Majesty Organizer ini.
1: Iya. Jadi 2008 itu punya teman yang kebetulan sudah duluan kerja di rental.
0: Iya.
1: Waktu itu iseng bermain ke ada pameran di Kupang.
0: Oke.
1: Di Kupang tuh biasanya menjelang hari kemerdekaan ada pameran.
0: Ada pameran.
1: Ya, ada pameran. Kebetulan waktu itu ada persiapan konser. Jadi pameran itu 2 minggu. Setiap hari Sabtunya itu ada artis yang datang. Nah, karena kebetulan niatnya mau nonton gratis waktu itu. gratis niatnya waktu itu. Jadi karena kenal teman ajak. Teman ajak, akhirnya di sana ngobrol-ngobrol dengan istilahnya yang bertanggung jawab di rental itu. Akhirnya dibilang, kamu mengerti musik? Mengerti sedikit-sedikit sih om gitu. Oh ya sudah, kamu 2 minggu ini ikut ya, ikut kerja. Masih dari bawah lah istilahnya Kak Agung, tukang angkat,
0: gulung-gulung. Awal-awal gitu ya.
1: Kayak begitu-begitu, habis itu mulai kerja sampai tahun 2016 itu kenal sama bosnya Majesty sama Kings Pro, Kak Adi. Kenalah dia. Akhirnya beberapa kali event dengan Kak Adi, akhirnya memutuskan untuk apply ke Kak Adi. Diterima. Dari 2016.
0: Dari 2016 itu.
1: 2016 sampai sekarang sama Kak Adi.
0: Terus kalau belajar kayak mengatur, biasanya kan di sound engineer kan di FH itu banyak tombol-tombol mixer yang banyak. Itu belajarnya manual kah? Otodidak?
1: Otodidak Kak Agung,
0: kebetulan. Itu dengan, maksudnya lihat saja atau seperti apa?
1: Ya, kebetulan dalam perjalanan bertahun-tahun ikut itu kan, maksudnya pasti dalam hati kepingin lah maju.
0: Iya, betul.
1: Jadi ketika senior-senior itu habis kita kerjakan tugas kita, ada waktu kosong, tanya-tanya sama senior-senior begitu. Kebetulan di tempat saya kerja dari dulu dan sampai sekarang itu ada yang namanya kayak stock opname begitu. Itu waktunya apa maintenance kalian belajar, izin bos pegang ini boleh. Dikasih fasilitas untuk belajar sama ada guru gratis sebenarnya, YouTube.
0: Oh iya, betul.
1: Guru gratis itu. Carilah ilmu, belajar sih ya, begitu kan.
0: Belajar
1: sama
0: betul-betul otodidak ya.
1: Betul-betul otodidak.
0: Dengan kesempatan waktu.
1: Ingin sekolah sih, tapi nanti dulu mungkin.
0: Tapi kalau kita bicara soal sound engineering, apakah memang ada sekolah khususnya, privat
1: ada,
0: gitu?
1: Ada, kan? Ada sekolah khususnya. Jadi memang sekolah untuk mixing, audio engineer untuk live, ada spesifik dia.
0: Berarti dia dapat sertifikat begitu?
1: Ijazah bahkan.
0: Ijazah.
1: Ya, ada yang kerjasama dengan universitas luar gitu. Ada ijazahnya, ada diplomanya. Ada. Ada diploma, ada sarjana.
0: Ada sarjananya ada. Juga.
1: Wah. Ya, sekarang masih belum ada, masih kosong. sarjana YouTube.
0: Tidak apa-apa, tapi yang penting kan niatnya begitu.
1: Niatnya.
0: Ya. Berarti kayak Iki sendiri memang dari awal sampai, karena kan kalau kita bicara soal praktek-praktek kerja lapangan seperti ini kan ya kesempatan selalu ada.
1: Selalu kan, ada, ya.
0: Tergantung bagaimana orang itu memanfaatkan waktu tersebut.
1: Iya, gitu. Betul Kak Agung. Kalau menurut saya dimanapun tempatnya harus tetap belajar sih Kak Agung. Okay. Makin kita tahu, prinsipnya makin kita tahu makin kita merasa bodoh saja begitu
0: pokoknya. Iya. Itu tuh. KIKI 2026 begitu ya.
1: Asik.
0: Tapi memang ini sangat-sangat apa ya, kalau kita bicara soal sound engineer kan ya, kebanyakan orang berpikirnya itu sebagai operator sound mungkin ya.
1: Iya, masih karena ketidaktahuan itu.
0: Iya, betul.
1: Ya. Makanya adanya zona edukasi ini.
0: Betul sekali. Ini untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di FM 91,7 MHz ataupun memantau kita di live YouTube RRI Labuan Bajo, kalau Anda ingin memberikan pertanyaan, kepo sedikit tentang perjalanan KIKI ataupun tentang mendalami sound engineer ini, Anda bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Kita lagi live juga kebetulan di YouTube RRI Labuan Bajo gitu ya. Jadi punya kesempatan banyak. Selain nanti Anda mungkin pernah nonton-nonton di YouTube tutorial gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, Anda bisa banyak langsung nanti tanyakan ke pakarnya di sini nih, KIKI. Gitu. Tapi kalau memang dari perjalanan KIKI sendiri ini dari awal memang niatnya, kalau bisa dibilang berarti niat awalnya adalah ingin nonton gratis, konser gratis.
1: Betul.
0: Keinginannya ke situ.
1: Keinginannya, niatnya ke situ. Kesitu. Awalnya. Tapi karena ada kesempatan.
0: Karena ada kesempatan.
1: Kenapa tidak
0: toh? Iya sih. Ya. Betul. Dan memang
1: dan karena basicnya juga. Menghasilkan waktu.

0: Benjes di Jakarta dapat kepercayaan untuk pegang mereka itu, legend mereka itu dapat kepercayaan untuk
1: handle itu.
0: Handle mereka jadi sampai dipanggil ke Jakarta itu jadi satu
1: banggaan apa sendiri ya?
0: Ah, kebanggaan sendirilah begitu Kak Agung. Iya, itu sih.
1: Itu ya. Tapi kalau misalnya dari pengalaman yang Kak Iki sendiri kayak tidak terpikirkan bisa ada di posisi event itu seperti apa?
0: Jadi waktu yang ini lagi ya, yang di Jakarta ini pegang Benjes Legend, dua orang legend, ada namanya Om Yance Manusama sama Ibu Oti Jamalus. Itu mereka legend di dunia jazz lah.
1: Iya.
0: Jadi dipercayakan untuk pegang mereka tuh rasanya kayak betul tidak nih?
1: Iya,
0: jadi betul tidak, saya dari kabupaten lah istilahnya disuruh ke sana untuk pegang itu sih luar biasa sih itu.
1: Itu pengalamannya memang yang ngeri ya.
0: Itu tidak maksudnya kan begitu ya. Nah, karena rata-rata tujuannya sound engineer itu pasti bisa handle artis lah istilahnya.
1: Iya.
0: Jalan kesana kesini.
1: Iya, betul.
0: Jalan-jalan toh kan.
1: Jalan-jalan gratis enak ya.
0: Betul. Digaji lagi.
1: Tapi kayaknya memang orang-orang yang bekerja di event gitu ya, EO begitu. Ya, kebanyakan kayaknya mau nonton gratis sih sebenarnya.
0: Awalnya
1: pasti selalu ke situ ya.
0: Iya.
1: Tapi karena memang kesenangan karena juga dibayar gitu ya, dan hobi juga mungkin ya, jadi banyak yang akhirnya pelajari lebih dalam lagi ya. Begitu.
0: Mungkin karena sudah ketagihan ya, sudah nyaman. Iya. Oh kayaknya enak nih untuk dipegang.
1: Iya, iya betul.
0: Makanya sudah basah atau terlanjur mandi
1: terus. Ya, sudah. Oke, lagi untuk kita lanjutkan nanti kita akan jeda sebentar ya.
0: Oke.
1: Kita akan lanjutkan lagi. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya langsung di kolom komentar YouTube RRI Labuhan Bajo. Kita jeda sesaat lagi.

0: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre, dari pop satu yang ku pindah, sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Anda masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
2: Pendengar masih kembali bersama Anda, RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Masih bersama saya Agung Sekini dan juga narasumber kita ada Iki Pratama. Ya, dengan kita membahas soal sound engineering ya.
3: Yeah.
2: Dan Kak Iki, kita boleh bahas kembali ya.
3: Lanjutkan
2: lagi, seru. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, Anda boleh bebas bertanya apapun tentang sound engineer di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo. Kayak kita tadi kan sudah sempat diceritakan sedikit tentang pengalaman awal masuknya seperti apa begitu ya. Ini tantangan terbesar menjadi sound engineer ini saat menangani event besar itu seperti apa, Kayak?
3: Mungkin tantangannya adalah makin besar skala eventnya, makin besar juga tanggung jawabnya.
2: Oke.
3: Kayak gitu. Jadi kayak ada special treatment, terus penataan sound system yang tidak seperti biasanya, mungkin jadi tantangannya sih. Ruangan mungkin.
2: Ruangan juga berpengaruh.
3: Pengaruh ruangan, kayak ruangan yang gemanya banyak, itu bagaimana kita mengakalinya.
2: Iya, itu agak repot juga ya.
3: Repot sih.
2: Itu wah. Ini pernahkah terjadi masalah teknis saat acara berlangsung? Bagaimana cara mengatasinya dari Kak Iki sendiri?
3: Pernah sih. Kayak misalnya yang paling sederhana saja, feedback, storing.
2: Paling sering gitu ya.
3: Itu cara mengatasinya adalah waktu GR pergunakan sebaik-baiknya. Waktu gladi
2: ya.
3: Pergunakan sebaik-baiknya.
2: Tapi pernah tidak waktu gladi semuanya aman. Nah, pas teng.
3: Bisa itu ada
2: terjadi.
3: Pernah terjadi. Banyak faktornya, Kak Agung. Jadi faktor yang bisa sampai itu terjadi itu mungkin salah satunya listrik.
2: Itu berpengaruh juga.
3: Pengaruh listrik, voltasenya drop mungkin kayak begitu. Pengaruh sekali, Kak Agung.
2: Ini itu kalau orang yang tidak tenang pasti panik ya.
3: Itu kuncinya, tenang dan kerja yang rapi. Mungkin sistemnya dibuat rapi, jadi ketika ada kendala itu kita langsung tahu, oh ini kendalanya di sini. Ini yang bermasalah.
2: Betul.
3: Yang penting rapi. Kerjanya rapi.
2: Tapi memang kalau kita bicara soal sound engineer ini sendiri, yang penting belajar ya kayaknya.
3: Iya.
2: Karena kalau kita tidak update dan tidak belajar, kayaknya susah juga ya.
3: Iya, namanya teknologi.
2: Teknologi,
3: betul. Tiap menit berkembang terus.
2: Betul, itu lagi.
3: Iya.
2: Terus kalau Kaiki sendiri pernah tidak mengalami kayak pergi atau waktu di ke Jakarta kemarin waktu itu, pernah tidak ketemu satu alat yang belum pernah dipegang sama sekali?
3: Ya, kemarin Jakarta begitu.
2: Oh ya.
3: Jadi mixernya digital yang sudah kelas yang pro lah, mm-hmm. ada yeah, itu. Yeah. Saya belum pernah pegang, mm-hmm. belum pernah pegang barang itu, tapi karena tanggung jawabnya kita dikasih dipercayakan orang ya,
2: yeah.
3: belum pernah pegang, tapi pada dasarnya fungsinya tuh sama semua, cuma mungkin layout barangnya yang beda, bahasa barangnya yang beda.
2: Itu yang membedakannya.
3: Jangan malu bertanya saja sih, Ki Agung, bertanya ke yang in-house sound engineer-nya. Iya, saya kan jadi guest engineer. Dia yang in-house engineer-nya, tanya saja ke dia.
2: Merendah saja dulu.
3: Iya, ya, itulah belajar setiap saat.
2: Daripada kita merasa diri sudah tahu, ternyata pas diketemukan seperti itu, ada apa nih?
3: Orang sini bilang, kangarangan.
2: Begitu ya. Ini kalau kita lihat ya, ini banyak anak muda sekarang yang masih fokus pada profesi konvensional seperti ASN, dokter, ataupun polisi begitu ya, ataupun lebih banyak mereka senangnya di depan panggung, tampil di depan panggung. Untuk belajar ke belakang panggungnya, kayaknya masih kurang gitu ya.
3: Iya sih.
2: Terus ini kalau Kak Eki sendiri, menurut Kak Eki nih, bagaimana peluang profesi sound engineer ini di industri kreatif untuk saat ini?
3: Jadi sebenarnya kayak tadi yang saya bilang juga, sebenarnya ini adalah profesi yang bagus, yang menjanjikan. Kita di kabupaten saja kita sudah bisa hidup loh. Maksudnya makin tekun kita belajar kan, kita makin dilirik kan. Dilirik. Jadi jenjang profesinya tuh ada. Mumpung belum rame, profesi seperti ini belum rame di daerah kita ya. Belum rame dan banyak yang bisa tapi tidak banyak yang mengerti, Gung. Mending kalau yang memang tertarik mulai tekuni dari sekarang.
2: Belum terlambat ya?
3: Belum terlambat. Sampai sekarang pun kan kita masih belajar. Jadi tidak ada kata terlambat sih sebenarnya. Karena sebenarnya profesi ini tuh salah satu profesi yang menjanjikan juga. Apalagi kalau kita sudah sampai tahap handle satu musisi atau apa. Itu kan jadwalnya sudah pasti. Ada jadwal, jadwal. Jalan terus. Tapi ya kendalanya mungkin karena kita swasta ya, Gung. Jadi harus pintar-pintar menabung.
2: Nah, betul. Itu. Paling kalau kita bicara soal yang bikin kita jadi tantangan terbesar mungkin ya, bisa dibilang juga ya, salah satunya ya. Karena kita, kalau dia tidak pintar-pintar walaupun banyak project seperti itu, ya habis project habis ya susah juga.
3: masih di tahap itu sih saya, tapi masih
2: pelan-pelan
3: belajar.
2: Tapi setidaknya di setidaknya di Labuan Bajo cukup banyak juga. Tapi kalau di Labuan Bajo sendiri nih, Kak Eki, kalau menurut Kak Eki, pandangan Kak Eki sendiri, lebih banyak event in-house itu kah atau yang konser-konser?
3: Masih banyak event-event yang ini sih, Gung, yang corporate, yang meeting. Itu sih masih
2: yang menjanjikan lah istilahnya.
3: Yang menjanjikan mungkin karena baru-baru ini baru peralihan kekuasaan ya, peralihan presiden begitu, jadi masih belum terlalu crowded, belum terlalu banyak eventnya seperti tahun 2022, 2023, itu banyak sekali, apalagi event-event dari kementerian, event-event dari pusat, banyak sekali kan ke Labuan Bajo. Tapi ini sudah mulai pelan-pelan mulai membaik sih, Gung. Sudah mulai bagus. Frekuensi acaranya mulai banyak.
2: Mulai banyak.
3: Ya.
2: Tapi jadi, ya ini bisa jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi peluang juga untuk pendengar yang dimanapun itu ya.
3: Iya.
2: Untuk mulai belajar lah.
3: Mulai belajar.
2: Karena ini baru-baru istilahnya baru-baru start lagi dari awal kan?
3: Iya, betul.
2: Untuk kondisi seperti ini kan? Bisa saja nanti dipelajari. Tapi kalau Kak Eki sendiri, menurut Kak Eki sendiri, kalau misalnya dari orang awam yang betul-betul nol pandangan soal itu, dan dia mau belajar, kira-kira presentasinya paling lama dia perlu belajar berapa lama?
3: Kalau dia jalur mandiri, jalur mandiri dalam artian otodidak, mungkin banyak faktor ya. Mungkin faktor cepat atau lambatnya dia belajar atau apa ya, tapi rata-rata mungkin untuk sampai bisa jadi seorang engineer mungkin 3 tahun mungkin.
2: 3 tahun
3: ya. Iya, maksudnya belajar tapi kan tetap harus ada jam terbang kan. Ya,
2: sambil praktek
3: gitu ya. Iya, sambil praktek itu mungkin. Atau 2 tahun mungkin, tergantung orangnya juga sih.
2: Tergantung orangnya. Ya. Tapi apakah memungkinkankah dia kayak misalnya cuma belajar sekitar 6 bulan gitu. Untuk setidaknya dia bisa terjun lapangan. Bisa dikatakan dia layak untuk terjun di lapangan.
3: Bisa-bisa saja.
2: Bisa-bisa saja.
3: Bisa-bisa saja. Yang penting tekun dan cepat mengerti.
2: Oke.
3: Okay. Iya.
2: Kuncinya di situ ya.
3: Tidak ada yang tidak mungkin sih.
2: Iya, iya, iya.
3: Tapi kalau lewat jalur sekolah setidaknya 1 tahun. Kalau apa? 2 tahun lah. 2 tahun semester.
2: Standarnya di situ ya. Oke. Dan ini kalau kita berbicara soal sound engineer sendiri, berarti bisa dibilang ini salah satu pekerjaan yang profesi yang menjanjikan gitu,
3: menjanjikan
2: secara penghasilan.
3: Ya.
2: Karena di kabupaten sendiri buktinya Kaiki sendiri bisa hidup.
3: Iya kan? Betul.
2: Oke. Okay. Dengan kalau bisa dibilang ya Labuan Bajo sebagai kota prioritas gitu.
3: Iya.
2: Kota pariwisata begitu ya, kota
3: premium.
2: Betul. Yang dimana banyak sekali barang-barang yang cukup mahal ya untuk biaya, untuk kategori anak merantau begitu ya.
3: Iya,
2: ini kan bukan dari Labuan Bajo kan?
3: Iya kan, aslinya dari Pulau Seberang.
2: Nah itu dia, maksudnya di sini kalau kita bicara soal itu menjanjikan ya, profesi ini sangat menjanjikan
3: kok kagum,
2: karena dengan Kaiki sendiri ini buktinya tadi kan, maksudnya seorang perantauan di Labuan Bajo ini yang dimana banyak sekali barang-barang yang mungkin bisa dibilang cukup mahal ya,
3: untuk harganya di atas rata-rata.
2: Betul. Yeah. Tapi masih bisa dengan profesi sound engineer ini.
3: Bisa sekali ya. Kagum.
2: Gitu. Oke, kalau dari Kaiki sendiri, menurut Kaiki, tadi kan sempat dibilang ada divisi-divisinya nih di sound engineer.
3: Betul.
2: Untuk pemula,
3: dia
2: Paling bisa itu bisa terjun di lapangan dia di divisi mana? Paling gampang dulu.
3: Paling gampang dulu mungkin di kru ini ya. Di istilahnya kru yang bagian angkat-angkat.
2: Sambil mengenal dulu
3: barang. Iya, kenal barang dulu. Okay. Semua dimulai dari bawah lah. Dulu saya juga kan mulai dari dimarah-marahi senior.
2: Tapi kan itu sebagai pelajaran ya.
3: Pelajaran ya, memang stepnya harus dari
2: step-nya
3: situ.
2: Harus
3: kita kenal barang. Kenal barang, mengerti fungsi barang apa, ini dia di mana harusnya, kita harus mengerti dulu dari bawah.
2: Oke, ini kita akan coba sapa-sapa dulu yang ada di YouTube gitu ya.
3: Siap.
2: Ini, halo YouTube. Halo YouTube ya. Halo, ini YouTube. Kita ada Oliver Bos ya. Om Iki, ini ada
3: Om
2: juga nonton ya ternyata ya.
3: Teman-teman
2: ya ternyata.
3: Teman-teman satu tempat kerjaan.
2: Oke, ini juga ada dari Kak Suci ya. Suci.
3: Yeah.
2: Kak Suci Maria nih, mantap Kak Iki. Gitu.
3: Halo Kak Suci, Mama Kev.
2: Gitu, ini ada pertanyaan Kak Iki. Ini dari Oliver ya. Kak Iki salam kenal. Kak Iki pernah mengalami overhead tidak atau blank gitu pada pendatalan
3: di peralatan
2: atau IPOM ini di FOH, dan jika pernah bagaimana cara mengatasinya?
3: Pernah sih, beberapa kali pernah. Dulu waktu itu di Kupang, event kalau tidak salah tuh event rohani lah. Event rohani itu ada satu house worship besar yang datang ke Kupang. Jadi kita providernya, kita provide audionya. Kebetulan waktu itu tuh kita pakai konsol, pakai mixer yang barang Eropa, Kak Agung. Barang Eropa yang notabene Eropa kan dingin. Waktu itu pakai barang itu, Kupang panas, Kak Agung.
2: Jawa ya, sebalik jadinya.
3: Hang lah dia. Dia tuh bukan blank tapi hang, dia tidak bisa di, pokoknya tidak bisa diapa-apain,
2: ngelek. Oke.
3: Jalan satu-satunya adalah berdoa. Ambil kipas, pakai kipas, coba restart dia. Jadi ya mau tidak mau acara itu harus jeda masalah teknis beberapa saat begitu. Tapi syukurnya sekarang barang-barang itu makin canggih, Kak Agung. Jadi dari produsennya sudah memikirkan skenario terburuk apa yang akan terjadi di lapangan. Iya. Jadi sudah ada yang fitur-fitur yang bisa mengakali itu, kayak misalnya 2 UPS, kipas anginnya dibanyakin di mixernya, begitu, disesuaikan.
2: Nah, kalau kita bicara soal masih menyangkut soal pertanyaan dari Kak Oliver sendiri ini, kendala atau maksudnya kejadian yang paling fatal yang menurut Kak Iki ini harus setidaknya kan kuncinya adalah kita tenang kan?
3: Iya, tenang.
2: Kita tenang. Nah, kalau dari Kak Iki sendiri, salah satu apa kejadian apa yang menurut Kak Iki ini wajib untuk sangat-sangat diwaspadai? Selain tadi hang tadi tuh. Mungkin ada lagi.
3: Mati genset sih. Mati genset sih, itu bahaya.
2: Itu bahaya.
3: Itu pasti show stop. Tapi itu ya. Okay. Di genset pun sekarang sudah ada teknologi yang namanya ATS, automatic apa switch gitu.
2: Iya,
3: ada backup, genset backup gitu. Sudah canggih lah. Maksudnya di dunia event sudah sampai di tahap yang mereka tuh betul-betul waspada dan betul-betul maunya zero mistake. Jangan sampai ada kesalahan. Begitu.
2: Ini kalau kita berbicara soal pengalaman Kak Iki juga tadi. Ini kadang penonton kalau suara bagus merasa hal itu biasa saja.
3: Yeah. Maksudnya
2: kayak ini memang karena artisnya. Tapi kalau sedikit saja ada masalah, nah langsung sudah. Ini IO-nya
3: tidak betul. Ini sound tidak bagus.
2: Apakah ini profesi sound engineer ini termasuk pekerjaan yang sering tidak terlihat jasanya?
3: Mungkin jadinya gini Kak Agung. Bisa dibilang betul, tidak kelihatan. Tapi mungkin karena ketidaktahuan saja Kak Agung.
2: Oke.
3: Karena memang orang kan datang fokusnya menonton.
2: Iya.
3: Ada mungkin orang yang datang, kan berbagai jenis orang yang datang ke saat misalnya konser. Memang ada yang datang cuma sekedar karena suka artisnya.
2: Iya.
3: Yang kedua mungkin ada yang datang kepingin, saya kepingin lihat visualnya.
2: Nah, betul.
3: Mungkin ada yang datang kepingin lihat lightingnya. Jadi bisa dibilang mungkin tidak begitu kelihatan, tapi mungkin ada yang lihat. Mungkin begitu. Soso lah, standar lah. Iya.
2: Kalau dari Kaiki sendiri pernah tidak ada pengalaman? Kita tahu kalau artis-artis ini kan banyak sekali yang menggunakan sound engineer sendiri.
3: Iya, pasti.
2: Pernah tidak ada bertentangan gitu? Pengalaman-pengalaman ini kita bicara soal pengalaman-pengalaman pahit sih ya, maksudnya karena kalau kita kasih suguhkan yang enak-enak saja, takutnya waktu orang awam ataupun siapapun yang belum pernah masuk di lingkungan itu terus masuk tiba-tiba ke katanya enak-enak saja. Kenapa ada begini? kalau dari Kak Iki pernah begitu?
3: Pernah. Maksudnya bersinggungan dalam hal terkadang kita kalau misalnya kita berhubungan dengan artis, kontek-kontekannya kita dengan road manajernya. Terkadang info yang dikasih road manager itu tidak sama dengan apa yang sound engineer-nya mau. Sound engineer-nya artis mau. Jadi kita sudah ikutin plot yang diminta sama si road manager, tiba-tiba sound engineer datang, loh mas saya kan minta misalnya monitornya mintanya 8, kok ini cuma 5?
2: Itu
3: sering, tapi kebanyakan sih karena mungkin orang-orang yang datang jadi sound engineer artis itu orang-orang yang sudah berpengalaman lah. Mereka sudah sering kali hadapi masalah-masalah begini, jadi ajak bicara saja. Ini tadi dari road manager-nya begini mas. Gitu, kita cari solusinya apa gitu. Gitu saja sih paling.
2: Itu ya berarti miskomunikasi.
3: Miskomunikasi
2: gitu ya. Lagi-lagi
3: wajar lah.
2: Lagi-lagi kalau kita bicara soal sound engineer ini adalah pekerjaan yang harus orang-orang sabar di dalamnya.
3: Harus.
2: Karena ya seperti itu, kita tidak tahu kan. Kita cuma komunikasi dengan road manajernya. Ternyata beda
3: komunikasikan dan,
2: gitu. Ini kalau Kak Iki sendiri nih, ini kan masih banyak sekali orang-orang yang mengira pekerjaan sound engineer ini itu hanya jaga mixer ya katanya.
3: Iya.
2: Kebanyakan pasti menilai seperti itu, betul.
3: Iya.
2: Nah ini menurut Kak Iki sendiri apakah anggapan itu terlalu menyederhanakan profesi ini Kak Iki?
3: tidak salah sih sebenarnya Kak Agung. Hmm. Cuma kembali lagi karena terkadang yang kasih penilaian itu adalah orang yang tidak tahu, yang tidak mendalami itu. Jadi ya biarlah orang berkata apa.
2: Oke. Tapi berarti memang ya kalaupun mereka bicara seperti itu karena memang mereka belum
3: tahu. Karena memang tidak tahu dan tidak memang tahu. Tidak mendalami, Kak Agung.
2: Oke. Itu berarti ya aman-aman saja, tapi
3: aman-aman saja.
2: Tidak berarti disamakan lah ya maksudnya.
3: Yeah.
2: Karena pekerjaan kalau cuma sekedar operator sound kayaknya cuma sekedar putar play lagu, kasih besar volume,
3: bassnya ditambah.
2: Itu dia. Nah ini kalau di panggung ada penyanyi yang suaranya sebenarnya kurang stabil ya. Ya kita tahu lah maksudnya
3: banyak.
2: Ini tidak bisa kita pungkiri kadang-kadang ada yang memang bagus tanpa efek apapun aman gitu ya. Ada juga yang wah ini efeknya harus begini. Itu kalau dari Kaiki sendiri, apakah sound engineer ini bisa menyelamatkan kualitas suara itu di speaker?
3: Sebenarnya kalau mau dibilang bisa sih tidak sebenarnya Kak. Tapi kita cuma bisa bantu poles sedikit saja, memperindah saja.
2: Memperindah supaya tidak terlalu kelihatan.
3: Tidak terlalu kelihatan ya. Kayak misalnya ada penyanyi yang misalnya di dunia rap, Kak Agung, di dunia rap tuh ada yang namanya yang pakai autotune.
2: Iya.
3: Itu kan jadi bagus kan? Ada yang pakai autotune. Begitu juga di penyanyi pop apa juga. Tapi banyak faktor, Kak Agung, yang mungkin penyanyi ini kecapean.
2: Oke.
3: Okay. Tapi ya bisa kita cuma itu, kalau mau bilang sound engineer menyelamatkan suaranya sih tidak sih, sebenarnya tidak bisa. Karena sebenarnya apa suara keluar yang keluar suara bagus itu karena sumbernya memang sudah bagus.
2: Sumbernya memang sudah bagus, paling dipoles sedikit.
3: Harusnya ya.
2: Okay.
3: Kita cuma bisa koreksi sedikit, begitu Kak Agung.
2: Oke, kayak gini tidak terasa kita sudah hampir ngobrol hampir 1 jam ya.
3: Boleh tambah?
2: Boleh, nanti kita bikin part 2 lagi.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di

0: sekalian. Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Report 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Kerugian negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Tempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Prio Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
4: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
3: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awak media terkait kasus ini.
5: Bapak mau nanya apa?
6: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
5: Membayar komisi ini, Pak. Mungkin sudah habis diperiksa. Kita kan tak atur. Apa itu? Kita kan oke.
6: Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
5: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
6: Belum ada ya, Pak? Ya?
5: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
6: Oh, gitu, Pak, ya?
3: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra.

PPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur

0: yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BPN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
1: Yang susah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SWBG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SWBG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SWBG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SWBG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SWBG, kami kembalikan 15,3 miliar.
0: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
1: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan.

0: Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
1: Jadi mungkin dengan

0: Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
1: At the regional level,
2: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEX yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEX, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
0: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI.

0: Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
2: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
3: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data pemilih kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 pendata. Kemudian web portal, 8 pendata. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan pendudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
1: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Macam-macam itu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat disegera.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
4: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di selatan, kemarin juga ada di Ayu.
5: Kebakaran hutan dan lahan karutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, TNI, Polri dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilikriwut kilometer 8, 10 dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut Garut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
4: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di area selatan, kemudian juga ada di Bumi Ayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107.
5: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
6: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap sabut asap.
5: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara.

satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa.

sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: cerai kita runtuh.
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: Ayo dengarkan Sanksi setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda? Elang botak merupakan hewan yang suka hidup menyendiri dan setia pada pasangannya. Setelah kawin, elang botak akan tinggal bersama pasangannya hingga salah satu dari mereka mati. Beberapa jenis hewan bisa menjadi contoh romantis bagi manusia terkait kesetiaannya terhadap pasangannya. Pasalnya, hewan-hewan ini merupakan makhluk monogami, alias hanya kawin dengan satu pasangan di sepanjang hidup mereka. Seperti elang botak contohnya, burung yang menjadi lambang negara Amerika Serikat ini merupakan hewan yang suka hidup menyendiri dan setia pada pasangannya. National Wildlife Federation menuturkan, setelah kawin, elang botak akan tinggal bersama pasangannya hingga salah satu dari mereka mati. Setelah kawin, keduanya akan mencari sarang dan bertelur di sana. Elang botak dapat bereproduksi setiap tahun.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pendengar RRI dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin tepat pada tanggal 23 Juli 2006, kita memperingati sebagai Hari Anak Nasional. Dan kurang dari sebulan lalu, tepat pada 29 Juni 2026, bangsa kita telah memperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Peringatan demi peringatan ini seharusnya tidak berhenti pada slogan keluarga harmonis belaka. Ia harus menjadi cermin bagi rumah kita sendiri, rumah kita masing-masing. Sebab rumah adalah tempat pertama seorang anak belajar tentang Tuhan, belajar tentang akhlak, belajar tentang kasih sayang, belajar untuk mengontrol marah, belajar untuk berbuat maaf, belajar untuk berkata jujur, dan juga belajar tentang tanggung jawab. Sebelum anak mengenal sekolah, ia lebih dulu membaca wajah ayah dan ibunya. Sebelum anak mendengar nasihat dari gurunya, justru ia lebih dulu mendengar suara orang tuanya. Karena hal itu, baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Hadis ini menempatkan rumah sebagai ujian pertama akhlak kita. Sebab di luar rumah, seorang bisa tampil ramah. Tetapi di rumah, watak asli sering terlihat. Bagaimana ia berbicara kepada pasangan, bagaimana ia menegur anak, dan bagaimana cara ia mengendalikan marah, serta bagaimana cara ia menjadi teladan. Disinilah kita perlu jujur. Keluarga seperti apa yang sedang kita bangun? Apakah rumah kita menjadi tempat anak merasa aman? Atau tempat tersebut membuat anak selalu takut untuk berbuat salah? Apakah suara orang tua menjadi keteduhan atau menjadi teriakan yang membuat hati anak menjauh?
Dan apakah agama hadir di rumah kita sebagai kasih sayang, atau justru hanya muncul sebagai kemarahan dan ancaman semata? Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah At-Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nar, wa quduhan nas wal hijarah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang dimana di dalamnya bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut menjelaskan bahwa menjaga keluarga dari neraka berarti mendidik mereka, mengajarkan tentang kebaikan, serta mengarahkan mereka kepada ketaatan. Maka pendidikan keluarga bukan hanya soal membiayai sekolah saja, dan bukan hanya soal menyediakan makanan semata. Tentu itu penting, tetapi belum cukup untuk mereka. Yang juga harus disediakan orang tua adalah keimanan, keteladanan, rasa aman, dan kasih sayang yang membuat anak mengenal agama sebagai rahmat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini telah kita kenal dan sering mendengar sebuah istilah yang sering disebut toxic parenting, yaitu pola pengasuhan yang niatnya ingin mendidik, tetapi caranya justru melukai. Anak ditegur, tetapi dengan hinaan. Anak diarahkan, tetapi dengan bentakan. Anak dibanding-bandingkan, dipermalukan, ditakut-takuti. Lalu orang tua merasa semua itu wajar, karena merasa sedang mendidik. Padahal, tidak semua yang kita sebut dapat disebut dengan demi kebaikan anak, benar-benar baik bagi jiwa anak. Dalam kajian psikologi modern misalnya, juga mengingatkan hal yang sama. Ming Tewang dan Sarah Kini dalam riset yang disebut yang diterbitkan di Child Development tahun 2014 menemukan bahwa disiplin verbal yang keras dari orang tua seperti bentakan, hinaan, dan kata-kata merendahkan sangat berkaitan dan berpengaruh kepada meningkatnya masalah perilaku dan gejala depresi pada remaja. Ini mengingatkan kita bahwa kata-kata kasar tidak selalu selesai ketika suara berhenti. Bisa jadi orang tua sudah lupa pernah membentak, tetapi anak menyimpannya selama bertahun-tahun sebagai luka. Para pendengar sekalian, Islam tidak mengajarkan pendidikan yang kering dari kelembutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Dia adalah pemimpin umat sebagai pembawa wahyu. Tetapi cara beliau mendidik tidak pernah dengan bentakan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menerangkan tentang kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim. Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Wallahi ma qala li uffin qattu wa la qala li shay'in lima fa'alta kadha wa hal fa'alta kadha. Yang artinya, aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan Anas bin Malik berkata, demi Allah, beliau tidak pernah berkata kepadaku, dan tidak pernah berkata terhadap sesuatu, mengapa engkau melakukan ini atau mengapa engkau melakukan itu. Hadis ini adalah contoh luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik bukan dengan merendahkan, mendidik bukan dengan mempermalukan, ataupun sampai dengan membuat kehilangan harga diri.
Kalau Nabi yang memikul amanah sebesar itu mampu menjaga lisannya kepada Anas selama 10 tahun, maka kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa rumah kita sering sekali merasa harus mendidik dengan suara tinggi? Lebih dulu, baru kita merasa berhasil mendidiknya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran juga memberi contoh indah melalui Luqman. Ketika Luqman menasihati anaknya tentang tauhid, contoh tersebut diabadikan di dalam Quran Surah Luqman ayat 13. Ia berkata, Ya Bunaya, la tushrik billah, inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Perhatikan panggilannya, Ya Bunaya, wahai anakku tersayang. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab memberi perhatian pada kelembutan panggilan ini sebagai bahasa kasih seorang ayah kepada anaknya. Ini pelajaran besar bagi orang tua. Isi nasihat memang penting, tetapi cara menyampaikan nasihat menentukan apakah hati anak terbuka atau tertutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi teladan yang sangat manusiawi. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya, yakni Hasan bin Ali radhiyallahu an. Kemudian seorang sahabat bernama Al-Aqra bin Habis melihat hal itu lalu berkata kepada baginda bahwa ia memiliki 10 anak, tetapi tidak pernah ia mencium seorang pun dari mereka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi sikap kerasnya itu dengan bersabda, "Man la yarham la yarham." Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Siapa yang tidak menyayangi, ia tidak akan disayangi." Marilah coba kita bayangkan suasana itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin umat, nabi, Rasul, panglima, sekaligus manusia yang paling mulia. Tetapi beliau tidak malu menunjukkan kasih sayang kepada anak kecil. Beliau tidak membangun wibawa dengan wajah yang selalu keras. Beliau tidak menjadikan jarak sebagai tanda kemuliaan. Beliau mengajarkan bahwa kasih sayang bukan kelemahan. Kasih sayang adalah pintu agar nasihat dapat masuk ke hati mereka. Di hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Yang artinya, orang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergulat. Orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis tersebut sangat dekat dengan rumah kita. Banyak orang tua merasa kuat ketika suaranya paling keras di rumah. Padahal kekuatan sejati adalah saat ia mampu menahan amarah ketika anak melakukan kesalahan. Kekuatan sejati adalah memilih kata yang mendidik, bukan kata yang melukai. Dan kekuatan sejati adalah tetap menjadi orang tua yang dekat dengan anak, bukan berubah menjadi ancaman yang ditakuti oleh anak. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pulanglah hari ini setelah mendengar mimbar ini dengan tekad yang lebih jujur. Kurangi teriakan, perbanyak teladan. Kurangi celaan, perbanyak dialog. Kurangi membanding-bandingkan, perbanyak untuk mendoakan. Tegur anak, tetapi jangan hinakan. Arahkan anak, tetapi jangan patahkan hatinya. Sebab anak mungkin lupa sebagian nasihat kita, tetapi ia akan lama mengingat suasana rumah
yang kita ciptakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rumah kita rumah yang penuh sakinah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan hati para orang tua dan menjaga anak-anak kita dari kerusakan zaman. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang tua yang mendidik dengan teladan, bukan dengan teriakan. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Anda? Tujuan diciptakannya sepatu high heels pada zaman dahulu bukanlah untuk fashion seperti saat ini, melainkan untuk mencegah ujung gaun menyentuh kotoran yang berserakan di jalan.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Duh, Jihan, kalau mau kerja tugas jangan di sini lah. Terketumpahan kuah bubur nih.
1: Aduh, nggak sempat lagi kalau mau ke kelas atau ke perpus, Mel. BTW, Rizal sama Topan mana ya? Jangan-jangan mereka belum pada bangun lagi. Telepon mereka dong, Mel.
0: Kebiasaan deh. Ntar abisin bubur dulu. Emang kamu ambil judul apa sih? Jangan asal ya, ntar jadi trending topik lagi.
1: Enggak lah, yang ini beneran ilmunya deh. Udah pakai penelitian segala lagi, tenang aja.
0: Penelitian dari Hong Kong. Kerja kamu kan cuma rebahan doang.
1: Kan ada pepatah yang menyebutkan sambil menyelam minum air. Sama, aku juga sambil rebahan sambil berselancar dong di sosial media bagiin kusioner. Udah, jangan ganggu dulu deh, abisin tuh bubur kamu.
0: Tuh, kamu ya kalau lagi serius gak asik. Udah kayak Pak Fadil, so ilmiah.
1: Apaan sih? Bukannya Pak Fadil itu dosen favorit kamu kan? Kenapa nih minum? Ya ampun Melanie, jadi basah nih kertas saya. Aduh, kamu gimana sih?
0: Dih, kok nyalain aku sih? Udah aku bilang, kerjain tuh jangan di kantin, risikonya ya tanggung sendiri.
1: Kamu tuh ya, makanya makan itu jangan barbar gitu. Udah habis roti, soto, sekarang bubur lagi, rakus banget sih, masih pagi juga.
0: Kok jadi ngata-ngatain aku sih? Emangnya makanan yang aku beli pakai duit kamu?
1: Bukan gitu Mel. Hanya saja lihat nih kertas tugas saya jadi rusak gara-gara kamu.
0: Yang bikin aku tersedak kan kamu. Kenapa bukan nyalain diri kamu sendiri? Udah tahu tugas dikumpul pagi-pagi, bukannya dikerjain dari semalam juga.
1: Aku nggak butuh ceramah kamu ya.
0: Ya udah, jangan salahin aku juga. Tahu ah, males.
2: Loh Mel, mau kemana? Baru juga nyampe udah main cabut aja.
0: Males aku satu meja sama Mama Singa.
2: Hah? Maksudnya? Ada apa nih?
1: Ya udah sana, ribet lah.
2: Wait. Ini ada apa sih? Masih pagi-pagi udah berantem.
0: Kamu mau tetap di sini atau mau masuk kelas bareng aku, Sal?
2: Saya kan belum sarapan. Kamu duluan aja deh. Han, ini kok pada basah gini sih? Ini kan tugas dari Pak Fadil.
1: Tarung nggak?
2: Dih, beneran Mama Singa.
1: Please ya, Sal. Kalau kamu cuma kesini buat ganggu doang, mending kamu susul Melanie sana.
2: Apa sih cewek-cewek ini? Masih pagi, woy.

0: aku, dianya aja yang teledor.
1: Tapi Mel, kasihan juga si Jihan. Wajar sih kalau dia marah, soalnya kan udah injury time banget. Kalau sampai tugas itu nggak disetor pagi ini, dia bisa kena skors loh.
0: Emang gue pikirin, siapa suruh kebanyakan ambil job di luar?
1: Jangan gitulah Mel, toh kan kamu juga kecipratan.
0: Justru itu, mungkin dia ngerasa kalau selama ini dia terus yang bayarin makan kita. Jadi seenaknya aja ngata-ngatain.
1: Dia pasti gak ada niat kayak gitu, Mel. Hanya saja deadline itu yang buat dia jadi cepat emosian. Aku paham kok posisi dia. Dulu kan aku juga pernah kayak gitu. Sampai-sampai kalian gak ada tegur saya selama 4 bulan.
0: Aku gak terima ya. Ini masih pagi loh, dia udah kesetanan gitu. Mana mulutnya pedes banget lagi. Kamu kalau mau bantu dia, pergi aja sana bantuin.
1: Hah, emang susah ya kalau cewek-cewek berantem. Aduh.
0: Kalian jahat banget. Sumpah.
2: Loh, Pan, ngapain kamu di pojokan? Kamu nangis. Kenapa, Jihan?
3: Please, Pan. Aku lagi pengen sendiri.
2: Enggak, Jihan. Kamu harus cerita. Kenapa? Anak-anaknya lain mana?
3: Hancur sudah, Pan. Pokoknya, kayaknya aku bakal diskor sama Pak Fadil.
2: Maksudnya gimana sih?
3: Udahlah. Please leave me alone. Please!
2: Oke, fine. Tapi nih, buat ngelap air mata kamu.
4: Halo, Pan. Kamu di mana?
2: Di perpusal. Ngomong-ngomong, si Jihan kenapa ya?
4: Habis berantem sama Melani.
2: Lah, terus hubungannya sama Discord apaan? Emang mereka ribut gede ya?
4: Saya juga nggak jelas sih duduk persoalannya. Hanya saja tugasnya Jihan dari Pak Fadil katanya dirusak sama Melani.
2: Oh, I see. Tapi Sal, kok bisa parah itu ya?
4: Entahlah, tungguin di situ ya. Saya nyusul kamu ke perpus.
2: Ya udah, buruan. Masih ada 30 menit lagi loh. Mungkin masih bisa bantuin Jihan selesaikan tugasnya.
5: Aku balik ya, malas aku dengerin omelan Pak Fadil.
2: Jihan, jangan. Hadapin aja, Pak Fadil mungkin bisa kasih keringanan kali ini.
1: Iya Han, nanti kita bantu jelasin ke Pak Fadil.
5: Aku malas, sumpah deh.
1: Jangan gitu Han, ini demi masa depan kamu juga loh. Kalau kamu balik sekarang, ntar Pak Fadil malah makin murka lagi.
5: Aku gak mau kalian dengerin ocehan Pak Fadil, apalagi ini soal aku gitu. Yang gak senang sama aku pasti bakal tertawa terbahak-bahak.
2: Maksud kamu Melani?
1: Jangan dibahas yang itu, bro.
5: Lihat aja, sekarang kemana dia? Dia yang udah buat aku kayak gini, sekarang mana dia?
6: Selamat pagi semua. Yang belum setor tugas esainya silahkan dikumpul ke depan sekarang juga nih.
5: Aduh, mati aku. Gimana dong?
1: Tenang dulu, tarik nafas.
6: Jihan.
5: Iya, Pak. Gimana, Pak? Maaf, Pak. Tugas saya.
6: Esai kau luar biasa nih.
5: Maaf, Pak. Saya belum bisa kumpul hari ini.
6: Aku udah terima dari Milani tadi nih.
2: Kok bisa Melani, Sal?
1: Saya juga nggak tahu.
5: Oh, begitu ya, Pak. Terima kasih ya, Pak.
6: Keren sekali saya kamu. Sangat relief dengan keadaan sekarang ini.
5: Terima kasih, Pak. Jujur, tugas ini banyak dibantu sama Melani, Rizal, dan Topan juga.
6: Seperti itulah. Kalau kita mengerjakan sesuatu, berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Kalau hanya sendiri, pastilah berat.
5: Maaf, aku lambat.
2: Kamu dari mana, Mel?
0: Dari warnet depan.
5: Mel, kok tugas aku bisa kamu yang kumpulin sih?
0: Oh, itu tadi aku bantu ketikan biar cepat kirim email ke Pak Fadil. Udah Pak Fadil terima kan?
5: Sudah, makasih banyak ya Mel. Dan juga aku minta maaf ya, tadi udah ngomong kasar ke kamu.
0: Hah? Yang mana ya?
1: Wah Mel, kamu keren.
0: Apaan sih? Aku cuma sadar aja seperti yang Topan bilang. Kalau aku gak menurunkan ego dan marah-marah terus, apa jadinya pertemanan kita?
2: Yang mana Mel?
0: Ah, Topan, rese deh.
5: Makasih loh, besti-bestiku. Kalian gak ninggalin aku saat aku susah. Makasih ya.
2: Aku kan sudah bilang, kalau kamu lagi ada masalah, cerita dong sama kita-kita.
5: Siap, kawan. Nanti siang, aku traktir ya.
7: Demikianlah drama radio produksi RRI Palu dengan judul Ego. Para pendukung Nur Fadilah, Erwino, Rika, Ikadek Andika, Joko Nur Cahyo, penulis naskah Waode Rima Mustika, teknik rekaman dan montase Amal Fajri, produser Rabia El Ponto, penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu. Sampai jumpa.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
2: Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi.

0: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki, pendengar yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Untuk edisi malam hari ini pendengar, dan kita masuk di program Komunitas Bicara. Untuk edisi malam hari ini, seperti biasa kita selalu hadirkan, memperkenalkan komunitas-komunitas yang ada di Manggarai, begitu ya, di Kabupaten Manggarai, khususnya juga di Labuan Bajo. Dan malam hari ini kita sudah siapkan satu topik menarik ya untuk kita bahas malam hari ini, yaitu kolaborasi, aksi, dan inspirasi mengajak generasi muda dalam gerakan sosial. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah bersama di studio RRI Labuan Bajo, ada perwakilan dari Rotary Club Labuan Bajo. Langsung saja kita sapa, selamat malam kakak-kakak semuanya.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam, selamat Kak Agung.
0: Selamat malam. Waduh, ini ada dua wanita di ruang dengar Anda tentunya ya, di studio RRI Labuan Bajo. Boleh diperkenalkan dulu ada siapa saja malam hari ini?
1: Oke. Baik, selamat malam untuk sahabat RRI Labuan Bajo. Oke. Untuk perkenalan ya, kita dari Rotary Club Labuan Bajo Komodo, yeah, dengan saya sendiri Arni. Untuk jabatan saya di klub kita itu sebagai presiden Rotary Club Labuan Bajo. Okay. Seperti itu.
0: Kalau sebelahnya ada siapa?
3: Ya, halo, selamat malam pendengar RRI Labuan Bajo. Saya Rian Brutarigan, saya sebagai wakil ketua dari Rotary Club Labuan Bajo.
0: Ya. Oke, luar biasa. Sekarang kita sudah datangkan presiden dan juga wakil presidennya ya, begitu ya. Kita boleh santai saja, relax saja.
1: Oke,
0: ya.
1: Okay.
0: Kalau kita bahas soal satu topik menarik ya, dari Rotary Club, salah satu bisa dibilang community begitu ya, community ya, base gitu ya. Ini sebenarnya apa yang melatar belakangi berdirinya Rotary Club di Labuan Bajo ini? Karena kita tahu, setahu kita ini Rotary Club ini memang dia luas, nasional
1: ya,
0: gitu
1: tingkatnya. Betul, internasional.
0: Kalau dari Labuan Bajo sendiri, kenapa, apa yang membuat Rotary Club itu berdiri di Labuan Bajo sebenarnya?
1: Oke. Saya jawab ya.
0: Boleh.
1: Oke, nanti tinggal ditambahkan saja kalau saya ada kurang-kurang. Yeah. Jadi yang melatar belakangi berdirinya Rotary Club of Labuan Bajo sendiri itu, saya kilas balik ya, saya flashback. Memang kita baru di Labuan Bajo, belum terhitung, pokoknya kita kurang lebih hampir 1 tahun. Okay. Seperti itu. Memang untuk teman-teman sendiri tahu bahwa Rotary itu kita organisasi global ya, yang berpusat di Amerika Serikat. Jadi untuk apa namanya, untuk Rotary itu sendiri memang dia tuh luas. Okay. Seperti itu. Jadi memang sebelum berdirinya Rotary Club Labuan Bajo itu sendiri, saya pribadi waktu zaman kuliah seperti itu, saya sudah aktif untuk mengikuti kayak volunteer seperti itu. Jadi memang waktu itu ada, kita juga ada Rotary Club of Yogyatugu waktu saya kuliah di Jogja. Okay. Seperti itu. Jadi memang apa namanya, dasarnya sih sebenarnya sederhana kak, sederhana saja, karena sampai sekarang pun sudah melewati beberapa tahun saya kuliah pun, saya masih mengikuti Instagram dari Rotary Club dari tiap kota, itu ya. Okay. Terus kayak ada kerinduan bahwa, oh sekarang sudah kerja, bukan fase kuliah, tapi kok kenapa saya tidak, apa namanya, kenapa,
0: flashback
1: ya, seperti itu, ada kerinduan ya, seperti okay itu. Jadi melihat di sini kan Rotary itu sendiri kan bukan hanya generasi muda di dalamnya, tapi ada berbagai macam kalangan, ada berbagai macam profesi, ada berbagai macam kalangan dari usia juga, seperti itu. Okay. Jadi waktu itu kita dari teman-teman dari Labuan Bajo tuh kita apa namanya, kita mengirim email, seperti itu, kita menghubungi Rotary yang ada di pusat distriknya, seperti itu. Karena kan kita yang Labuan Bajo daerah NTT dari Semarang itu, kita namanya ini kak, apa namanya, distrik 3420. Okay. Jadi ada namanya distrik seperti itu. Iya, distrik, ada pembagian tiap wilayah, okay, seperti itu. Jadi kita berkirim pesan, waktu itu kita email melalui bionya di Instagram, seperti itu. Ternyata direspon baik. Terus saya saya langsung di apa namanya, dihubungi sama apa namanya, namanya itu distrik governernya. Okay. Itu sebutan jabatan kalau di Rotary seperti sendiri. Itu sudah kita apa namanya kita tektokan waktu itu, terus kita siapkan data karena ada administrasinya juga, ada data-data calon anggota yang harus kita siapkan waktu itu. Jadi sekitar apa namanya sekitar 2 bulan saya ber-email sekitar November, baru direspon itu sekitar Desember. Desember tahun lalu 2025. Lalu setelah itu apa namanya kita ditelepon bahwa mereka mau melakukan kunjungan ke Labuan Bajo, mau melantik apa namanya mau melantik Rotary Club itu sendiri seperti itu,
0: meresmikan
1: seperti itu. Jadi tepatnya waktu itu kita di Januari ya. Kalau nggak salah 18 Januari. Lalu waktu itu ada asisten gubernur yang dikirim untuk ke Labuan Bajo untuk lantik kita langsung seperti itu, resmi, secara resmi sekali. Lalu apa namanya waktu setelah dilantik pun kita langsung melakukan aksi sosial ya waktu itu untuk meresmikan ya pada hari itu juga. Jadi kita waktu itu peresmian awalnya kita literasi ya kalau nggak salah, literasi di Taman Baca. Di Taman Baca kalau tidak salah waktu itu di KPR, Kak, seperti itu. Itu sih jadi itu awal mulanya kita apa namanya berdiri. Jadi terus untuk tambahan sedikit lagi, Kak, kenapa kita apa namanya kita pengen adakan Rotary Rotary Club di Labuan Bajo karena kalau kita melihat sih Labuan Bajo itu sendiri kan tahu kan untuk destinasi pariwisatanya itu kan sangat maju seperti itu. Jadi karena pertumbuhan suatu kalau kita bilang sih pertumbuhan suatu daerah itu tidak hanya kita melihat dari pertumbuhan ekonomi yang baik, pariwisatanya atau apa namanya gambaran infrastrukturnya yang bagus seperti itu, tapi yang harus kita lihat sebenarnya, yang harus kita fokuskan itu sebenarnya terkait dengan kualitas hidup banyak orang seperti itu. Jadi dibalik Labuan Bajo yang kita sebut sebagai super prioritas, ternyata di balik itu masih ada isu-isu sosial, tantangan sosial yang harus kita hadapi. Seperti itu sih sebenarnya.
0: Masih ada SDM-SDM yang perlu yang untuk dibimbing begitu.
1: Perlu dibimbing dan perlu dukungan dari berbagai macam pihak seperti itu.
0: Itu menjadi alasan satu alasan juga Rotary Club berdiri di
1: Labuan
0: Bajo. Selain kerinduan atas komunitas-komunitas Kak Arni di waktu-waktu di Jogja.
1: Karena kan aktif kan. Apalagi zaman kuliah kan, kalau misalnya kuliah kan enggak tiap-tiap apa namanya sesinya kan pasti kan ada jeda seperti itu. Terus di weekend kayak aduh pengen aktif, pengen jadi volunteer, seru nih bertemu sama banyak orang seperti itu, relasi makin jadi makin banyak seperti itu.
0: Luar biasa sekali nih. Dan kalau boleh tahu di Rotary Club sendiri ada sudah berapa orang anggotanya?
1: Kalau kita anggota yang dilantik itu sekitar 15 orang. Itu yang sudah dilantik resmi di tanggal 18 Januari
0: kemarin,
1: awal tahun kemarin. Tapi kalau pada saat kita melakukan kegiatan tuh kita tidak semerta-merta hanya kita 15 orang. Kita kolaborasi.
0: Ada kolaborasinya.
1: Kolaborasi pastinya.
0: Kalau melihat dari isu-isu di Labuan Bajo yang dilihat ini, sebenarnya bagaimana kondisi sosial masyarakat yang di Labuan Bajo ini saat ini yang mungkin menurut Rotary Club masih membutuhkan perhatian bersama dari kegiatan-kegiatannya teman-teman Rotary Club sendiri?
3: Iya. Ini boleh aku bantu jawab ya Kak Arni ya?
0: Boleh.
3: Ini bisa kita lihat ya Kak ya, seperti yang dibilang Kak Arni tadi bahwa Labuan Bajo ini adalah kota super premium pariwisata. Nah, tapi di balik itu semua kita bisa lihat kondisi sosialnya, tantangan sosial yang terjadi, bagaimana belum meratanya akses pendidikan, kebersihan lingkungan yang masih kurang, terus apa ya, sanitasi. Pemberdayaan masyarakat juga sanitasi beberapa daerah yang belum ada gitu, kayak beberapa bulan lalu ya kita ke Arnia, kita ada ke desa Papagarang di Kecamatan Komodo, di mana di sana juga belum ada toilet jamban gitu, belum ada.
1: Betul.
3: Jadi apa ya, kita berdonasi ke sana melalui Rotary. Jadi kayak apa ya, hal-hal inilah yang mendasari kita untuk
0: ada di
3: pengabdian masyarakat dan ada di Labuan Bajo gitu kan.
0: Nah, kalau dari teman-teman Rotary sendiri, bagaimana cara mereka teman-teman bisa mengetahui oh di daerah sini ada kekurangan ini nih?
1: Saya jawab ya. Kalau misalnya kita seperti itu biasanya kayak kejadian kemarin ya. Kita masih dalam bulan ini, masih bulan Juli, kita lakukan di tepat di tanggal 4 ya. 4 Juli itu waktu itu kita kasih bantuan jamban. Jamban darurat lah, dikatakan jamban darurat, jamban sehat. apa namanya kemarin bahannya tuh kalau nggak salah dari fiber ya, fiber tapi fiber yang kuat ya kak ya, seperti itu. Jadi kita kemarin itu berdonasi sekitar 30 picis jamban seperti itu. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi bahwa
0: di sini ada
1: tempat tersebut sangat membutuhkan seperti itu. Jadi memang karena ini kita sangat-sangat membutuhkan sasaran yang tepat seperti itu. Jadi memang kemarin kita tidak sendiri, kita tidak sendiri, kita sangat-sangat butuh bantuan dari berbagai macam pihak kak, seperti itu. Jadi sebelum kita lakukan waktu itu kita identifikasi dulu, kita identifikasi di beberapa instansi seperti itu. Kita bekerja sama waktu itu kalau tidak salah dengan Dinas Tata Ruang dulu. Kita dengan Dinas Sosial dulu kak. Dinas Sosial waktu itu kita berdua yang kesana, lalu kita konsultasi sama orang-orang di sana seperti itu. Lalu mereka mengarahkan kita untuk ke Dinas Tata Ruang. Nah, ternyata kan untuk berkaitan dengan sanitasi seperti itu yang menguruskan tata ruang seperti itu yang di Labuan Bajo. Jadi waktu itu mereka sarankan ada datanya. Kita bayi data juga kak. Jadi kita lakukan itu kemarin tuh kita mereka berikan data bahwa di daerah tersebut yang sangat-sangat membutuhkan akses untuk sanitasi seperti itu.
0: Memang, teman-teman Rotary sudah pegang datanya.
1: Begitu? Sudah pegang data, tapi kita identifikasi dulu ke berbagai macam instansi instansi yang mendukung. Jadi kemarin tuh kita perginya ke Pulau Papagarang ya, Papagarang. Jadi kemarin itu kita seharian full di sana, kita pakai kapal seperti itu, kita berbagai macam relawan kemarin ya. Jadi kita itu gandeng Dinas Sosial juga, kita gandeng dari Dinas Kesehatan, dari teman-teman dari HIPMI ya,
3: HIPMI juga
1: yang di El Bajo Komodus itu ya. Seperti itu, karena itu kan mereka juga aktif seperti itu. Mereka aktif, kalau kita ini mereka selalu support. Kalau misalnya kita minta mereka selalu support, mereka juga selalu semangat seperti itu untuk bantu. Jadi kemarin itu kita kesana, kita bawa memang kalau kita nggak kesana langsung, kita nggak akan tahu apa yang terjadi kak, seperti itu. Jadi kita kesana betul-betul butuh sentuhan, sentuhan bantuan seperti ini, seperti itu. Jadi kemarin itu sangat tepat sasaran, malah jamban yang kita bawa itu masih kurang, masih kurang sekali, karena memang kita kemarin dapat datanya sekitar 130-an kepala keluarga
0: itu yang terdata.
1: Terdata belum memiliki akses jamban seperti itu. Jadi Kak Agung tahu lah kalau misalnya nggak ada jamban larinya kemana? Pastikan apalagi itu kan daerah pulau seperti itu. Jadi kemarin itu memang terserap 30-nya diterima, hanya karena kemarin itu kita masih pengajuan supaya nanti apakah masih ada bantuan tambahan supaya nanti kita bisa
0: kesana lagi
1: seperti itu. Karena memang di daerah sana sih yang sangat-sangat membutuhkan sentuhan bantuan.
0: Dan kalau melihat dari respon masyarakat setempat itu seperti apa mereka?
3: Positif ya kak ya?
1: Sangat positif, kita malah tersentuh. Tersentuh karena apa? Mereka rela-rela jemput kita ya. Jemput kita pakai kapal. Karena kan kemarin dari kepala desanya sendiri kepala dijemput desanya. Sama warganya juga jemput kita pakai kapal. Jadi kita tunggu di dermaga, di dermaga sama teman-teman dari Dinsos, dari Dinkes, dari relawan yang lain. Jadi mereka tuh sangat antusias seperti itu. Mereka antusias sampai sana kita diterima dengan baik, sangat-sangat baik. Lalu kita melihat seperti ada secerca harapan saat mereka melihat kita datang itu. Jadi kayak aduh tersentuh seperti itu bahwa
0: Kalau dilihat itu kan aktivitas yang kemarin. Kalau sejauh ini Kak Ardi sendiri sebagai presiden dari Rotary Club ini melihat situasi di Labuan Bajo ataupun sekitar itu seperti apa mereka, masyarakat?
1: Mungkin berkaca dari yang kami lakukan ya, yang kita lihat kasat mata mungkin ya. Karena memang fokus Rotary itu sendiri kan memang kita ada di 7 bidang ya. Fokus salah satunya itu mungkin di pendidikan, literasi, seperti itu. Selain bantuan jaman yang kami lakukan kemarin juga, kemarin tuh Kak Agung, ada berbagai macam aksi sosial juga yang kami lakukan seperti itu. Ada udah lebih dari beberapa ya kita lakukan terkait kebersihan lingkungan juga kita fokuskan itu. Penanaman pohon kita lakukan ada di bulan Februari kayaknya kalau tidak salah. Terus literasi kita udah beberapa kali. Kita pindah-pindah tempat, dipindah-pindah sekolah. Sasarannya itu pun sendiri kita identifikasi juga. Seperti itu kita melihat
0: jadi
1: bahwa
0: tidak sembarang
1: tidak tembak. Jadi kita tidak random juga, tapi kita identifikasi dulu. Kita survei dulu sekolahnya, survei dulu perpustakaannya itu seperti apa. Kebutuhannya kebutuhannya memadai tidak dari dari segi perpustakaannya atau apa? Kita bertemu sama kepala sekolahnya langsung. Jadi kita buat bantuan ini betul-betul harus tepat sasaran, kan? Seperti itu.
0: Wah, ini luar biasa sekali nih. Kalau dia baru diresmikan di Januari, tapi sudah banyak kegiatan sosial yang dilakukan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Karena kita target setiap bulan harus ada. Karena kita komit.
0: Ada targetnya begitu.
1: Bukan target sih, sebenarnya lebih supaya ada komitmen dari dalam diri seperti itu. Minimal sekali. Itu kita harus tanamkan komitmen harus ada. Okay. Minimal ada satu.
0: Okay.
1: Jadi Agustus masih kita pikirkan apa ya besok ya.
0: 17 Agustusan
1: ini. Ya, mungkin ya. Kita ke literasi ya kali ya.
0: Oke. Kalau dilihat ini kan Rotary Club sendiri tadi sempat disampaikan kalau banyak generasi di dalamnya begitu ya.
1: Di dalamnya, oke.
0: Nah, ini bagaimana dari kondisi kepedulian sosial generasi muda di Indonesia, khususnya di Labuan Bajo ini sendiri, Kak Arni ataupun Kak Rian sendiri melihatnya?
3: Oke, kalau dari sudut pandang saya ya Kak ya, melihat generasi muda saat ini antusias banget ya dan memberi respon positif khususnya anak-anak muda di Indonesia. Betul. Yang sekarang flexingnya itu kayak ikut pengabdian masyarakat gitu-gitu kan, kita bisa lihat di sosmed. Nah, tapi kalau di Labuan Bajo tuh setelah beberapa kegiatan yang kita laksanakan juga responnya baik. Betul. Kak. Banyak yang mau join. Kayak kita share informasi ada kegiatan ini, ada kuota enggak, mau ikut enggak.
0: Mereka mengajukan diri.
3: Betul. Malah mengajukan diri, Kak. Okay. Jadi kayak kita semakin termotivasi sih untuk melakukan kegiatan ini karena respon positif dari mereka. Dan juga beberapa industri ya, Kak, mau join. Yang kemarin juga ada ya.
1: Betul.
3: Dari industri lain, Kak, yang ikut berdonasi.
1: Dari hotel juga ada, dari hotel Parlizo kemarin. Donasi juga. Karena kemarin waktu kita jaman, kita pikirkan karena tempatnya jauh. Kita waktu itu 2 jaman ya. Baru perginya 2 jaman, intinya di jalan 4 jaman. Okay. Jadi kita sekalian manfaatkan untuk literasi juga. Waktu yang kegiatan bagi-bagi jamban sehat itu. Kita sekalian literasi juga, Kak. Jadi kita bagi-bagi buku juga. Kita hubungi beberapa industri juga. Waktu itu ada beberapa industri yang mau ikut join, mereka juga mau ikut bantu seperti itu.
0: Nah, kalau melihat karakter relawan generasi muda yang terlibat di Rotary Club selama ini, seperti apa mereka karakternya? Karena kan kalau kita berbicara soal anak muda kan ya mungkin saja mereka hanya cuma untuk buat liburan gitu, have fun saja begitu ya.
1: Posting.
0: Betul. Karena kalau kita berbicara soal aksi sosial ini kan, apalagi bersih-bersih sampah seperti itu kan, bagi anak muda mungkin ini apaan gitu ya. Kalau dari karakter teman-teman relawan yang sudah pernah ikut, seperti apa mereka karakternya?
3: Karakternya yang siap menghadapi tantangan sih, Kak, sama berinovasi gitu. Kayak mau terlibat dan seperti prinsip kita dari Rotary sendiri yaitu kayak
1: service above self. Jadi kita mengesampingkan kepentingan pribadi.
3: Jadi mengutamakan kepentingan yang lain. Jadi kayak bukan apa yang bisa kita dapat dari komunitas ini, tapi apa yang bisa kita berikan.
1: Betul.
3: Untuk banyak orang gitu. Jadi responnya dan karakteristiknya sih lebih ke arah lebih mau berbagi sih, Kak.
1: Betul.
3: Dan sama-sama itu ya, terlibatlah kita. Betul. Semuanya.
1: Jadi relawan berarti dia harus siap jadi harus rela mengesampingkan kepentingan pribadi dan dia harus siap komit.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, kalau dari cara dari teman-teman Rotary sendiri melihat atau menseleksi mungkin ya relawan-relawan yang ingin bergabung itu seperti apa? Apakah memang semua orang bisa ikut di dalamnya?
1: Dengan senang hati. Kita nggak ada seleksi-seleksi. Harus ini, harus itu.
0: Okay.
1: Seperti itu. Jadi kita selalu membuka, kita selalu welcome. Malah dengan kehadiran teman-teman sekalian tuh malah membantu kita seperti itu. Kita tidak membutuhkan seberapa besar atau seberapa hal kamu berkontribusi. Yang penting kamu punya niat untuk bantu seperti itu.
0: Nah, ini kalau dilihat sendiri ini kalau dari Kak Arni ataupun Kak Rian mungkin bisa dijawab ya, ini sebenarnya kenapa keterlibatan generasi muda ini penting untuk melakukan aksi sosial mungkin ya?
3: Karena bantu jawab ya, Kak, ini
0: boleh.
3: Mungkin karena generasi muda itu kan agen perubahan ya, Kak. Apa yang dibuat sekarang itu bisa memberi dampak bagi teman-teman yang lain gitu. Pengaruh dari sosial media. Nah, itu juga, jadi kayak perannya itu sangat penting sih di kegiatan Rotary ini, kegiatan sosial. Dan bagaimana juga mereka bisa belajar banyak hal baru. Jadi kayak kita bukan hanya sebagai relawan aja, tapi forum ini itu
1: belajar
3: bisa tempat
1: juga.
3: Kita belajar bertumbuh gitu. Bagaimana kita bisa melayani masyarakat.
1: Betul.
3: Bisa berbaur dengan banyak orang gitu. Jadi kayak bukan hanya nilainya, bukan kita ambil ketika kita bisa berbagi aja, tapi apa juga yang bisa kita pelajari untuk perubahan dalam diri kita. Kayak gitu sih, Kak.
0: Mungkin Kak Arni ada mau tambahan?
1: Itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Udah terwakilkan.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dilihat sendiri ini kan apalagi generasi muda, mungkin ini juga bisa menjadi referensi untuk pendengar dimanapun itu ya. Mm-hmm. Ini kalau dari Kak Arni ataupun Kak Rian sendiri mm-hmm. melihat sebenarnya apa yang dimaksud dengan gerakan sosial?
3: Ini boleh, ini ya. Gerakan sosial itu kayak sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama,
0: okay.
3: yang bersama-sama untuk melakukan suatu perubahan dalam jangka panjang, Kak. Ya itu ya kayak kegiatan sosial ini, gitu. Hmm. Kayak kita bukan memulai dari hal-hal yang besar, tapi dari hal-hal yang kecil. Ya. Kayak kita membaca bersama dengan anak-anak, tapi itu kan membawa perubahan. Nah, itulah gerakan sosial yang saya
0: paham sih. Oke. Kalau dari Karni sendiri?
1: Oke. Okay.
0: Melihat gerakan sosial ini seperti apa? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan gerakan sosial ini? Apakah cuma sekedar membantu menolong orang ataupun cuma sekedar membersihkan sampah seperti itu?
1: Lebih ke ini sih, belajar berempati seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi apa namanya, bisa diukur dari ketulusan seorang juga seperti itu. Karena memang pada dasarnya sih yang kita lakukan selama ini tuh bukan hanya Rotary saja yang terlibat, berbagai macam relawan-relawan tuh mereka apa ya istilahnya, kalau misalnya kita apa ya blank saya.
0: Mungkin saja mungkin kayak mereka ini ya apa namanya, lebih ke menanggapi itu sebagai sesuatu yang positif begitu mungkin.
1: Iya seperti okay. itu. Jadi intinya pada dasarnya Kak Agung, kalau misalnya kita melakukan Rotary itu sendiri, kita berfokus pada beberapa bidang itu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya besok kita melakukan kegiatan lagi tuh, biasanya okay. kita akan
0: mungkin dari Karian?
1: Itu sih, cukup Kak.
0: Oke, okay. Kalau gitu kita boleh jeda sebentar ya Kak.
1: Oke.
0: Okay. Okay, untuk pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa nanti memberikan pertanyaan di YouTube RRI Labuan Bajo. Kita jeda sesaat untuk menanti, setelah ini akan kita lanjutkan lagi obrolan kita malam hari ini bersama dengan Kak Arni dan juga Karian.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Ya benar, masih dari kawasan Jalan Senaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo. Kita masih di program Komunitas Bicara bersama dengan narasumber kita, ada Kak Arni dan juga Kak Rian di studio RRI Labuan Bajo. Kakak, kita boleh lanjutkan obrolan kita ya?
2: Iya.
1: Kalau dilihat tadi memang ini obrolannya sangat-sangat menarik ya, dan juga memang pengalaman dari teman-teman Rotary Club sendiri juga luar biasa sekali. Bahkan baru berdiri tahun ini ya, 2026,
3: awal tahun
1: ya. Tapi sudah melakukan kegiatan aktivitas-aktivitas sosial yang cukup banyak begitu.
3: Betul.
1: Karena memang bisa dibilang ada targetnya, seperti secara tidak langsung ya, setiap bulan mungkin ada, paling tidak ada satu
3: ada,
1: aksi ya, sosial yang
3: komit.
1: Dilakukan. Oke. Nah, kalau dilihat sendiri nih, Kak Arni ataupun Kak Rian mungkin bisa dijawab ya, ini bagaimana teman-teman Rotary Club ini membangun kolaborasi? Karena tadi kan sempat disampaikan kalau kegiatan aktivitas ini tidak dilakukan sendiri.
3: Iya.
1: Bagaimana caranya teman-teman Rotary Club membangun kolaborasi dengan mungkin komunitas-komunitas sosial yang lain seperti itu yang ada di Labuan Bajo?
2: Ya, itu berangkat dari apa ya, Kak? Tantangan sosial yang ada di Labuan Bajo sendiri. Nah, misalnya kalau kita melihat kayak kekurangannya semangat dan motivasi anak-anak untuk literasi,
1: yeah.
2: Nah, kita kayak membangun kolaborasi dengan Dinas Pendidikan,
1: oh,
2: Dinas Sosial.
1: Oh, dilihat dari konteksnya begitu
2: konteksnya.
1: Ya.
2: Dan okay. Dengan kita hadir di RRI malam hari ini juga itu termasuk kolaborasi.
1: Iya juga ya,
2: betul. Bagi media publikasi.
1: Iya. Oke. Dan kalau dilihat sendiri, tapi Kak Rian ini sendiri memang bukan dari Labuan Bajo ya?
2: Enggak.
1: Oke. Alasannya kenapa sampai Kak Rian tertarik dengan mengikuti Rotary Club di Labuan Bajo ini? Apakah memang sebelumnya seperti Kak Arni punya pengalaman sosial di luar sana begitu?
2: Ya, mungkin terbawa karena kebiasaan waktu mahasiswa juga ikut komunitas pelayanan di sana, dan juga nyampe di sini kayak Labuan Bajo kan sepi ya, Kak.
1: Iya, jadi kayak.
2: Apa ya yang bisa aku lakuin selain kegiatannya kerja pulang kayak kupu-kupu gitu kan.
1: Jadi kayak
2: Kebetulan ada kenalan dengan Kak Eni, dikenalin dengan Kak Arni ya, join gitu supaya ada kesibukan dan memang kerinduan dari dalam diri
3: ya.
2: Gimana supaya bisa berdampak bagi orang lain, Kak. Kayak iseng-iseng pernah searching sih, Kak, kayak di sosmed, di data BPS itu kayak katanya sekitar 30% masyarakat di Labuan Bajo itu tingkat pendidikannya masih
1: kurang ya?
2: Masih kurang, Kak. SD gitu kan.
1: Okay.
2: Dan sekitar 8 di bawah 10% itu yang baru kuliah, lulus kuliah. Jadi kayak itu kerinduan saya gimana supaya bisa memotivasi adik-adik di Labuan Bajo juga bisa minat bacanya meningkat, juga termotivasi juga dengan berbaurnya kita,
3: iya.
2: Gitu mereka bisa mengikuti langkah kakak-kakaknya yang ada di Labuan Bajo, gitu. Gitu sih, Kak, yang jadi motivasi saya.
1: Wah, ini luar biasa sekali. Tapi kalau dilihat, memang kalau kita berbicara soal anak-anak zaman sekarang kan mereka mainnya di sosial media, handphone, ya, kita tidak bisa pungkiri itu begitu. Tantangan terbesar dari teman-teman Rotary Club ini seperti apa menghadapi mungkin adik-adik sekolah yang mungkin masih fokusnya lebih kayak mungkin di depan mereka bilang oh iya tapi di belakangnya tidak terwujud begitu.
2: Ya dengan memberi contoh dari diri sendiri sih, Kak. Jadi kayak kita membiasakan diri untuk memberikan contoh di sosial media juga kayak dampak buruk dari kebanyakan main HP, dan juga dengan men-share juga informasi kayak kegiatan sosial kita, jadi kayak mereka juga lebih termotivasi. Apalagi anak-anak di Labuan Bajo kayaknya mungkin di kota sih, Kak, tapi kalau yang di daerah desa jarang sih kalau yang terkontaminasi dengan sosial media gitu. Tapi lebih ke itu sih, Kak, meningkatkan minat baca mereka gitu sih.
1: Ini program-program apa saja yang pernah dijalankan teman-teman dari Rotary Club sendiri?
3: Kalau kita kilas balik sih, beberapa aksi sosial yang sudah kita lakukan dari literasi ya. Literasi itu yang paling sering,
2: ya.
3: Paling pertama itu memang kita literasi sudah di beberapa tempat. Ada di taman baca sama beberapa sekolah ya. Seperti yang kita bilang tadi, di beberapa sekolah itu kita harus identifikasi dulu sebelum kita kesana. Lalu berikutnya itu kita bersih-bersih ya, bersih-bersih yeah. tempat ibadah, Kak. Pura, kita bersih-bersih di pura ya, pantai. pura. Lalu kita ada waktu itu kita beach cleaning juga, okay. beach cleaning. Itu semua memang kita tidak lepas dari kita identifikasi dulu. Oh, apa sih okay. memang yang menjadi isu atau tantangan sosial bulan ini seperti itu. Nah, dengan kita melihat kita melakukan identifikasi, kita langsung gerak cepat seperti itu.
2: Juga ada penanaman pohon.
3: Penanaman pohon ya, hutan kota Labuan Bajo ya. Seperti itu. Itu juga kita berkolaborasi sama Dinas Lingkungan Hidup kemarin seperti itu. Jadi kita minta perizinan ke sana juga, kita minta bantuan juga. Terus waktu itu kita libatkan dengan itu Ikatan Housekeeper se-NTT seperti itu. Jadi mereka juga ikut bantu,
1: ikut terlibat
3: seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, ini tantangan terbesar tadi kan sempat disampaikan juga kalau yang ikut itu ada relawan dari anak-anak muda bahkan anak-anak kampus sendiri begitu. Kalau dari Kak Arni ataupun Kak Rian sendiri melihat sebenarnya tantangan terbesar apa yang Kak Arni dan Kak Rian rasakan ketika mengajak anak muda untuk ayo kita sama-sama melakukan aksi sosial.
2: Kayak ini sih Kak, membangun kesadaran diri bahwa kita bukan dalam kegiatan sosial ini bukan hanya sekedar membantu ataupun rela memberikan dengan cuma-cuma bantuan gitu, tapi kayak membangun kesadaran bahwa di sini juga kita bisa belajar dan mungkin stigma masyarakat ataupun teman-teman muda di luar sana kita dalam kegiatan sosial itu membutuhkan banyak biaya ataupun memakan banyak waktu, padahal tidak. Kalau di Rotary sendiri itu kan semuanya pekerja ya Kak, kita anggotanya. Jadi kita itu spend waktu untuk kegiatan itu di hari Sabtu,
3: biasa kita di weekend ya, kita di weekend. Kita
1: tidak
3: cocok
1: mengganggu hari kerja begitu ya.
3: Kita cocokkan waktu semua tim, semua rotari, rotarian namanya.
1: Oh, ada namanya itu juga.
3: Namanya rotarian. Kalau anggota rotarian. Tuh disebut rotarian sebutannya. Oh, rotarian.
1: Okay.
3: Kayak ini nih rotarian, rotarian Rian. Kita panggilnya gitu.
1: Bisa. Oke, okay. Itu memang ada nama panggilan juga ternyata ya. Jadi tidak semata-mata kayak panggil nama, ada nama ininya ya.
2: Sebutan.
3: Jabatan.
1: Nama sebutan, nama jabatannya.
3: Jabatannya.
1: Oke. Okay. Nah, ini dari Rotary Club sendiri ini melihat atau cara membangun kolaborasi-kolaborasi dengan komunitas-komunitas luar itu seperti apa?
3: Kita lebih ke ini ya, saling percaya ya. Saling percaya, kita mengesampingkan kepentingan-kepentingan dari kita pribadi seperti itu. Kita mengesampingkan itu, kita bangun kepercayaan dan kita komit bahwa isu-isu sosial yang kita angkat itu harus berdampak seperti itu. Jadi intinya kita saling komit untuk lakukan seperti itu sih. Kayak kemarin yang kita lakukan kegiatan terakhir itu yang kita bagi-bagi jamban Kak di Papagarang, itu kita memang libatkan berbagai macam pihak pemerintahan seperti Dinkes sama Dinsos seperti itu. Karena kan dari tim Dinsos juga mereka untuk mengidentifikasikan apakah ini layak tidak sebagai penerima. Dari Dinkes sendiri itu memang mereka bantunya kemarin untuk penyuluhan ya. Kita memang gandeng supaya dari tim-tim teman-teman dari Dinkes itu bantu untuk penyuluhan seperti itu. Supaya si penerima sasaran ini tidak semerta-merta mereka hanya menerima manfaat, tapi mereka juga bisa mendengarkan penyuluhan dari Dinas Kesehatan seperti itu.
2: Sama mungkin menambahkan Kak, kayak komunikasi terbuka ya.
3: Iya.
2: Kita ada keterbukaan di antara kolaborasi ini Kak. Jadi ada yang ditutup-tutupi.
3: Betul.
2: Jumlah bantuannya berapa itu
3: kita sampaikan.
2: Penerimanya juga gitu.
1: Saling terbuka begitu ya, saling jujur. Ya karena kalau kita berbicara soal kolaborasi ini kan ada semua instansi atau semua komunitas kan pasti punya kepentingan pribadi.
3: Betul.
1: Masing-masing kan takutnya nanti menjadi satu hal kayak saya bantu dia tapi saya tidak dapat apa-apa nih.
3: Iya.
1: Feedbacknya tidak dapat nih. Mereka lebih naik nih daripada kita nih karena kita bicara soal kolaborasi.
3: Kolaborasi.
1: Kan? Agak sulitnya di situ mungkin ya.
3: Betul.
1: Pernah tidak ada kejadian-kejadian yang seperti itu?
3: Sejauh ini aman sih. Aman. Sejauh ini positif semuanya.
1: Oke. Okay. Ada tidak cerita-cerita menarik dari selama perjalanan melakukan aksi sosial, mungkin cerita-cerita yang belum pernah, bahkan tidak akan pernah terlupakan waktu melakukan aksi sosial ya.
3: Paling pada saat kita melakukan hal sederhana sih Kak sebenarnya, pada saat kita melakukan literasi itu, kita melihat dari hal kecil seperti anak-anak itu pada saat mereka menyambut kita. Kita menerima buku saat kita bagikan seperti itu. Seperti melihat secercah harapan seperti itu bahwa tepat sasaran memang. Jadi kalau kita lakukan literasi sebenarnya itu Kak, kita itu ya, kita temani mereka membaca dari awal. Tiap-tiap bab itu memang kita temani mereka, setiap kata atau setiap cerita yang ada tiap bab itu kita dampingi mereka, seperti itu. Jadi mereka juga, walaupun kita lakukan 1-2 jam pun, mereka sangat antusias untuk anak-anak ini. Dan kita sasarannya memang di kelas 1-2-3 ya. 1-2-3 seperti kemarin.
2: Kita nge-games bareng
3: ya, kita nge-games bareng juga. Jadi kita buat sebisa mungkin supaya agenda literasi ini seseru mungkin. Anak-anak juga tidak boring. Supaya apa yang kita sampaikan juga terserap dengan baik sama anak-anak ini. Seperti itu.
1: Kalau dari Karni mungkin ada cerita...
2: Dari saya itu kayak pengalaman di Papagarang kemarin, gimana bisa berbaur dengan masyarakat. Apalagi saya dari luar kan Kak, kayak melihat langsung gimana kondisi di sana itu dan langsung berkomunikasi. Kayak oh ternyata lebih bersyukur sih Kak, jadi kayak tersentuh gitu kan. Ternyata di daerah kita masih ada masyarakat yang masih membutuhkan bantuan kita gitu.
3: Betul.
2: Lebih tersentuh. Dan juga pas kegiatan penanaman pohon itu juga seru sih menurut saya, karena
3: kita kolaborasi juga,
2: kolaborasi itu. Dan juga bisa berdampak bagi lingkungan di Labuan Bajo.
1: Ini luar biasa sekali ceritanya, menarik sekali ya, karena memang kalau kita berbicara soal aksi sosial memang bisa menyentuh masyarakat di tempat yang kita bantu, itu memang luar biasa sekali perasaannya begitu. Kalau dari Karni sendiri bagaimana perasaannya waktu pertama deh? Waktu program pertama mungkin ketika menjalankan, apalagi kalau itu dibilang kan tadi Karni sempat Karni menjadi salah satu orang mungkin yang karena punya kerinduan atas aksi sosial ataupun kegiatan-kegiatan organisasi ataupun komunitas di waktu di Jogja begitu.
3: Iya, yang pastikan kita flashback kembali kan seperti itu. Intinya tidak percaya kok bisa sampai di titik ini seperti itu, bisa kita kolaborasi dengan berbagai macam pihak seperti itu. Jadi kita sih harapannya kedepannya dengan kita lakukan aksi sosial tiap bulannya itu semakin banyak, instansi-instansi ataupun mungkin ya komunitas-komunitas luar sana selain Rotary yang ikut terlibat dan terjun seperti itu. Kita sih berharap dengan tiap bulan kita melakukan agenda tuh Rotary dalam arti Rotary itu semakin dilihat seperti itu ya, dilihat, disorot seperti itu, karena kan memang ini betul-betul kita organisasi non profit ya, yang tidak menguntungkan seperti itu. Jadi kita memang tulus melakukan seperti itu. Mungkin bantuan kita cuma sementara seperti itu, tapi kita berharapnya jangka manfaatnya itu diterima sama masyarakat sekitar itu dalam jangka panjang seperti itu.
1: Nah, kalau dilihat tadi kan sempat disampaikan kalau memang ini Rotary Club sendiri ini adalah salah satu kolektif yang mungkin non profit begitu ya. Bagaimana caranya Kak Arni ataupun Kak Rian meyakinkan generasi muda untuk ayo terlibat dengan kita melakukan aksi sosial? Bagaimana caranya dari Kak Arni ataupun Kak Rian untuk mengajak ini anak-anak muda untuk ayo kita sama-sama kita melakukan aksi sosial begitu. Tanpa tidak dapat sesuatu begitu.
2: Ya, dengan meyakinkan diri bahwa hal baik yang kita lakukan sekarang itu bisa menular ke orang lain, Kak. Jadi hal sekecil kita ikut terlibat dalam kegiatan membaca bersama ataupun membersihkan lingkungan itu juga udah mencontohkan hal-hal baik di tengah masyarakat. Jadi itu sih yang membuat komitmennya supaya kita juga bisa bertumbuh bersama di komunitas ini gitu-gitu.
1: Kalau bagaimana caranya menjaga semangatnya mereka tetap bertahan untuk melakukan aksi sosial terus menerus, karena kalau kita mengajak kan mungkin tadi meyakinkan. Kalau untuk menjaga kan
3: untuk konsistennya,
1: untuk konsistennya mereka seperti apa dari teman-teman Rotary Club sendiri?
3: Simple sih, dengan kita melakukan tiap bulan seperti itu, dengan hal-hal seperti itu. Jadi konsisten jadi nyata tiap bulan tuh, karena kan kalau misalnya kita buatnya tunggu mood, tunggu semua pasukannya lengkap, itu kayaknya susah seperti itu. Jadi kita memang sudah tanamkan nilai-nilai Rotary bahwa kita harus komit seperti itu, tiap bulan kita harus melakukan seperti itu. Jadi sudah tertanam bahwa setiap bulan kita harus bermanfaat dan melakukan aksi besar untuk melawan isu-isu sosial seperti itu.
1: Oke, okay. Rian mungkin ada tambahan?
2: Dan saling menghargai sih kak, karena di keanggotaan Rotary ini kan kita dari berbagai latar belakang, yeah. Ras dan budaya. Jadi kayak lebih ke versi satu sama lain, saling memotivasi. Betul. Kita sini bareng-bareng. Dan kebetulan kita nggak pernah ada yang kejadian yang kayak apa ya kak, yang nggak mengenakan lah terjadi. Betul. Puji Tuhan sampai sekarang.
3: Seru.
2: Seru banget.
1: Masih seru-seru gitu ya. Oke, okay. Nah kalau misalnya ada masyarakat atau generasi muda di Labuan Bajo yang ingin terlibat menjadi anggota Rotary Club, nah, itu seperti apa prosesnya? Apakah harus mengikuti ujian dulu?
3: Wawancara dulu. Simple sih kak, kita selalu terbuka. Kita selalu terbuka dengan banyaknya pihak yang ikut bergabung. Itu sangat dikatakan meringankan beban kita ya. Mm-hmm. Seperti itu, karena kita juga tidak hanya membutuhkan apa ya, bukan hanya diukur dengan tenaga, dana ataupun apa, yang penting dari niatnya dia, niat seseorang, tulusnya dia, ketulusan hatinya mau ikut berperan seperti itu.
2: Karena kalau dia udah mau join aja itu udah satu kesenangan.
1: Jadi memang dari
2: terima kasih banget gitu.
1: Dari Rotary Club memang sendiri terbuka untuk siapapun itu.
3: Terbuka, sangat terbuka untuk berbagai macam kalangan profesi, berbagai macam umur pun, usia pun seperti itu boleh.
1: Oke, bisa disampaikan juga untuk harapan dari teman-teman Rotary Club kedepannya untuk masyarakat ataupun anak-anak muda generasi di Labuan Bajo seperti apa?
3: Pesan kali ya?
1: Boleh.
3: Pesan, kalau untuk pesan untuk generasi muda ya, khususnya di Labuan Bajo, jangan menunggu punya SDM yang banyak untuk menjadi hebat seperti itu. Ayo kita sama-sama mulai peka dengan lingkungan sekitar kita seperti itu.
1: Kak Rian mungkin ada mau tambahan?
2: Oh iya,
1: kata-kata mutiaranya mungkin.
2: hal-hal besar mungkin dimulai dari hal-hal kecil. Nah, kita semua mungkin gak punya dana untuk bangun sekolah, membantu pendidikan gitu. Tapi itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri dengan bergabung di kegiatan sosial gitu, dengan belajar dengan banyak anak-anak gitu. Kita sudah sebagai sekolah dimulai dari diri kita sendiri itu.
1: Oke. Ini luar biasa sekali. Jadi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin ikut menjadi manusia yang manusia begitu ya, Anda bisa langsung bergabung mungkin dengan teman-teman Rotary Club. Tadi sudah disampaikan juga kalau mereka terbuka dengan siapapun itu.
3: Betul.
1: Langsung di kontaknya kemana?
3: Kontaknya ada di Instagram.
1: Ada di Instagram.
3: Instagram kita Rotary Club of Labuan Bajo.
1: Jadi untuk Anda dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin mungkin kalau misalnya mereka Anda dimanapun Anda berada ini, mereka melihat sampah di jalan begitu, kalau kalian mengangkatnya dengan sendiri mungkin merasa kayak ih, kenapa saya sendirian begitu ya.
3: Betul.
1: Bisa langsung bergabung dengan teman-teman Rotary Club karena mereka banyak sekali agenda yang tadi sempat disampaikan, tiap bulan mereka pasti ada.
3: Agustus pasti ada, tapi hanya kita belum meeting ya, meeting. Kita biasanya ada meeting juga, meeting mingguan seperti itu, terkait aksi yang akan kita lakukan kedepannya seperti apa.
1: Oke, luar biasa sekali. Baik, terima kasih banyak buat Kak Arni, Kak Rian sudah mampir di RRI Labuan Bajo ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi juga dan juga menjadi motivasi juga untuk anak-anak muda di Labuan Bajo, bahkan mungkin di Manggarai begitu ya, untuk mungkin nanti kedepannya akan ada rotary-rotary lainnya seperti itu, per generasi mungkin ya. Kalau ini mungkin dari generasi pertama, nanti muncul generasi kedua, generasi ketiga dan seterusnya. Pasti. Begitu. Oke, baik, terima kasih banyak buat Kak Arni, Kak Rian. Saya Agung Sene pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ah, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah

0: diperlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

GSP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Apakah Anda sulit mengatakan tidak? Bisa jadi Anda seorang people pleaser.
1: Hola.
2: Hei, Pak, gue berputus. Malam ini lo kesini ya temenin gue. Gue butuh curhat sama lo. Udah, gue sebanyak mikir. Pokoknya lo harus kesini sekarang.
1: Bisa lo aja gak kesini?
2: Enggak lah, udah malam gini. Males gue keluar. Lo aja yang kesini. Ayolah, gue lagi sedih mampus nih.
0: Oke. People pleaser adalah sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha melakukan atau mengatakan hal yang menyenangkan orang lain, meski bertentangan dengan apa yang ia pikirkan atau rasakan. Ini ia lakukan agar orang lain tidak kecewa padanya. Ciri-ciri people pleaser. People pleaser cenderung menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri dengan tujuan agar ia disukai. Ia membentuk dirinya sesuai dengan harapan orang lain. Dari tampak luar, ia mengiyakan dengan senyuman.
3: Eh, jangan cabut dong, gak asik lo.
1: Oke.
0: Tapi dalam hati, ia menyimpan berbagai bantahan yang ketika menumpuk melahirkan rasa kesal, amarah, bahkan kebencian. People pleaser punya kebutuhan yang tinggi untuk diterima orang lain. Maka itu, ia cenderung setuju dengan suara terbanyak tanpa mempertimbangkan atau mengutarakan terlebih dahulu pemikiran dan perasaannya. Ia mensensor diri untuk menghindari konflik karena takut dikucilkan. Tidak jarang akhirnya ia jadi terkesan tidak punya pendirian.
1: Dia cantik banget ya.
4: Iya, cantik banget. Gayanya norak banget ya.
1: Iya, gayanya norak banget.
0: People pleaser juga tidak terlalu kenal dengan dirinya sendiri. Ia sulit mengenali apa yang ia rasakan atau inginkan karena sibuk memperhatikan perasaan dan memenuhi keinginan orang lain. Saking merasa bertanggung jawabnya atas perasaan orang lain, ia jadi sering minta maaf meski kesalahan bukan dia yang buat. People pleaser memiliki penilaian yang rendah terhadap dirinya sendiri. Ada bahkan yang mengukur harga dirinya lewat berapa banyak pujian atau pengakuan yang ia dapatkan dari orang lain. People pleaser percaya ia hanya layak dicintai ketika ia memberikan segalanya untuk orang lain. Ini bisa menjadi sangat berbahaya ketika ia berada dalam suatu hubungan yang syarat kekerasan karena ia bisa dengan mudah mentolerir dan memaafkan pasangan yang melakukan kekerasan. Memang, menyenangkan orang lain bisa turut membuat kita bahagia. Kita juga bisa menjalin hubungan dengan orang lain lebih baik ketika kita mempertimbangkan keinginan dan perasaan mereka. Namun, jika kadarnya berlebihan, perilaku ini bisa jadi masalah bagi people pleaser itu sendiri dan orang sekitar. Karena selalu berusaha menyenangkan orang lain, people pleaser jadi mudah dimanfaatkan orang lain. Karena ia minim kendali atas pikiran, perasaan, dan aksinya, hidupnya jadi kurang memuaskan. Untuk memahami people pleaser, kita bisa lihat masa lalunya. Bisa jadi ia dulu dibesarkan oleh figur yang tidak bisa menerima atau memaafkan perlawanan-perlawanan kecilnya yang sesungguhnya alami. Mungkin ayah atau ibunya sering marah besar hanya karena ia bilang ingin makan sesuatu yang berbeda dari yang sudah disiapkan. Mungkin juga ia dibesarkan oleh figur yang rapuh, maka ia terbiasa menyembunyikan hal-hal tidak enak demi melindungi perasaan ayah ibunya dan tidak menambah beban pikiran. Mungkin waktu kecil ia tidak pernah punya ruang untuk mengungkapkan apapun yang tidak sejalan dengan keinginan figur pengasuh. Ia melihat bahwa perbedaan opini adalah sumber perselisihan yang bisa menyebabkan posisinya terancam. Sehingga ketika dewasa, pola pikir yang terbentuk adalah untuk bertahan hidup, ia harus selalu menjadi apa yang orang lain harapkan. Tidak bisa dipungkiri, likes di media sosial bisa mendorong penggunanya menjadi people pleaser. Likes mendorong sebagian pengguna aktif untuk mengunggah gambar atau kata-kata yang berpotensi mendapatkan banyak likes. Jadi mengingatkan saya pada serial Black Mirror episode Nosedive, Lacey melakukan apapun untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain demi menaikkan ratingnya. Begitu laparnya dia terhadap pengakuan dari orang lain, dia hampir berhenti jadi dirinya sendiri. Bagaimana stop menjadi people pleaser? Mulai belajar mengatakan tidak dengan ramah. Anda akan menyadari, mengatakan tidak bukan berarti akhir dari segalanya. Pasangan, teman, atau kolega kita, kebanyakan dari mereka bisa menerima perbedaan pendapat atau bahkan penolakan. Selama kita ungkapkan, baik-baik. Ketika kita dewasa, kita sudah lebih punya kemampuan untuk mengungkapkan perasaan-perasaan rumit tanpa harus menyinggung orang lain. Kita bisa keluar dari kebiasaan people pleasing dengan mengatakan tidak pada sesuatu yang kecil.
5: Mar, sini dong, gue ada gosip nih.
6: Ntar ya, gue ada meeting.
0: Mengungkapkan pendapat sendiri tentang sesuatu yang sederhana.
7: 70-an, jadul banget.
5: Eh, tapi...
7: Tapi gue suka lo musik 70-an.
0: Atau mengambil sikap terhadap sesuatu yang kita yakini.
5: Duh, cara dia pegang rokok tuh laki banget.
7: Ya, menurut gue sih tetap gak sehat.
0: Kita tidak perlu berusaha disukai semua orang. Karena disukai semua orang itu juga gak mungkin. Selama kita secara umum menyukai diri dan disukai orang yang menyukai kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, sepertinya itu sudah cukup. Setidaknya untuk saya. Bagaimana dengan Anda?

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Pasca, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita, atau melepaskan

dalamnya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert Enright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini, apakah memang karena niat jahat, atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

0: Right here.
1: Apakah Anda masih nggak bisa melupakan mantan meski hubungan sudah lama usai? Bernostalgia terus-terusan tentang mantan berujung rasa berat, penyesalan, dan kesedihan. Ingin keluar dari perasaan ini? Mungkin waktunya untuk move on. Pengertian umum, move on berarti meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lain. Dalam konteks hubungan, moving on adalah meninggalkan hubungan yang tidak berhasil dengan mantan untuk melanjutkan hidup yang lebih tenteram. Kita itu cenderung meromantisasi seseorang yang gak bisa melupakan mantannya. Mungkin karena ketersiksaan ini bergaung dalam lagu, film, puisi, bahkan literatur selama ratusan tahun. Padahal sejujurnya, terjebak nostalgia hanya membuat Anda uring-uringan, galau, sedih, gak bisa berfungsi optimal dalam keseharian. Ngomong move on mah gampang, Mar. Ngejalaninnya, paham. Salah satu alasan kenapa move on terasa gak mudah, karena orang yang patah hati mengalami perasaan yang mirip seorang pecandu. Studi terhadap otak menunjukkan, patah hati mengaktifkan mekanisme di otak Anda sama seperti yang dialami pecandu yang sakau ketika stop pakai kokain atau opioids. Seseorang yang sakau dari patah hati akan mengingat kembali kenangan indah dengan mantan seperti seorang pecandu kembali memakai narkoba. Bedanya, seorang pecandu sadar ia sedang mencandu. Tapi seseorang yang patah hati tidak sadar ia mencandu kenangan indahnya. Inilah yang membuat patah hati sulit sembuh. Alasan lain kenapa susah move on? Mungkin karena ia seorang emotional masochist. Orang yang kecanduan penderitaan tanpa sadar suka menyiksa perasaan sendiri. Ini biasanya terjadi ketika ia dibesarkan figur pengasuh yang sering mengabaikan, memperlihatkan kebengisan, kekerasan, bahkan kekejaman pada dirinya. Sehingga ketika dewasa, ia jadi orang yang yakin ia ditakdirkan harus hidup dalam penderitaan, termasuk mengalami kisah cinta yang tragis. So, bagaimana jika mau move on? Anda bisa coba sejumlah strategi ini. 1. Putus kontak. Memang, orang yang berhati baik selalu mencoba untuk berteman dengan mantan. Mungkin sebagai salah satu cara untuk menjaga hubungan baik. Sekilas terdengar bijak, tapi sebetulnya ini hanya menimbulkan kebingungan bahkan bencana bagi kedua pihak. Karena bukan gak mungkin kan kehadiran mantan dalam hidup memantik harapan dan kemudian kecemasan berkepanjangan. Iya, menjadi teman itu mungkin kok. Tapi ini hanya bisa terjadi secara sehat ketika kedua belah pihak sudah benar-benar sembuh dari luka masa lalu ketika bersama. Dan ini makan waktu, bisa 5, 10 tahun, or never. 2. Cintai diri. Keluar dan maju dari hubungan yang tidak membawa tentram adalah bentuk cinta diri. Percaya bahwa Anda pantas berada dalam hubungan di mana orang-orang di dalamnya punya nilai hidup yang selaras dan saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. 3. Terima alasan putus sepenuhnya dan lepas dengan legowo hubungan yang sudah berakhir ini. Gak perlu lagi merawat harap, karena toh hanya akan memperpanjang drama yang gak perlu. 4. Hentikan nostalgia. Berhenti mengingat kenangan manis dengan mantan, membaca kembali pesan darinya, apalagi menguntit mantan di medsos. 5. Tulis daftar lengkap semua kesalahan dan kualitas buruk dari mantan. Simpan dalam ponsel Anda, setiap kali Anda tergoda bernostalgia tentang mantan, lihat daftar ini lagi dan lagi. Tujuannya bukan untuk bikin diri terus-terusan marah, tapi untuk mengingatkan diri Anda sejumlah alasan mengapa hubungan itu akhirnya berakhir. 6. Kembali bangun diri. Putus dari mantan bisa berarti kehilangan identitas Anda berdua sebagai pasangan. Ini saatnya untuk membangun kembali identitas Anda sebagai diri sendiri. Mengembalikan siapa Anda, tentang apa hidup Anda. Isi ruang kosong yang dulu terisi mantan dengan kehidupan sosial dan aktivitas yang memperkaya kualitas hidup Anda. Jangan khawatir, Anda akan jatuh cinta lagi. Kita pada dasarnya punya kemampuan untuk mencintai siapa saja ketika kita beri diri kesempatan itu. Percaya, Anda bisa menemukan karakter atau sifat yang Anda sukai pada seseorang di luar sana. Dia yang bisa memperlakukan Anda lebih baik dan Anda perlakukan dengan baik pula. Moving on bukan berarti menganggap hubungan yang lalu itu tidak pernah terjadi. Karena hubungan yang lampau itu bisa mengajari kita sesuatu tentang diri kita sendiri dan memperjelas apa yang sebetulnya kita butuhkan untuk bahagia. Cinta adalah tentang berbagi bahagia dengan orang yang Anda sayangi di masa kini. Cinta itu bukan tentang mengharapkan orang yang sudah lama meninggalkan hidup kita. Dengan moving on, Anda akan lebih hadir dan terlibat dengan teman-teman, keluarga, lebih produktif di tempat kerja, dan lebih tenang dan tentram. Memang, sembuh dari patah hati itu kadang gak bisa diburu. Namun juga baiknya, tidak berlarut demi kebaikan Anda. Good luck!

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan, seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan

0: adalah organ yang bekerja setiap hari tanpa henti buat menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tahu nggak sih kalau beberapa kebiasaan kita bisa merusak ginjal secara perlahan? Apa saja kebiasaan yang bisa merusak ginjal? Ini kata dokter. Ginjal bisa cepat rusak atau menurun fungsinya kalau kita melakukan kebiasaan ini. Kurang minum air. Ginjal kita bekerja seperti filter cairan yang harus tetap basah supaya bisa menyaring kotoran dengan baik. Bayangkan aja kalau filter ini kering atau tersumbat, jadinya kotoran malah menumpuk dan bikin sistemnya rusak. Nah, kalau kita kurang minum, ginjal jadi kesulitan membuang limbah yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal dan memperberat kerjanya. Jadi, kita wajib minum air putih minimal 2-3 liter sehari atau setara dengan 3-5 botol air mineral ukuran 600 ml atau sekitar 10-15 gelas. Kalau pakai botol besar 1,5 liter berarti cukup 1-2 botol sehari. Ingat, jangan mengganti konsumsi air dengan soda atau minuman manis karena justru bisa memperparah beban kerja ginjal. Konsumsi garam berlebihan. Konsumsi garam berlebihan membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang natrium. Tetapi jika terlalu banyak, ginjal bisa kewalahan. Akibatnya, natrium menumpuk di dalam darah, menarik lebih banyak cairan dan bikin tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah di ginjal sehingga fungsinya lama-lama menurun. Untuk mencegahnya, kita kurangi makan cemilan asin, makanan instan, dan fast food. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, lada, atau rempah-rempah untuk menambah rasa tanpa harus bergantung pada garam. Biasakan juga untuk membaca label nutrisi di kemasan agar kita bisa memilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah. Memasak sendiri di rumah juga jadi solusi terbaik karena kita bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan, sehingga ginjal tetap sehat dan bekerja optimal. Sering konsumsi minuman bersoda dan alkohol. Minuman soda berwarna gelap umumnya mengandung fosfat tinggi, yang jika berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mineral dan mempercepat kerusakan ginjal. Sementara itu, soda bening mungkin lebih rendah fosfat, tapi tetap mengandung gula yang tinggi atau pemanis buatan, yang dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Semuanya berkontribusi menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Sementara itu, minum alkohol bisa berdampak buruk pada ginjal karena menyebabkan dehidrasi dan memperburuk tekanan darah tinggi. Saat kita minum alkohol, tubuh kehilangan lebih banyak cairan karena alkohol bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering buang air kecil. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan. Jika dehidrasi terjadi terus-menerus, ginjal bisa mengalami stres dan fungsinya menurun. Selain itu, konsumsi alkohol dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah yang dapat merusak ginjal dan merusak hati. Jadi, sebaiknya kurangi atau hindari minum alkohol. Sebagai gantinya, pilih air putih untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Konsumsi obat anti nyeri berlebihan. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jangka panjang bisa merusak ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai nefropati analgesik. Ibarat mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat, ginjal yang terlalu sering terpapar obat ini bisa mengalami penurunan fungsi. Obat anti nyeri ini juga punya efek samping mengganggu aliran darah ke ginjal, membuatnya sulit menyaring limbah dengan optimal dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, gunakan obat pereda nyeri hanya jika benar-benar diperlukan dan sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan tinggi protein dan makanan ultraproses. Konsumsi protein memang penting untuk tubuh, tapi jika berlebihan, terutama dari daging merah dan suplemen protein tinggi, ginjal bisa bekerja lebih keras untuk menyaring produk limbah hasil metabolisme protein. Selain itu, makanan ultraproses seperti sosis, nugget, dan mie instan sering mengandung fosfat dan natrium tinggi, yang bisa mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah yang akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal. Agar ginjal tetap sehat, batasi konsumsi daging merah berlebihan dan makanan olahan. Sebagai gantinya, pilih sumber protein yang lebih ramah ginjal seperti ikan, tahu, dan tempe. Jika membutuhkan asupan protein lebih banyak, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi tubuh. Terlalu sering minum minuman manis. Minuman manis seperti boba, teh susu kemasan, atau kopi dengan banyak sirup gula bisa meningkatkan risiko diabetes dan obesitas, yang merupakan dua penyebab utama penyakit ginjal kronis. Saat kadar gula darah tinggi terus menerus, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring kelebihan gula dari darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen. Minuman seperti boba sering mengandung gula tinggi. Satu gelas bisa mencapai 40 sampai 60 gram gula, jauh melebihi batas harian konsumsi gula yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu sekitar 25 gram untuk wanita dan 36 gram untuk pria. Sering menahan buang air kecil. Menunda buang air kecil terlalu sering bisa membuat urin bertahan lebih lama di kandung kemih, yang meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jika infeksi ini tidak teratasi, infeksi bisa menyebar dan naik ke ginjal, bisa menyebabkan pielonefritis, yaitu infeksi ginjal yang bisa merusak jaringannya. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan tekanan di dalam ginjal, membuatnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Kurang tidur. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel-sel termasuk di ginjal. Kurang tidur bisa meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah di ginjal. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan gangguan metabolisme glukosa yang bisa mempercepat risiko diabetes, yang jadi salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya berbahaya bagi paru-paru, tetapi juga bisa merusak ginjal. Nikotin dan bahan kimia lain dalam rokok mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke ginjal, dan dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal progresif dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serta gagal ginjal. Terlalu banyak konsumsi makanan tinggi oksalat. Makanan seperti bayam, coklat, beet, kacang-kacangan, dan teh hitam mengandung oksalat, senyawa yang bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Agung Sene, operator studio Melki, dan tim kerabat kerja ya Labuan Bajo yang bertugas pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo. Radio publik milik bangsa. Dibansaluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara dari pagi hingga malam edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Dari Jalan Senaru, Labuan Bajo, saya Irina Mo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yuli Namul kembali menyapa Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat ya, penuh semangat, dan tentunya semoga tidur Anda tadi malam terasa nyenyak sehingga pagi ini dengan tubuh yang segar, pikiran yang jernih, dan siap menjalani berbagai aktivitas. Nah pendengar, tidak terasa kita telah memasuki awal bulan Agustus ya. Selamat memasuki bulan yang baru pendengar untuk kita semua, dan semoga bulan ini membawa semangat baru, kesehatan yang lebih baik, rezeki yang semakin lancar, serta setiap harapan dan juga doa yang sedang dipanjatkan atau yang diperjuangkan dapat dipermudah jalannya oleh Yang Maha Kuasa. Nah, pendengar, mari kita awali bulan ini dengan hati yang penuh syukur ya. Bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata di pagi hari, menghirup udara segar, berkumpul bersama keluarga, dan juga kembali menjalani berbagai aktivitas. Terkadang kita terlalu fokus mengejar apa yang belum dimiliki, hingga lupa mensyukuri begitu banyak nikmat yang sudah ada dalam hidup kita. Nah, pendengar, untuk Anda yang pagi ini sudah bangun, kami ucapkan selamat bergabung kembali ya di frekuensi FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa bergabung melalui aplikasi digital. Nah, pendengar, seperti biasa hari ini kami akan mengawali rangkaian acara dengan menghadirkan Mutiara Pagi ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan pendengar, setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI ND juga. Kemudian pendengar, kami akan kembali hadir dari RRI Labuan Bajo ya dengan mengupdate peristiwa-peristiwa penting hari ini. Setelah itu akan dilanjutkan dengan informasi cuaca ya. Dan juga pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan menghadirkan program Labuan Bajo pagi ini ya. Dan pendengar, karena pagi ini belum ada narasumber, maka kami akan isi dengan musik dan juga sajian informasi ke ruang dengar Anda. Selanjutnya tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta dalam program Warta Berita Nasional. Nah, pendengar, setelah itu pendengar akan kembali, kami akan kembali bersama RRI Labuan Bajo ya melalui sajian musik dan juga informasi yang akan siap menemani segala aktivitas Anda pagi ini. Dan tepat pukul 10 pendengar akan hadir program Dialog Interaktif ya. Namun karena hari ini tidak ada narasumber pendengar, maka kami akan mengisi program tersebut dengan sajian musik dan juga informasi hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Nah pendengar, kemudian pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti, maksud kami pukul 11 lewat 55 menit ya, pukul 11 siang nanti kami akan menghadirkan Doa Angelus ke ruang dengar Anda. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 12 ya. Dan memasuki pukul 13 waktu Indonesia Tengah atau pukul 1 siang, kami akan menghadirkan program Bincang Budaya ke ruang dengar Anda. Lalu pukul 14 akan kami hadirkan Warta Berita Lokal ya, dan kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan setelah itu kami kembali hadir ke RRI Labuan Bajo pendengar dengan menyajikan program Pro Dangdut ya, yang akan siap menghibur Anda di aktivitas Anda di siang nanti hingga menjelang sore hari. Nah pendengar, masih banyak program menarik lainnya Hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti, yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, untuk menemani dan juga menghibur Anda sepanjang hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh semangat dan juga hari yang penuh inspirasi untuk kita semua. Selamat pagi pendengar.

didengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

Salam pendengar setia RRI ND, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Saya Evangelis Pin, Jemaat GPD Mawar Sarang ND akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada pagi hari ini kita bangun dengan penuh sukacita dan kita diberikan kesempatan untuk bisa berdoa, bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama mengucap syukur apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita, terutama kita sudah bangun pagi dan penyertaannya dari malam hingga pagi ini. Bapa yang ada di surga, Bapa yang kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Pada malam tadi hingga pagi ini, Engkau menemani kami tidur dan Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Sungguh kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Ya Tuhan, kasihanlah kami orang berdosa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan. Kini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi firman-Mu dengan kuasa kudus-Mu. Ampuni segala dosa kami. Layakkanlah kami, ya Tuhan, di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Sekarang yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kematian seorang Saul. Kita kenal bahwa Saul ini adalah seorang raja Israel yang menggantikan posisi Samuel. Kisahnya kita dapat membacanya dalam 1 Tawarik 10 ayat 1 mulai. Kita akan menarik pelajaran daripada kematian Saul ini. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri

dan mahasiswa anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul, para pemana menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul pada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya. Jadi Saul, ketiga anaknya dan segenap keluarganya sama-sama mati. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah, bahwa tentara telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya, orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul, anak-anaknya, tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling ke negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka, tapi batu kepalanya dipatukan mereka di rumah Dagon. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan oleh orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar. Yabes sudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah Saul mati karena perbuatan yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari Allah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang menjadi pelajaran buat kita hari ini tentang perjalanan hidup dalam kematian Saul? Nah, kita kenal bahwa Saul ini orang yang tidak taat pada Tuhan. Bahkan bukan cuma saja tidak taat, tetapi juga tidak setia. Dia tidak mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Tidak mengikuti sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidupnya. Maka ketika dia tidak taat, Tuhan meninggalkan dia, saudara yang terkasih. Maka dia tidak lagi mencari Tuhan dalam menghadapi persoalan. Namun dia mencari arwah, bertanya kepada arwah, meminta petunjuk kepada orang-orang mati, bahkan dia meminta kepada dukun atau peramal perempuan atau pemanggil arwah perempuan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, agar

aku setia maka Tuhan itu tetap setia bagi kita, saudara. Ketika kita berbelat beli, Tuhan juga akan melakukannya itu seturut hatinya Tuhan, agar kita tuh sadar diri, saudara. Dalam pertempuran orang Filistin melawan orang Israel, ya orang-orang Israel melarikan diri, mereka ketakutan karena mereka memiliki kekuatan, yang mana Saul menjadi pemimpin mereka telah tidak setia. Maka sebenarnya bukan orang Filistin yang melawan mereka, tapi Tuhan, karena hal ini musuh mereka dibangkitkan oleh Tuhan. Saudara, kita petik pelajaran ini bahwa setiap kehidupan kita, kalau kita tidak setia dengan Tuhan, maka kita akan bekerja secara berat, lebih berat lagi, bahkan tekanan hidup lebih berat lagi, dan kita tidak sadar, tetap tidak sadar bahwa sebenarnya kita sedang melawan Tuhan. Saudaraku, di sini bicara tentang pertempuran adalah pertempuran kehidupan. Ibu-ibu biasanya kalau saya tanya, teman-teman yang ibu-ibu rumah tangga biasanya gini, kamu lagi apa? Ah, lagi bertempur. Biasa pekerjaan ibu-ibu setiap hari, mencuci, masak, menggosok, mengasuh anak, semua yang mungkin bagi kaum pria atau suami menganggapnya bahwa itu hal yang sangat mudah. Kadang-kadang kalau datang dengan emosi, kamu kerja apa sih di rumah? Tapi perempuan itu pekerjaannya banyak sekali, saudara, itu sedang bertempur. Ketika kita dihimpit oleh persoalan hidup yang begitu banyak menekan kehidupan kita,

saudara, orang-orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anak dan membebaskan Abinadab dan Malkisua anak-anak Saul. Saudaraku, Jonathan, Abinadab itu adalah anak-anak Saul yang lain. Jadi anak Saul itu yang kita kenal Jonathan juga tewas ya karena dikejar oleh orang Filistin. Di sini orang Filistin ini bukan semakin mundur tapi makin mengejar. Saudara, kita makin dikejar oleh persoalan hidup. Karena apa? Karena kita makin menjauh dari Tuhan. Kita tidak lagi dekat sama Tuhan. Kita tidak lagi sadar bahwa sebenarnya ketika tekanan begitu berat dalam hidup kita, kita bukannya mencari Tuhan, tapi kita mencari yang lain. Kita mencari orang pintar, kita mencari dukun, atau kita mencari kekuatan lain, atau mencari kekuatan manusia, atau mencari kekuatan pasangan hidup, orang tua, dan sebagainya. Saudara yang terkasih, kejar oleh masalah, seharusnya kita perlu sadar bahwa kita harus berbalik dan bertobat. Bahwa hidup kita, hati kita sebenarnya sudah jauh dari Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan persoalan hidup kita, ya. Persoalan hidup kita dibenci, dicaci maki, diolok, difitnah, bahkan kita sakit penyakit, persoalan hidup, sukaran kesulitan, itu sebenarnya adalah pertempuran yang kita hadapi setiap hari. Ya, kita tidak bisa hindari masalah. Bahkan Raja Daud berkata bahwa andai kata aku punya sayap, aku akan pergi ke tempat yang sepi di padang gurun. Namun tidak punya sayap berarti kita tidak bisa lari dari masalah. Kita harus hadapi itu, tetapi dengan keberanian, dengan iman yang teguh, kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Melalui masalah, iblis memakainya untuk menghancurkan kita. Tapi melalui masalah, Tuhan memakai untuk menjadi berkat bagi kita, saudara. Justru dengan masalah, kita mungkin mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu ketika kita diperhadapkan dengan banyak masalah, mengkhawatirkan, menakutkan, ya, kita makin panik, makin sulit, makin menderita. Ada banyak orang mengalami hari-hari ini. Akhirnya salah mengambil keputusan. Saudara yang terkasih, banyak anak remaja salah mengambil keputusan. Karena kesulitan ekonomi, hidup senang-senang, saudara. Mereka akhirnya mendapatkan hal-hal yang memalukan, ya. Saudara yang terkasih, ada penggerbekan di rumah prostitusi dan sebagainya. Itu hal-hal yang menyedihkan sebenarnya kita sebagai kaum wanita. Sebenarnya malu, harga diri kita tuh hanya diukur dengan harta duniawi, saudara. Sedangkan Yesus mati bagi kita. Pengorbanan bagi kita tuh luar biasa, saudara. Kemudian, makin beratlah pertempuran itu bagi Saul, para pemana menjumpainya dan melukainya, saudara. Makin berat pertempuran, kita makin terluka, saudara. Mungkin kita tidak terluka dengan, dengan benda tajam. Tetapi kita terluka oleh panah api si jahat. Makin kita jauh dari hadirat Allah, makin kita berjalan dengan keinginan sendiri, kita makin terluka. Omongan orang, ya, penderitaan-penderitaan kita makin terluka, saudara yang terkasih. Ya, panah api dari si jahat, saudara. Membuat kita makin terjepit. Lalu berkata Rasul kepada pembawa senjatanya, hunuslah padangmu dan tikamlah aku supaya jangan datang orang-orang. Tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan. Saudara, ini dia sudah mulai malu. Saudara, sebagai raja dia itu malu. Ya, seperti dia dipermain-mainkan. Ini Alkitab mencatat Mazmur 18 ayat 26. Alkitab berkata begini, saudara. Kita perhatikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur 18 ayat 26 firman Tuhan berkata demikian. Nah, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Ini ya, ada dua ayat di sini. Terhadap orang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku bulat-bulat. Ini saudara yang terkasih. Kalau orang yang setia, Tuhan tuh akan setia. Tuhan akan menghargai kita, saudara. Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menolong dalam setiap kesulitan kita, saudara. Nah, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Jadi, kesukaran kita, kesulitan kita, Tuhan itu setia. Setiap saat kita berseru kepadanya, dia menolong kita. Tetapi ketidaksetiaan kita justru kita membelakangi Tuhan. Sehingga kita makin terluka, kita makin berbuat berat, saudara. Makanya Alkitab mencatat bahwa, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbuat berat, aku akan
memberikan kelegaan kepadamu. Di sini pertempuran makin berat. Harusnya dia berpaling kepada Tuhan. Namun dia tidak mencari Tuhan. Saudara, kita memperhatikan kisah daripada Saul ini, saudara. Kita benar-benar harus memperhatikannya, saudara. Dan kita lihat hari-hari ini banyak orang yang hidupnya sangat menderita. Hidupnya sangat sukar, sulit, saudara. Raja Daud, ya. Kalau kita membacanya, Raja Daud ini paling banyak masalah. Saudara, kalau saya melihat situasi bangsa ini, saudara, murat-marit, korupsi di mana-mana, ya. Dan, aduh, kalau kita

Namun ketika saya melihat situasi berita, deru perang, di mana-mana perang di luar negeri, di Timur Tengah itu juga akan berdampak ke seluruh dunia. Indonesia lagi kasus korupsi. Aduh, tetapi mereka di antara pejabat saling ribut, saling tuding, saling nuduh, dan saling menutupi. Jadi apa bangsa ini, saudara? Dan akhirnya masyarakat harus menjadi korban juga. Saudara, saya tidak bicara tentang itu urusan pemerintah, tetapi ini bicara tentang situasi bahwa kita tidak bisa mengandalkan pemerintah sepenuhnya. Kita tidak bisa teriak-teriak salahkan pemerintah, ini ya, presiden ini begini, atau siapapun begini, kita tidak bisa salahkan mereka. Namun setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita adalah seizin Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita setia sama Tuhan. Kita akan mengalami sukacita, kita mengalami berkat Tuhan, kita orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan itu tidak meninggalkan kita, saudara. Kita tidak merasa sendiri. Kita tidak akan merasa ditinggalkan, saudara. Dan di sini kita membaca lagi, saudara, si Saul ini dia akhirnya mati terbunuh, ya. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling ke negeri orang Filistin menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat, saudara. Seorang raja yang menyebat dirinya, lalu kemudian dimalukan, saudara, tidak ada harga diri lagi. Mereka mempersembahkan itu dan mempertontonkan pada berhala-berhala, bukan Allah, tetapi berhala-berhala. Kehidupan kita juga berharga sebenarnya, tapi karena dosa dan pelanggaran kita tidak setia kepada Tuhan, maka kita dipermalukan, kita tuh rendah sekali, kita direndahkan sampai serendah-rendahnya. Saudara, Allah mau mengangkat kehidupan kita. Kalau kita berdosa, tidak taat, setia kepada Tuhan, maka apa yang kita alami? Ya, seperti Saul, yang makin menderita, makin terluka kehidupan kita, saudara. Orang-orang yang luka batin itu begini ya. Orang semakin luka, orang kalau tidak, kalau orang tidak setia kepada Tuhan, tidak berpaling kepada Tuhan, orang itu makin terluka dan oleh panah api si jahat. Nah, ciri-ciri orang yang luka batin, orang yang hatinya tidak beres, itu gampang mengeluh, gampang menuduh, gampang menggosipkan nama orang, menjelek-jelekkan nama orang, dan suka pecah belah, yang membuat hubungan orang lain tadinya itu akur, tenang, ada kekompakan, kebersamaan, tapi bisa putus hubungan karena orang-orang yang tidak setia tadi, saudara. Orang-orang yang tidak setia itu akan, orang yang terluka akan melukai orang lain. Senjata-senjata itu melukai. Jadi kepahitan itu adalah pekerjaan iblis, saudara. Saul itu akhirnya apa? Mati. Kita makin tidak setia kepada Tuhan, maka kita mengalami kematian secara rohani, saudara. Ini akibatnya apa? Perbuatan Saul sendiri, akhir anak-anak mati semua. Oleh sebab itu menjadi satu pelajaran penting bagi kita bahwa setia itu penting. Kalau kita tidak setia, makin berat kehidupan kita. Allah tidak menolong kita, kenapa kita mengandalkan diri sendiri? Namanya kalau orang setia, berarti dia suruh apapun ikut tanpa bantah, saudara. Tanpa punya alasan, ya, apapun keadaannya ikut terus. Mau dimarahin, mau apapun situasi yang kecewakan, ya keadaan-keadaan ini sulit. Ya karena kita berdoa, kita rajin beribadah, situasi ini makin sulit. Terjauh bukan berarti Allah tidak tahu, saudara. Kalau saat-saat ini, hari-hari ini, saudara-saudara mengalami penderitaan, makin sukar sulit bukan berarti Allah tidak tahu. Allah hanya mau engkau setia kepada Tuhan, ikut saja. Allah itu, dia akan menguji kesetiaan kita. Saudara yang terkasih, kita membacanya lagi, saudara. Dan maka orang gagah perkasa lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di pohon besar di Yabes. Sudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Saudara, akhir hidup Saul sia-sia, saudara. Ya, kenapa? Karena tidak taat. Demikianlah Saul mati karena perbuatan yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk kepada dari Allah. Saudara yang kasih, ini jelas sekali firman Tuhan.
kalau saya membaca ini, kita bisa mengalami namanya kematian secara rohani. Mungkin hidup kita baik-baik saja, aman-aman saja, kita bisa bekerja, kita bisa mencari, kita bisa tertawa, kita bisa bersama-sama dengan orang kita kasihi. Namun mengalami kekeringan rohani, kenapa saudara yang terkasih? Kita perhatikan bahwa orang yang mengalami kekeringan rohani, ya, rohani tadi gampang mengeluh, ya, gampang menyalahkan orang lain, ya, karena tidak setia kepada Tuhan. Itu orang yang kepahitan, kegeraman, amarah, sakit hati, ya, bahkan seringkali melukai orang lain karena dia sendiri terluka. Mulut orang yang tajam melukai orang lain, itu berarti hatinya itu sakit, hatinya luka, penuh dendam, penuh amarah. Makanya berakhir kematiannya yang tidak bagus, ya, seperti Saul ini. Kita kan kalau gajah mati meninggalkan, kalau manusia mati meninggalkan nama baik. Dan saudara, kesannya tidak bagus ya bagi Saul ini, ya, karena dia tidak berpegang pada firman Tuhan. Kalau kita berpegang pada firman Tuhan, kita ikut Tuhan, pasti kita meninggal pun orang kita hal-hal yang baik, karena apa yang kita wariskan kepada orang lain yaitu kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, menghasilkan buah-buah pertobatan. Itu yang Tuhan mau, sehingga orang menikmati kehidupan kita, ya saudara, menikmati buah roh, dan orang bisa mengalami yang namanya kasih Tuhan itu. Ya saudara yang terkasih, ya, jangan sekali-kali kita kalau punya masalah mencari pertolongan pada manusia. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri yang hatinya jauh dari Tuhan. Tapi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kuduskan dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau menghendaki kami setia. Oleh sebab itu Tuhan mampukan kami, ampuni kami Tuhan, kok kami tidak setia. Dan mampukan kami untuk kami makin setia kepadamu Tuhan. Kami mengiringi Engkau dalam suka, sulit, dalam kehidupan dihimpit oleh banyak masalah. Ajari kami tetap percaya kepadamu. Ajari kami tetap percaya Engkau Tuhan. Kalau menjadi persoalan yang kami hadapi Tuhan, kami tidak dapat mengandalkan diri kami sendiri. Ampun siap selalu dosa kami kalau kami mengandalkan diri kami sendiri Tuhan. Kuduskan hati kami, pikiran kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami berdoa untuk karyawan RRIND. Sekali udara tetap di udara dan berkati pekerjaan mereka. Dan kehidupan mereka menjadi berkat seluruh instansi, bahkan di ruangan. Di RRIND yang berlatih semua mereka. Dalam nama Yesus mereka telah memberikan seluruh jiwa raga mereka Tuhan. Untuk siaran ini. Untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang sakit, Engkau sembuhkan bagi yang mendengarkan siaran ini. Kalau Engkau dapati mereka sedang luka batin, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Jika Engkau dapati mereka Tuhan Yesus dalam keadaan kesulitan ekonomi, apapun mereka hadapi, kepahitan, kegeraman, amarah, Engkau jamah hati mereka Tuhan dalam nama Yesus, agar mereka mengalami pemulihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan mengukur hari esok dengan hari kemarin. Biarlah hari kemarin menjadi suatu kenangan, dan hari ini menjadi keberanian kita untuk bertindak. Dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meet online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengucapkan kata amin pada akhir doa. Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata kepastian, benaran, kesan, pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah serta sekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya setia

Pendengar Pro Satu dimanapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda untuk berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus dalam doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu, 1 Agustus 2026. Sari berita. Pasokan BBM terganggu, antrian kendaraan mengular di SPBU Ture Kisa. ND siap jadi tuan rumah Arung Jeram PON 2028. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM, antrian kendaraan mengular di SPBU Turekisa. Selengkapnya Ferry So melaporkan.
1: Antrian panjang kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat dan beberapa hari di SPBU Turekisa, Kabupaten Ngada. Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak atau BBM membuat masyarakat harus mengantri dalam waktu yang cukup lama untuk mendapatkan pelayanan pengisian. Kondisi ini juga menyebabkan ruas jalan di sekitar SPBU menyempit dan memicu kemacetan arus lalu lintas. Supervisor SPBU Turekisa, Bruder Martin Bria, menjelaskan bahwa antrian panjang terjadi akibat pengalian pasokan BBM dari Depot Pertamina Ende ke Depot Pertamina Maumere, Kabupaten Sika. Perubahan jalur distribusi tersebut membuat waktu pengisian BBM menuju SPBU Turekisa menjadi lebih lama dibandingkan biasanya. Selain pengalian distribusi, keterlambatan pasokan juga dipengaruhi oleh cuaca buruk yang menghambat kapal tanker Pertamina melakukan pembongkaran BBM di Pelabuhan Ende. Akibatnya pasokan bahan bakar ke sejumlah SPBU mengalami keterlambatan sehingga stok yang tersedia tidak mampu memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat setiap hari.
2: Ini karena keterlambatan pengiriman dari depot, menurut informasi saat ini masih disuplai dari Maumere. Sehingga yang pasti bahwa pengiriman dari Maumere pasti memakan waktu. Dan sampai di sini pasti sudah malam atau dini hari, kirim 16 ribu KL Pertalite, 8 KL solar. Sampai tadi jam 3, Pertalite ini sudah habis. Sehingga kita menunggu lagi pengiriman sekarang. Jadi sesuai informasi yang kami dapat juga masih pengiriman dari Maumere.
1: Kondisi paling terasa terjadi pada BBM jenis solar. Bruder Martin mengungkapkan pengiriman solar ke SPBU Turekisa saat ini sangat terbatas, yakni hanya 2 kali dalam seminggu dengan total pasokan sekitar 16 ton. Keterbatasan tersebut menyebabkan pengguna kendaraan berbahan bakar solar, terutama kendaraan angkutan dan kendaraan operasional, kesulitan memperoleh layanan pengisian secara normal. Pihak SPBU berharap distribusi BBM dapat kembali normal setelah kondisi cuaca membaik dan aktivitas pembongkaran di Pelabuhan Ende kembali berjalan lancar. Masyarakat juga diimbau tetap tertib saat mengantri dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar distribusi BBM dapat dinikmati secara merata oleh seluruh pengguna. RRI Ende Feriso melaporkan.
0: Penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di Kabupaten Ngada dan Agekeo mulai meningkat pada akhir Juli 2026. Laporan Suimam.
3: Kepala Kantor Bulog Cabang Bajawa, Daini Niksan OBJ, mengatakan peningkatan penyaluran terjadi setelah sebelumnya permintaan beras SPHP mengalami penurunan. Menurutnya, permintaan beras SPHP menurun sejak Juni hingga pertengahan Juli karena masyarakat memasuki masa panen raya. Daini menjelaskan kondisi tersebut membuat kebutuhan masyarakat terhadap beras SPHP sempat mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Ia melanjutkan, penyerapan dan penjualan beras SPHP kembali meningkat menjelang akhir Juli seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat di dua wilayah tersebut.
4: Kemarin memang kita sempat selama dari bulan Juni hingga Juli ini ada sedikit penurunan permintaan, mungkin karena faktor baru musim panen, jadi banyak-banyak juga beras hasil petani yang di masyarakat itu sudah punya, sehingga memang agak sedikit penurunan, tetapi akhir Juli ini sudah mulai meningkat kembali pembeliannya.
3: Ditambahkan sepanjang Juli 2026, Bulog Cabang Bajawa telah menyalurkan sekitar 100 ton beras SPHP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Ngada dan Nagekeo.
0: Dukung eliminasi TBC 2030, pemerintah Kelurahan Paupire berencana membentuk tim deteksi dini tuberkulosis atau TBC. Selengkapnya, laporan Ricardo Skota.
5: Pemerintah Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, berencana membentuk tim yang bertugas membantu mendeteksi secara dini potensi penyebaran tuberkulosis atau TBC di lingkungan masyarakat. Rencana tersebut disampaikan setelah pelaksanaan cek kesehatan gratis atau screening TBC yang digelar di kantor Lurah Paupire beberapa waktu lalu. Lurah Paupire, Agustinus Donatus Male, mengatakan tim tersebut nantinya akan membantu memantau warga yang keluar masuk wilayah, serta mendorong masyarakat untuk segera memeriksakan diri apabila memiliki gejala TBC. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat penemuan kasus, sekaligus mencegah penularan penyakit.
6: Ini direncanakan ke depan, agar kita di kelurahan bisa membentuk satu tim begitu, untuk bisa mendeteksi kepada warga-warga yang keluar masuk di wilayah.
5: Berdasarkan data kelurahan, saat ini terdapat 12 warga yang terdata sebagai pasien TBC dan tersebar di 5 rukun tetangga. Melalui kegiatan screening, pemerintah menargetkan sedikitnya 100 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan agar kasus TBC dapat ditemukan lebih awal. Pemerintah Kelurahan Popiri berharap keterlibatan masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan dan screening TBC dapat memperkuat upaya pengendalian penyakit. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap target Indonesia mencapai eliminasi TBC pada tahun 2030. Dari Ende Ricardus Kota melaporkan.

0: BMKG memprediksi puncak musim kemarau tahun 2026 akan terjadi pada Agustus hingga September. Masyarakat diminta mewaspadai potensi kekeringan serta dampaknya terhadap berbagai sektor. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
1: BMKG memprediksi puncak musim kemarau tahun 2026 terjadi pada Agustus hingga September. Sebagian besar wilayah Indonesia juga diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan sekitar 48,84% wilayah Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur diperkirakan mengalami puncak musim kemarau pada Agustus, sementara sekitar 25,41% wilayah lainnya diperkirakan mencapai puncak kemarau pada September. BMKG juga memprediksi sebanyak 430 zona musim atau hampir 49% wilayah Indonesia akan mengalami durasi musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penguatnya fenomena El Nino yang diperkirakan bertahan hingga awal tahun 2027.
2: Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal dengan 437 zona musim atau 48,77% luasan daratan Indonesia diprediksi memiliki durasi musim kemarau yang lebih panjang dibanding kondisi normal.
1: Oleh karena itu, BMKG menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat mulai mengantisipasi dampak musim kemarau, seperti menjaga ketersediaan air bersih, menyesuaikan jadwal tanam di sektor pertanian, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Maumere memastikan stok beras di gudang Bulog Sika dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sika hingga 3 bulan ke depan. Kepastian tersebut disampaikan ke Bulog Sika di tengah persiapan Bulog menyalurkan bantuan pangan kepada ribuan keluarga penerima manfaat mulai awal Agustus 2026. Laporan Rovinus Bula.
3: Kepala Perum Bulog Cabang Maumere Martin Luther Sesa mengatakan ketersediaan beras saat ini berada pada level yang memadai. Pernyataan itu disampaikannya saat dikonfirmasi RRI Jumat 31 Juli 2026. Martin menjelaskan

0: maupun premium dipastikan tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga tidak ada alasan untuk melakukan pembelian secara berlebihan.
1: Per kemarin itu sekitar 700 tonan ada di dalam gudang dan saat ini masih ada proses pembongkaran beras yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, NTB ya. Yang sedang bongkar itu sebanyak 800 ton. 800 ton yang berasal dari NTB dan juga ada yang dari Jember, Jawa Timur. Jadi total secara keseluruhan beras nantinya yang akan masuk di gudang Perumbulok Cabang Maumere ini sebanyak 1.900 ton.
0: Selain menjaga stabilitas stok, Bulog Cabang Maumere juga telah menyiapkan penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat. Penyaluran tersebut dijadwalkan dimulai pada awal Agustus 2026 dengan alokasi untuk 3 bulan yakni Juli, Agustus, dan September. Martin menyebut total beras bantuan pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Sika mencapai 1.281 ton. Seluruh kebutuhan program tersebut telah dipersiapkan agar distribusi dapat berjalan sesuai jadwal. Tidak hanya beras, Bulog Cabang Maumere juga memastikan ketersediaan komoditas minyak kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini stok minyak kita yang tersimpan di gudang Bulog mencapai 51.564 liter.
1: Gula sementara ini kami lagi memesan dari Malang, Jawa Timur, Pak. Kita memang saat ini lagi kosong. Sementara lagi habis kemarin, Pak. Lagi-lagi proses pemesanan dan pengiriman dari Jawa Timur, Pak.
0: Sementara itu, untuk komoditas gula, Bulog mengakui stok masih kosong karena pasokan baru masih dalam proses pemesanan dan pengiriman dari Malang, Jawa Timur. Martin memastikan pengadaan gula terus diupayakan agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
2: Federasi Arung Jeram Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Federasi Arung Jeram Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengirimkan data lokasi venue yang direkomendasikan sebagai bahan survei teknis oleh pengurus besar Federasi Arung Jeram Indonesia. Sekretaris Umum Federasi Arung Jeram NTT, Antonius Andrianto Esos mengatakan, pihaknya telah melakukan survei lokasi, menyiapkan data pendukung, serta melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana. Persiapan tersebut dilakukan agar Kabupaten Ende siap menjadi tuan rumah cabang olahraga Arung Jeram pada PON 2028.
4: Saya sebagai Sekretaris Umum Federasi Arung Jeram Pengprov NTT, kami pada tanggal 17 Juli 2026 kemarin menghadiri rapat kerja Provinsi KONI NTT terkait dengan pembahasan beberapa venue-venue yang nanti akan tersebar di beberapa kabupaten di NTT ini. Dan untuk terkhusus di Kabupaten Ende, ada cabang olahraga bola kaki putri dan Arung Jeram. Nah, terkait dengan kesiapan kami dari Federasi Arung Jeram dan Prof NTT, kita sudah mengirimkan data venue yang beberapa titik yang kita rekomendasikan dan nantinya akan menjadi rujukan bagi teman-teman dari pengurus besar Federasi Arung Jeram Indonesia untuk melakukan survei secara teknis nantinya. Jadi tentunya kami untuk terkait dengan persiapan, kami sudah melakukan persiapan dari sisi survei lokasi, penyiapan data dukungnya, sarana-prasarana pendukung, itu kami sudah siapkan. Gitu.
3: Ia berharap seluruh elemen masyarakat Kabupaten Ende memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan olahraga nasional tersebut. Menurutnya, pelaksanaan PON tidak hanya berdampak pada peningkatan prestasi olahraga, tetapi juga mampu mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah. Pada PON 2028 mendatang, Kabupaten Ende dipercaya menjadi tuan rumah untuk dua cabang olahraga, yakni Arung Jeram dan Sepak Bola Putri. Kesempatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan event berskala nasional. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
2: Saudara, sekian Warta Berita RRI Ende edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri. Dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah.

0: hari ini. Pendengar, tanggal 1 Agustus setiap tahunnya bukan hanya menjadi awal bulan Agustus ya, tetapi juga menjadi momen penting bagi sejumlah peringatan internasional dan juga nasional. Dan berikut ya beberapa fakta menarik yang layak kita ketahui di tanggal 1 Agustus. Yang pertama adalah diperingati setiap 1 Agustus Hari Kanker Paru-Paru Sedunia, dan ini bertujuan meningkatkan kesadaran global tentang bahaya dan pencegahan kanker paru. Isu seperti merokok, polusi udara, dan paparan saat berbahaya jadi perhatian utama peringatan tahunan ini. Juga pendengar, di tanggal 1 Agustus ya diperingati Hari ASI Sedunia, Pekan ASI, yang mana dimulai 1 Agustus hingga 7 Agustus. Pekan ASI Sedunia digagas WHO dan UNICEF sebagai kampanye edukasi pentingnya menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama hidup anak. Ya, selain itu juga pendengar, dikenal juga di tanggal 1 Agustus diperingati sebagai Hari Web Internasional, dirayakan setiap 1 Agustus sebagai bentuk penghargaan atas lahirnya internet modern oleh Tim Berners-Lee, salah satu terobosan terbesar dalam akses informasi global. Dirayakan juga di tanggal 1 Agustus yaitu Hari Shal Pramuka Sedunia, dirayakan oleh komunitas pramuka di lebih dari 100 negara, dan peringatan ini mengingatkan perkemahan pertama di Pulau Brownsea 1907 dan menekankan simbol tali ler atau sal sebagai nilai persaudaraan. Hari persahabatan ya antara perempuan yang pertama kali populer di Amerika Serikat sejak 2004 di tanggal 1 Agustus ya juga diperingati Girlfriend Day, yang mana fokusnya bukan hanya untuk pasangan tetapi juga sahabat perempuan untuk saling mengapresiasi dan mendukung satu sama lain. Berikutnya juga Hari Bebas Anak Internasional didedikasikan bagi mereka yang memilih hidup tanpa anak, dan peringatan ini mendorong toleransi sosial terhadap keputusan hidup yang berbeda dan menghargai hak individu memilih gaya hidup bebas anak. Ya pendengar, itulah beberapa catatan peristiwa penting, dan juga kita ketahui 1 Agustus juga menandai awal bulan kemerdekaan di Indonesia yang berlangsung hingga 31 Agustus, dan pemerintah menghimbau masyarakat memasang bendera merah putih sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan dan semangat nasionalisme menjelang 17 Agustus. Itulah beberapa catatan peristiwa penting pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di tanggal 1 Agustus.
1: Informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan saat ini kita akan mengetahui informasi cuaca maritim ya, bersama prakirawan stasiun BMKG Teno Kupang. Di ujung telepon sudah bersama kita Salsabila Natvira Ardian.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi Salsa.
2: Selamat pagi Kak.
0: Apa kabar pagi hari ini Salsa?
2: Baik Kak.
0: Oke, luar biasa. Silakan informasi cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini Sabtu 1 Agustus 2026.
2: Baik Kak. Selamat pagi para pendengar setia RRI NB dimanapun berada. Di sini saya Salsabila Nadifira Ardian akan memberikan informasi perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 1 Agustus 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di perairan utara Flores, Selat Flores, Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Sabu Raijua, perairan utara Kupang Rote, Selat Kupu-Apu, dan perairan selatan Timor Rote yang dapat risiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Selanjutnya, kondisi cuaca wilayah perairan Nusa Tenggara Timur umumnya cerah berawan hingga hujan ringan dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 60 km per jam. Untuk itu, dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Samar Tanah Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Salsabila. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.
2: Selamat pagi.
3: Kondisi cuaca yang ekstrim menuntut kita untuk waspada dan menyiapkan diri sehingga tidak menyebabkan kerugian dan korban jiwa. Berikut kita dengarkan tips menghadapi cuaca ekstrim yang disampaikan oleh Yohanes BC Putubota, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah SIKA.
4: Dalam menghadapi cuaca ekstrim, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menghindari cuaca ekstrim ataupun kita bisa menghindari bahaya daripada cuaca ekstrim. Yang pertama, persiapkan perlindungan ekstra. Persiapkan perlindungan ekstra ini bentuknya ada bermacam-macam. Yang pertama, konsumsi makanan yang sehat dan bervitamin sehingga daya tahan tubuh kita bisa kuat dalam menghadapi cuaca ekstrim. Perubahan-perubahan cuaca ini menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun. Yang kedua, dalam persiapan perlindungan ekstra ini, kita juga perlu istirahat dan konsumsi air putih yang banyak. Untuk apa? Agar kita mampu menghadapi cuaca ekstrim ini dengan kondisi tubuh yang sehat. Yang ketiga, kita juga perlu menyiapkan alat-alat ekstra, misalnya seperti payung, jas hujan, selimut, kemudian juga kalau menghadapi cuaca

daripada terik matahari. Yang kedua, yang tips yang kedua adalah kita harus melakukan pemantauan informasi tentang cuaca, perkembangan cuaca dari sumber yang terpercaya. Nah, untuk pemantauan informasi ini, satu-satunya sumber yang bisa menjadi sumber terpercaya untuk cuaca ekstrim ini, dia berasal dari BMKG. Nah, sumber informasi cuaca ekstrim dari BMKG ini bisa kita lihat dari baik itu aplikasi-aplikasi dari media, baik online, televisi maupun perakiraan-perakiraan yang langsung disampaikan oleh BMKG melalui kanal YouTube maupun Instagramnya. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga dalam menghadapi cuaca ekstrim ini berupa persiapkan kebutuhan darurat. Nah, persiapan kebutuhan darurat ini, kalau kita sudah paham tentang kesiapsiagaan, maka di dalam persiapan kebutuhan darurat menghadapi cuaca ekstrim tidak akan berbeda dengan menghadapi bencana lainnya. Maka kita harus mempersiapkan yang namanya tas siaga bencana. Nah, di dalam tas siaga bencana itu sudah ada berbagai item yang

kesempatan mandi dan sebagainya. Nah, dalam menghadapi ini, persiapan berupa tas siaga ini sangat mendukung kita ketika terjadi bencana cuaca ekstrim. Kemudian yang keempat adalah persiapkan obat-obatan dasar di rumah. Kenapa obat-obatan dasar ini harus disiapkan? Karena misalnya kita mengalami radang, demam, flu, batuk, sakit kepala, dan sebagainya. Di cuaca-cuaca ekstrim ini kita tidak perlu keluar rumah. Tetapi sudah ada obat-obatan dasar yang bisa kita konsumsi dan kita gunakan di rumah untuk meredakan penyakit ataupun sakit yang kita alami. Dan yang kelima adalah kita melakukan upaya untuk menghindari mobilitas di luar rumah. Yang pertama

0: dan beberapa tiang listrik dan sebagainya. Di menghindari keluar rumah ini juga disebabkan juga yang pertama kita harus memperhatikan bahwa tidak boleh ketika kita terpaksa keluar rumah, kalau kita terpaksa keluar dari rumah melakukan aktivitas pada saat cuaca ekstrim, hindari untuk tidak berteduh di bawah pohon atau menggunakan ponsel pada saat berada di dalam cuaca ekstrim atau hujan, karena ini bisa berdampak kepada kita tertimpa pohon yang tumbang atau juga kita terkena sambaran petir. Nah, yang berikut, ketika kita terpaksa berada di luar rumah, maka yang perlu kita lakukan adalah hindari rute-rute yang sudah dikonfirmasi merupakan rute rawan bencana saat baik terjadi saat hujan maupun terjadi saat-saat cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir dan sebagainya. Nah, ini untuk kemudian menjaga bahwa posisi ketika kita berada di rumah, luar rumah, maka kita berada pada rute dan jalur yang aman. Semoga tips ini dapat membantu kita dalam menghadapi cuaca ekstrim yang melanda di daerah kita. Terima kasih.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

0: SP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Yulin Amul kembali menyapa Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar, edisi hari ini 1 Agustus 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca ya, bersama perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat.
0: Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi Indra.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar Anda pagi ini Indra?
2: Alhamdulillah baik kak.
1: Oke, puji Tuhan ya. Silakan Indra dengan informasi cuacanya pagi ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Indra, perkirawan cuaca BMKG Komodo yang akan menginformasikan perkiraan cuaca pada hari ini Sabtu 1 Agustus 2020 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan berawan tebal. Pada malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 22 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 85%. Serta angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 35 km per jam. Selanjutnya perkiraan cuaca perairan sebagai berikut, di mana kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan diperkirakan mencapai 0,7 hingga 0,9 meter. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 0,8 hingga 0,9 meter. Tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,7 hingga 0,8 meter. Kondisi tinggi perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,1 meter. Serta angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 36 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi adanya angin kencang. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik Indra, terima kasih atas informasi cuacanya pagi ini ya. Semoga Anda dan juga seluruh tim maksud kami selalu diberikan kesehatan dan juga tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
2: Selamat pagi kak, terima kasih.
0: Info cuaca BMKG. Pro 1

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Totebek.
1: Apa? Enak ya jadi kamu.
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
0: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
0: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
0: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar masih bersama dengan saya penyiar Anda Yelena Mul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini ya, edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Dan pendengar, selamat menikmati akhir pekan ya, dan juga selamat memasuki awal bulan Agustus untuk kita semua. Semoga bulan yang baru ini membawa semangat baru, kesehatan yang lebih baik, rezeki yang semakin lancar, serta setiap aktivitas yang Anda jalani hari ini diberikan kemudahan dan juga keberkahan. Nah, mendengar bagi Anda yang pagi ini sudah bersiap untuk memulai aktivitas, jangan lupa mengisi energi begitu ya, terlebih dahulu dengan sarapan yang bergizi. Nah, mendengar, sarapan bukan sekadar pengenyang, maksud kami mengenyangkan perut begitu ya, tetapi juga menjadi sumber tenaga agar tubuh tetap bugar dan juga pikiran lebih fokus dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini hingga sore nanti. Dan pendengar, dan yang lebih penting, agar aktivitas Anda hari ini tidak terlalu membosankan, Anda bisa sambil mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa monitoring kami secara langsung melalui aplikasi RRI Digital. Nah, pendengar, seperti biasa kami akan terus menemani bagi Anda melalui program-program menarik yang akan terus kami hadirkan untuk Anda ya, melalui, maksud kami, mulai dari sajian musik dan juga informasi yang akan kami sajikan untuk Anda untuk menemani aktivitas Anda di pagi ini. Nah, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: RISP Labuan Bajo. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan merupakan langkah strategis untuk menjaga kekayaan sumber daya laut Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal ini disampaikan saat beliau meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, bersama Menteri Kelautan dan juga Perikanan, Sakti Wayu Trenggono dan Menteri Desa dan juga Pembangunan Daerah yang Tertinggal, Yandri Susanto, pada Kamis 30 Juli 2026. Lanjutannya, selama ini nelayan Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang membuat pendapatannya belum optimal. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya posisi tawar saat menjual hasil tangkap karena ikan harus segera dipasarkan sebelum kualitasnya menurun. Ia juga menyampaikan pemerintah tengah memperkuat ekosistem usaha perikanan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang dilengkapi fasilitas penyimpanan ikan, pabrik es balai lelang, hingga koperasi nelayan. Dengan fasilitas tersebut, hasil tangkapan dapat disimpan lebih lama hingga nelayan tidak harus menjual ikan dengan harga murah. Menurutnya, keberadaan koperasi juga akan memperkuat rantai pemasaran hasil tangkap nelayan. Koperasi akan menyerap hasil produksi dan menyalurkannya ke berbagai pasar, termasuk untuk memenuhi kebutuhan program makanan bergizi gratis. Selain itu, Zulkifli menilai peningkatan kesejahteraan nelayan akan memberikan dampak berantai terhadap perekonomian daerah. Pendapatan yang meningkat kemungkinan

perikanan, nelayan memperbesar armada, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pendidikan dan juga akses ekonomi yang lebih lanjut. Adapun selain memperkuat sektor tangkap, pemerintah juga akan terus mengembangkan sektor budidaya perikanan sebagai bagian dari upaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan dunia di bidang ekspor hasil perikanan. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli menyebut pemerintah menargetkan pembangunan 1.369 kampung nelayan hingga akhir 2026. Program tersebut akan terus diperluas sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat kedaulatan pangan dan pemanfaatan sumber daya laut nasional. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda pendengar, dan saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait unit pelaksana teknis pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Samsat Manggarai bersama Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai menggelar operasi penertiban pajak kendaraan bermotor di kawasan depan penjara lama, Kelurahan Baumuku, Kecamatan Langkerembong pada Jumat 31 Juli 2026. Operasi yang telah berlangsung selama 4 hari itu menyasar pengendara roda 2 dan juga roda 4 yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Pantauan RRI di lokasi, petugas telah bersiaga sejak pagi untuk memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan, khususnya masa berlaku pajak kendaraan bermotor milik pengendara yang melintas. Bagi kendaraan yang kedapatan menunggak pajak, petugas langsung mengarahkan pemilik kendaraan untuk melakukan pembayaran di lokasi. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah atau Samsat Manggarai, Laurentius Agung, mengungkapkan sekitar 41.000 dari total 65.259 kendaraan yang terdata di Kabupaten Manggarai masih menunggak pajak kendaraan bermotor. Ia menyebutkan hingga Kamis 30 Juli, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Manggarai mencapai sekitar 9,8 miliar atau 14,31% dari target tahun 2026 sebesar 69,2 miliar. Menurutnya, upaya penertiban pajak kendaraan juga berkaitan dengan akan diberlakunya Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang optimalisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memastikan data di setiap daerah yang lebih akurat. Ia menjelaskan pergub tersebut bukan untuk membatasi masyarakat membeli bahan bakar minyak, melainkan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Pasalnya, kuota BBM yang diterima setiap daerah disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang terdaftar secara resmi. Ia menambahkan masih banyak kendaraan berplat luar daerah yang digunakan masyarakat Manggarai tetapi belum dimutasi atau dibalik nama. Kondisi tersebut menyebabkan data kendaraan belum mencerminkan jumlah kendaraan yang sebenarnya beroperasi di daerah, sehingga berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak maupun penentuan kuota BBM. Ia mengimbau pemilik kendaraan berplat luar yang telah berdomisili di Manggarai agar segera mengurus mutasi dan juga balik nama kendaraan. Langkah tersebut dinilai akan meningkatkan akurasi data kendaraan, mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, serta mendukung penyesuaian kuota BBM sesuai kebutuhan real masyarakat. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.go.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

0: Semangat ya sayang, setiap hari harus selalu senyum dan ceria. Nah, masih ingat pesan ibu kan? Apa coba?
1: Hindari corona dengan cara tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak. Biasakan gaya hidup baru. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi, ingat pesan ibu ya teman-teman. Dadah!

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait jatuh cinta pada tarian Arangkuk Alu, wisatawan Swiss kunjungi Sanggar Welarana. Nah, pendengar, satu keluarga asal Swiss yang terdiri atas pasangan suami istri bersama dua anak mereka mengunjungi Sanggar Seni Welarana pada Jumat 31 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi mereka untuk mengenal lebih dekat kekayaan seni, budaya, dan juga tradisi masyarakat Manggarai melalui pengalaman yang autentik. Kedatangan keluarga tersebut disambut hangat oleh pendiri Sanggar Seni Welarana, Felix Edon, bersama para anggota sanggar. Prosesi penyambutan diawali dengan pengalungan selendang, pemakaian topi songke, serta kain songke khas Manggarai, sebelum mereka menikmati secara langsung tarian Arangkuk Alu. Di momentum tersebut, kehangatan dan juga keakraban kian terasa saat para tamu menikmati hidangan kopi khas Manggarai beserta ragam kuliner tradisional. Momen ini sekaligus menjadi ajang perkenalan makanan khas Manggarai. Usai sambutan hangat tersebut, para tamu kemudian diajak untuk menyaksikan pertunjukan tarian Arangkuk Alu. Tak hanya itu, pendengar, senyuman dan rasa kagum terpancar dari wajah para tamu saat menikmati setiap pengalaman yang disuguhkan oleh Sanggar Welarana. Terlebih ketika mengenal sosok Felix Edon, pemimpin sanggar musisi, sekaligus produser musik tradisional yang dikenal luas oleh masyarakat Manggarai. Sebelum pertunjukan dimulai, Felix menyampaikan apresiasi atas kunjungan keluarga asal Swiss tersebut. Menurutnya, kehadiran wisatawan mancanegara menjadi motivasi bagi sanggar untuk terus melestarikan, sekaligus memperkenalkan seni dan budaya Manggarai kepada masyarakat dunia. Kepada para tamu, ia juga menjelaskan sejarah, makna, dan filosofi tarian tradisional tersebut yang syarat dengan nilai kebersamaan, kekompakan, serta ketangkasan. Menurutnya, tarian Rangkuk Alu berawal dari aktivitas para gadis yang menumbuk padi. Setelah pekerjaan selesai dan juga memasuki waktu istirahat, mereka memanfaatkan batang bambu sebagai permainan yang kemudian berkembang menjadi salah satu tarian tradisional khas Manggarai. Felix mengungkapkan keluarga asal Swiss tersebut menjadi tamu mancanegara yang ketiga yang berkunjung ke Sanggar Seni Welarana. Ia juga mengungkapkan harapannya agar Sanggar Seni Welarana, maksud kami, kedepannya dapat berkembang menjadi museum alat musik tradisional Manggarai. Nah, mendengar, bagi Sanggar Seni Welarana, kunjungan wisatawan mancanegara seperti ini menjadi kebanggaan sekaligus peluang untuk memperkenalkan budaya Manggarai kepada dunia internasional. Melalui pengalaman yang sederhana namun penuh makna, sanggar berharap semakin banyak wisatawan yang datang untuk mengenal, mencintai, dan ikut melestarikan warisan budaya Manggarai. Baik, mendengar, informasi ini kami hadirkan dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi, untuk Anda yang ingin cek informasi lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hampir 2 tahun kita membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
1: Hey, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
2: Oh, okay.
3: Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Are the pan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, informasi selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda terkait berbagai pernak-pernik menyambut hari ulang tahun RI yang ke-81 tahun ya, kemerdekaan Republik Indonesia, mulai menghiasi sejumlah sudut kota Ruteng. Umbul-umbul miniatur bendera merah putih hingga beragam hiasan bernuansa merah putih tampak mulai dijual di beberapa titik seiring semakin dekatnya peringatan 17 Agustus. Salah satu pedagang yang mulai menjajankan atribut kemerdekaan adalah Denny. Sejak 20 Juli 2026, pria yang akrab disapa Mas Denny itu membuka lapaknya di salah satu sudut jalan di Kota Ruteng. Jadi, di setiap hari, ia berjualan dari pagi hingga sore dengan harapan penjualan akan meningkat menjelang puncak peringatan Hari Kemerdekaan. Meski demikian, hingga akhir Juli, penjualan pernak-pernik kemerdekaan masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sejauh ini, Denny menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat yang datang ke lapaknya baru sebatas melihat-lihat atau menanyakan harga tanpa melakukan pembelian. Kondisi tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap berjualan. Ia tetap optimistis permintaan atribut kemerdekaan akan mulai meningkat ya, memasuki awal Agustus ketika masyarakat, sekolah, instansi maupun swasta mulai mempersiapkan berbagai kegiatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu, Mas Denny berencana tetap berjualan hingga pertengahan Agustus. Ia berharap momentum peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini dapat memberikan dampak yang positif terhadap penjualannya. Momentum peringatan Hari Kemerdekaan setiap tahun tidak hanya menjadi ajang menumbuhkan semangat nasionalisme, tetapi juga membawa harapan bagi para pedagang musiman yang menggantungkan penghasilan dari penjualan dan juga pernak-pernik bernuansa merah putih. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, tetap stay tune karena tepat pukul 8 pagi kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap
2: non-aligned.
3: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak.